0: bambu.
1: Mengenal tokoh pewayangan.
2: Panti Sari. Panti Sari tegese omah sak tengahing petamanan padatan ing tlatah Jawa. Adate putra putri ngenggar-inggar penggale ing Panti Sari sinambi mriksani kaendahaning sesekaran. Panti Sari uga kasebut Taman Sari.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima.

0: Anak papi mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
1: Iya, Pi.
2: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
3: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Aduh Pak, sudah 2 minggu lebih batuknya kok tidak sembuh-sembuh toh Pak. Takutnya menular ke anak-anak kita Pak.
1: Bu tisu.
0: Hah? Ada bercak darah Pak.
2: Waspadai batuk yang lebih dari 2 minggu. Ayo cek dahak dan konfirmasi ke petugas kesehatan.

0: Good morning, grandfather. How are you?
1: Oh, kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
0: Ah, kuno mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
1: Duk, basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
2: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: yang sudah bergabung di pagi hari ini di 106,6 FM dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Matur nuwun lo udah di download, udah dengerin dimanapun anda sekarang yang dengarkan. Ada saya Jordan Talaksaru, salam kenal, salim dulu, salim ya, salim lihat udara. Oke, seterusnya butuh yuk pagi hari ini kita update lagi informasi perakiran cuaca. Kita ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta dulu secara keseluruhan ya. Ini sudah ada Yudit perakirawan BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk kalian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa anda dalam info perakiraan cuaca dari kami BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk hari ini Minggu 19 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Dari informasi dinamika atmosfer terkini, terpantau pola angin timur masih dominan mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali. Serta adanya peningkatan kelembapan yang cukup signifikan di lapisan atas dapat meningkatkan potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan terutama di sebagian wilayah DIY bagian utara. Serta untuk gelombang tinggi laut di perairan DIY masih dalam kategori sedang. Untuk itu kami perkirakan cuaca untuk hari ini. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berawan, kemudian hingga siang hingga sore hari potensi hujan ringan dapat terjadi di Kulon Progo bagian utara dan Sleman bagian utara. Kemudian malam hari cuaca diperkirakan kembali berawan, serta dini hari nanti cuaca diperkirakan

0: komunitas dengan lebih baik. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, Prakirawan BMKG Satmatologi YA, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, sapu motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
2: Wah, itu businya tuh kayaknya, no. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
1: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
2: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
3: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
1: So, terus nabutnya kita update kembali informasi perkiraan cuaca. Kali ini fokus ke area Bandara Yogyakarta International Airport ya. Sudah ada Rahma Fauzia, perkiraan BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Minggu 19 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, tidak terdapat pola gangguan atmosfer signifikan yang berada di sekitar wilayah Pulau Jawa. Namun dari perkiraan kelembapan udara di lapisan 850 milibar atau 1,5 km terpantau cukup basah. Kemudian apabila ditinjau dari perkiraan arus angin di lapisan 3000 feet dapat dilihat bahwa pada hari ini pola angin timuran masih kuat terjadi dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 knot atau sekitar 18 hingga 50 km per jam. Sehingga pada hari ini di DIY terdapat potensi peningkatan jumlah tutupan awan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini cerah berawan dengan potensi peningkatan jumlah awan menjadi berawan pada sore hingga malam hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan 7 hingga 10 km dengan kisaran suhu udara antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara hari ini diperkirakan antara 65 hingga 95%. Kemudian arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pasar Bendungan Wates Kulon Progo di mana sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pembeli yang beralih ke transaksi online. Intensitas transaksi di pasar tradisional memang mengalami penurunan seiring meningkatnya penggunaan platform digital. Kepala UPT Pasar Wilayah 1 Dinas Perdagangan Kulon Progo, Tumiyati, membenarkan adanya dampak pergeseran pola konsumsi masyarakat. Menurutnya, perubahan paling terasa terjadi pada komoditas sandang seperti pakaian, sepatu, dan sandal yang kini lebih banyak dibeli secara online. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kota Yogyakarta mempercepat program penataan kabel utilitas dan penertiban reklame ilegal. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menilai wajah kota yang tertata rapi menjadi faktor penting untuk mendukung kenyamanan warga dan memperkuat daya tarik pariwisata. Menurut Hasto, penataan kabel utilitas menjadi kebutuhan mendesak karena Kota Yogyakarta merupakan destinasi wisata sekaligus sebagai bagian dari kawasan sumbu filosofi yang telah memperoleh pengakuan dunia. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Inilah dokumenter Profil Didik Nini Tawo, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didi Hati Prayitno atau lebih dikenal dengan nama Didi Nini Tawo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

Chunlian. Itulah nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Kwe Yutiang yang berdarah Cina dan Sumina, asli dari Desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didik kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain prosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didik yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

sangat terkesan dengan tarian India. Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didik menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didik selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah RRI UK.

Uyon-Uyon Molosuko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didik juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RRI Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

0: Bakat seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis. Namun, Didi lebih memilih menari daripada melukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali diri saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Toro didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Towo yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Towo kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natya Laksita yang beralamatkan di Green Plaza, Kafling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta dan telah memiliki anak Didi lebih dari 100 orang. Didi pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa untuk unjuk kebolehan menari.

0: bisa memasukkan unsur komedi atau bisa disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya bijakannya tradisional.
1: Tarian dengan judul Twimuka adalah karya Tari Didi di tahun 1987 yang membuat dirinya sering keluar masuk istana negara. Didi membawakan tarian ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara resmi kenegaraan. Tari Twimuka bukan saja dianggap sebagai tari unggulan atau andalan Didi. Namun, lebih dari itu, berkat tarian itu pula, nama sang pencipta sekaligus penarinya menjadi semakin berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Twimuka.
0: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosof itu menyebutnya plus apa? Keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jumbo itu belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, sering pakai gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
1: Twimuka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, emput tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Twimuka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didi menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Twimuka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih lok manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup. Atau bisa

Sedangkan wajah depan adalah wajah diri asli yang tanpa dihias seram dengan bibir memeyot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek. Dan bisa dibilang itu.

0: Tunggal Trimuka menunjukkan bahwa kekayaan vokabuler gerak didik yang direkuk dari banyak empu tari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai sub-etnis Nusantara. Oleh karena itu, didik bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Trimuka, Didik mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan itu untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi garis saya. Tuhan memberikan talenta ke saya, seorang penari. Sehingga kita harus mensyukuri itu, harus bisa

Memang Didik Nindoro sebagai aset kebanggaan bangsa karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bagi Didik, dalam hidup ini tak ada seni yang lebih punya nilai kejujuran selain seni tari. Hidup adalah gerak, gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia

pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu apa ya, merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya terus hidup enak, menikmati itu. Padahal yang namanya orang hidup kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

Nini Towo tidak akan pernah menggelar acara Didi Nini Towo pamit pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didi Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Demikianlah dokumenter profil Didi Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Mira Santica.
1: No way.
2: Hah, kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
3: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
2: Oh, begitu toh.

0: Lacak Sejarah 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat.
1: Pada saat peralihan kekuasaan itu kan sebenarnya Jakarta sudah tidak punya kekuatan apapun, dan Belanda ini lebih percaya pada Sultan daripada tokoh-tokoh politik di Jakarta. Begitu Belanda itu kemudian percaya pada Sultan, maka kemudian yang didengar itu kemudian Sultan kan gitu. Nah, Sultan ini kemudian bergerak untuk bagaimana menyelamatkan Republik.

0: 27 Desember 1949, 67 tahun lalu, terjadi peristiwa penting dalam sejarah perjalanan panjang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia sepantasnya mengingat kembali peristiwa pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Sejarawan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Arief Achyat, menuturkan peristiwa tersebut merupakan pintu masuk bagi Indonesia untuk menjadi negara yang otonom.
1: Jadi 27 itu pengakuan terhadap keberadaan negara NKRI. Tetapi jangan dilihat bahwa itu semua kemudian totally udah bebas, tidak. Nah, jadi ini menjadi, menurut saya 27 itu penting untuk melihat bahwa ada penyerahan kedaulatan dalam arti pengurusan otonomi wilayah yang namanya Indonesia.

Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat, di Den Haag dan Yogyakarta secara bersamaan. Dalam acara penandatanganan pengakuan kedaulatan di Den Haag, Ratu Juliana bertindak sebagai wakil negeri Belanda dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil Indonesia. Sedangkan dalam upacara pengakuan kedaulatan yang dilakukan di Yogyakarta, pihak Belanda diwakili wakil tertinggi pemerintah Belanda, Mr. Loving, dan pihak Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dengan pengakuan kedaulatan itu, berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih.

0: Peristiwa 27 Desember 1949 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Arif Ahyad mengungkapkan, sebelumnya, usai diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, ternyata konflik dengan Belanda masih terus terjadi. Revolusi terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi utama dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia.
1: Yang dilakukan Sultan adalah secepat mungkin Republik ini harus bebas. Bebas dalam arti dari pemerintah Belanda yang ada di Indonesia, bebas dari negara-negara yang koalisi negara-negara yang ada di negara Indonesia ini, dan kemudian bagaimana rakyat Indonesia bebas dari aturan-aturan kolonial. Jadi sebenarnya bukan kemerdekaan lagi, karena tahun 45 sudah merdeka kan, tapi mengembalikan masyarakat Indonesia ini dalam konteks bebas dari aturan-aturan maupun keterbatasan-keterbatasan akibat kolonial.

Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia atau United Nations Commission for Indonesia campur tangan dalam konflik Indonesia-Belanda. PBB berhasil mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda dalam meja perundingan. Dalam perundingan-perundingan itu, delegasi dari Indonesia berjuang secara diplomasi supaya kedaulatan Indonesia diakui. Perundingan-perundingan itu antara lain, perundingan Rumroyen dan konferensi Meja Bundar.

Perjanjian Rumroyen disetujui di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Rum, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Anggota delegasi Indonesia lainnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Isi perjanjian Rumroyen adalah pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Selanjutnya, akan diselenggarakan perundingan lagi, yaitu Konferensi Meja Bundar antara Belanda dan Indonesia setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Sedangkan Konferensi Meja Bundar sebagai tindak lanjut perjanjian Rumroyen pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 diadakan di Den Haag. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Delegasi Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marsheven. Selain itu juga ada perwakilan dari UNCI. Hasil-hasil persetujuan yang dicapai dalam Konferensi Meja Bundar adalah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam Konferensi Meja Bundar sangat memuaskan rakyat Indonesia. Akhirnya, kedaulatan negara Indonesia diakui oleh pihak Belanda. Seluruh rakyat Indonesia menyambut hasil KMB dengan sukacita.

0: Republik Indonesia Serikat. Tidak berumur lama, hanya 8 bulan. Negara-negara bagian ingin bersatu kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat bubar dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarawan Arif Achyat mengungkapkan, keberhasilan didapatkannya pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dan perjalanan Indonesia selanjutnya hingga menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat tak terpisahkan dari sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menurut Arif, Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah sosok pendiri bangsa yang arif dan cakap.
1: Kalau tidak di take over oleh Sultan, Kemenhan tidak Sultan misalnya, hancur NKRI itu. Karena Belanda masih menghormati Sultan, 27 itu di keeping ya, dijaga betul oleh Sultan. Dengan dia menjadi Menteri Pertahanan gitu. Ini seharusnya bagian-bagian yang apa, titik-titik yang bisa dihubung-hubungkan. Kenapa kemudian 27 Desember penting? Ya Sultan tidak sekedar teks. Sultan itu bergerak ke konteks itu. Memahami bagaimana tidak sekedar perjanjian dan surat MOU, tapi bagaimana menjaga kekuatan dan dia menjadi Kemenhan. Dan dia sangat strategis dan sangat menurut saya ya, sangat cakap ketika dia menghadapi revolusi. Dan Jogja bebas dari revolusi kan itu. Artinya ya sana sini memang ada revolusi di Jogja, tetapi tidak separah di luar kota Jogja. Dan ini peran Sultan. Dan itu menjadi kenapa kemudian Jogja ini menjadi penting untuk NKRI, karena tidak sekedar pernah jadi ibu kota, bukan sekedar bagaimana Sultan ini berperan di dalam konteks peralihan kekuasaan. Tapi Sultan benar-benar memberi contoh dan memberikan sumbangsih politiknya untuk terjadinya NKRI.
0: Indonesia kini telah menjadi bangsa yang masyhur. Sebagai bangsa yang besar, harus mengenang jasa para pahlawan dan tidak melupakan sejarah. Jayalah selalu, NKRI. Demikianlah Lacak Sejarah 27 Desember 1949.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan tidak melarang adanya aktivitas masyarakat yang bersepeda di kawasan Malioboro termasuk komunitas Jogja Last Friday Ride atau JLFR. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengaturan agar arus kendaraan tetap mengalir di tengah padatnya Yogyakarta seperti saat musim liburan. Hasto menekankan, Malioboro merupakan ruang publik milik bersama yang di dalamnya ada pejalan kaki, pesepeda, wisatawan maupun perekonomian, sehingga kenyamanan menjadi hal yang harus dijaga bersama. Beralih ke informasi lain, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY menggelar Bootcamp 2026. Kegiatan ini merupakan program pendampingan intensif bagi dosen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi buku. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Hilirisasi UMY, Dr. Supriyati Ningsih, SPOG MKes, menegaskan bahwa produktivitas dosen harus diiringi dengan peningkatan mutu karya ilmiah. Universitas akan terus mendorong dosen untuk semakin produktif sekaligus meningkatkan kualitas publikasi. Kepala Subdirektorat Publikasi Berdampak UMY, Dr. Yesi Yusman, menjelaskan Bootcamp merupakan salah satu strategi universitas untuk meningkatkan produktivitas dosen, terutama dalam menghasilkan buku akademik berkualitas. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Robat RRI Ngelulur Ibu Tujawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi seterusnya Butoyo. Berjumpa lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Sudah jam 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Obrolan Asa Cita segera akan kita hadirkan untuk seterusnya Butoyo di pagi hari ini. Dan tema kita di kesempatan kali ini adalah menumbuhkan jiwa nasionalisme dan etika pada generasi muda. Dan tentunya juga seterusnya Butoyo, kenapa tema ini penting? Karena hari ini kita hidup di era serba digital. Anak muda itu bisa berteman sama siapa aja di belahan dunia manapun gitu ya. Bisa belajar dari mana aja. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan besar, apakah rasa cinta terhadap bangsa ini malah makin kuat atau sebaliknya seterusnya Butoyo? Nah, apakah etika ini masih menjadi pegangan juga ketika semua orang bebas berkomentar di media sosial? Dan apakah nasionalisme ini cukup diwujudkan lewat upacara bendera aja yang seperti kita ketahui bersama gitu ya? Atau justru harus diperlihatkan dari perilaku sehari-hari? Nah, semua akan kita bahas bersama dengan narasumber di pagi hari ini. Sudah hadir di studio bersama dengan saya, Dr. Ahmad Nasir Ariwibo, SPD, MPD, Wakil Rektor 1 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Nasir, apa kabar?
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, luar biasa.
1: Lah, kabar baik, luar biasa. Ini untuk kedua kalinya hadir lagi di studio ya. Betul, ya. Semangat sekali, karena kalau membahas soal yang namanya cinta terhadap tanah air, ini Mas, saya manggilnya Mas Nasir nih. Iya, iya. Karena masih muda nih, seterusnya Butoh ya. Ya unda-undi lah sama saya, lebih muda beliau daripada saya ya. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah,
2: sehat. Semangat ini.
1: Sehat, ya. Semangat. Kalau boleh tahu, Mas Nasir, kalau di kampus ini ngajar juga nggak?
2: Iya, tentu saja ngajar juga.
1: Ya. Jurusannya apa?
2: Jurusannya kebetulan saya pendidikan. Ya, pendidikan. Mm-hmm. Spesifik lagi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
1: Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu kenapa sih kok ngambil dulu sekolahnya pendidikan itu kenapa?
2: Ya, banyak faktor ya pastinya ya. Yang pertama adalah dari faktor keluarga. Mm-hmm. Kebetulan keluarga saya, bapak saya itu guru.
1: Oh, guru. Wah, juga.
2: Guru.
1: Nah, ibu juga guru.
2: Ibu kebetulan ibu rumah tangga.
1: Guru di rumah ya.
2: Iya, guru di rumah.
1: Mendidik anak gitu
2: iya.
1: Maksudnya. Oh, gitu.
2: Kalau bapak guru.
1: Maksudnya gini, kenapa kok pilihnya saya bilangnya PPKN gitu ya atau Pancasila? Kenapa di antara begitu banyaknya pilihan jurusan kok milihnya itu?
2: Ya. Itu tadi faktor keluarga ya, guru yang pertama. Yang kedua, ini menarik juga ya kalau berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya ini ya faktor kebetulan itu juga sangat mempengaruhi ya.
1: Berarti gede banget dong kebetulannya gitu.
2: Iya. Yang penting ngajar gitu dan akhirnya pada awalnya ini apa nih ya? Ini kira-kira saya ngambil apa nih? Ada pendidikan ini ya, kebetulan pendidikan yang barangkali pendidikan sosial yang ini menarik juga ya. Ya awalnya ya hanya sekedar memilih begitu ya. Akhirnya PPKN. Wah, is PPKN. Nah, semester pertama ya biasa-biasa aja tidak ada semangat yang kuat gitu ya, karena
1: biasa aja lah gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Oh iya, kok ngambil PPKN kok gini kok gini kok gini. Wah. Harus ini gitu ya. Jadi seperti dianaktirikan. Prodi itu seperti dianaktirikan gitu.
1: Padahal
2: ya.
1: Itu bagus loh ya.
2: Iya.
1: Secara nasionalisme kan kita harus cinta ya tanah air ya.
2: Iya, tapi gini, setelah ya karena semester 1 ya, karena ada banyak teman-teman kok ngambil kok PPKN dan sebagainya. Kok enggak yang lain? Teknik atau mungkin informatika dan sebagainya. Dari situ kan saya kan usia-usia itu kan masih mencari jati diri juga. Jadi wah, goyah ini gimana ya gitu. Nah, tetapi wah ini udah terlanjur ngambil PPKN begitu ya. Mau enggak mau ini harus saya selesaikan. Nah, seiring perkuliahan di semester 2, semester 3,
1: semester
2: gitu ya. Oh iya, ini PPKN ini bagus sekali, ini luar biasa sekali. Dan saya baru menemukan semangat yang luar biasa mantep di PPKN itu di semester-semester akhir.
1: Awalnya gara-gara apa tuh?
2: Di semester akhir saya coba masuk juga di ngajar di berbagai tempat begitu ya. Wah, kok menarik ya ini. Berhadapan dengan siswa yang memiliki keunikan berbeda-beda, siswa A, siswa B, siswa C kan berbeda-beda. Yeah, yeah. Wah, ini menarik. Kemudian okay, ini ada begitu banyak komunitas-komunitas bela negara salah satunya, komunitas karakter dan sebagainya.
1: Okay. Nah,
2: komunitas-komunitas itu ini memperkuat, wah ini konkret nyata bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu sangat penting. Dan bukti pentingnya ini kan menjadi mata kuliah wajib, mata pelajaran wajib.
1: Ya
2: kan gitu. Dan saya sangat bersyukur sekali.
1: Oke.
2: Sangat bersyukur sekali saya mengajar di PPKN. Sangat bersyukur dan sangat bangga.
1: Sampai akhirnya jadi wakil rektor satu.
2: Iya.
1: Ini kalau bukan karena PPKN mungkin beda cerita ya.
2: Iya, beda cerita. Kemudian sharing-sharing dengan teman-teman yang lain. Oh, ini ikut komunitas ini. Ternyata luar biasa.
1: Oke. Nah, ini kalau kita masuk ke topik kita. Ini kan rencananya kita mau bahas supaya orang-orang tuh bisa tumbuh lagi jiwa nasionalismenya dan etika pada generasi muda gitu ya kan.
2: Okay.
1: Nah, Mas Nasir, kalau mendengar kata nasionalisme, tadi kan sempat saya bilang juga, mungkin bagi sebagian generasi muda relate-nya itu adalah upacara bendera ya.
2: Betul,
1: atau pelajaran PPKN lah gitu. Nah, tapi boleh dijelaskan dulu sebenarnya Mas Nasir itu mendefinisikan nasionalisme di era sekarang tuh kayak gimana?
2: Oke, ya. Jadi begini, jadi memang nasionalisme itu kan suatu paham ya, konsep. Ya, sederhananya pengertiannya gini, sikap kecintaan kita terhadap tanah air itu nasionalisme. Jadi kita sikap kecintaan kita terhadap tanah air apa dibuktikan dengan apa nantinya? Oh, menjaga kebersamaan, saling toleransi, kontribusi nyata untuk masyarakat, bangsa dan negara. Ini pengertian sederhananya seperti itu. Jadi jadi tidak nasionalisme harus apa? Angkat senjata, harus ke
1: medan
2: apa?
1: Tempur.
2: Medan tempur. Enggak, di era sekarang sudah nasionalisme di era sekarang bahkan justru lebih banyak lagi itu yang berkaitan di sosial digital ya, di era digital sekarang itu harus kita tingkatkan. Bagaimana kita wujud nasionalisme di era digital, di era Gen Z sekarang ya, ini bagaimana bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, bijak dalam memberi tanggapan komentar-komentar di sosial media, bijak dalam membuat konten-konten di sosial media. Ini salah satu perwujudan nasionalisme. Ini bukti cinta kita terhadap tanah air.
1: Okay.
2: Nah, itu contoh pengertian sederhananya itu. Iya.
1: Intinya adalah kita harus cinta tanah air
2: dengan
1: apa yang kita miliki.
2: Betul.
1: Itu bisa berdampak positif untuk orang lain.
2: Betul.
1: Gitu,
2: iya. Jadi produktif, berpositif kan gitu. Dan kontribusi nyatanya ya wujud kontribusinya tidak apa ya? Ya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai bidang kita.
1: Oke.
2: Okay. Nah, gitu. Jadi misalnya saya sebagai dosen, saya sebagai guru, ya wujud kecintaan, wujud nasionalisme ya bagaimana saya menyampaikan materi-materi dengan baik. Tidak hanya menyampaikan materi, tetapi bagaimana materi ini bisa diterapkan. Nah, diterapkan di lingkungan masing-masing. Jadi sering saya, jadi kalau terlebih kalau materi-materi yang berkaitan tentang Pancasila, kewarganegaraan itu pasal-pasal. ini ngafal pasal gitu enggak. Jadi okay, itu dasarnya saja. Jadi nanti biar lebih mengena saya buat ini, Mas Jordan, saya buat aksi nyata, project aksi nyata perwujudan kontribusi kalian terhadap negara, terhadap lingkungan apa, kontribusi nyata sebagai mahasiswa misalnya, kontribusi nyata sebagai siswa apa gitu. Ada yang, pak saya mau melakukan kampanye di sosial media pak, buat poster cinta tanah air. Nah itu ada begitu banyak. Nah itu Mas Jordan.
1: Okay, ya. Baik, mantap nih ya. Ini udah cukup banyak tadi yang disebutkan contoh-contohnya. Tapi gini Mas Nasir, dari pengalaman Mas Nasir melihat gitu ya, terus juga mengajar, ini kan pasti yang diajar pasti generasi Z lah, gitu
2: generasi
1: ya.
2: Z,
1: kebanyakan ya. Generasi ya. Z ya.
2: Ada yang generasi tua juga.
1: Oh ya, saya apa setuju kalau itu. Namanya kuliah kan gak lihat usia ya.
2: Iya.
1: Jadi yang dari muda banget ada, setengah juga ada, yang udah senior juga ada, gitu ya. Tapi gini, apakah nasionalisme generasi muda saat ini dari kacamatanya Mas Nasir memang sedang menurun atau cuman ya gimana ya? Itu beneran terjadi atau tidak sih sebenarnya?
2: Oke. Jadi kita bisa melihat by data ya. Data BPS ya, Badan Pusat Statistik 2025-2024 itu kan menunjukkan ada begitu banyak peningkatan kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang dimaksud apa? Ada banyak dirinci di situ. Ada tawuran, ada pencurian, ada belum permasalahan-permasalahan internal di sekolah misalnya, bolos dan sebagainya. Ada begitu banyak. Jadi ada peningkatan di situ. Nah, itu membuktikan bahwa kenapa terjadi kenakalan remaja? Nah, kenakalan remaja itu kan diawali dari karakter. Ya, yang tidak bermoral misalnya, atau yang tidak berkarakter. Ya tentu saja karakter nasionalisme kurang. Ya, buktinya apa? Kenakalan remaja meningkat.
1: Oke, ini kalau ngomongin karakter, saya kalau punya pendapat gini, anak itu kan berdasarkan dia dibesarkan oleh siapa.
2: Iya, betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Ibarat dia dulu kosong putih, tinggal nanti dia dengan siapa nih dibesarkan akan membentuk karakternya. Nah, karakter ini berarti yang berperan penting orang tua dong kalau gitu.
2: Betul. Jadi yang di setiap saya ngisi di beberapa kegiatan lain tentang pendidikan karakter dan sebagainya, saya selalu menyebut yang paling utama adalah keluarga, faktor orang tua.
1: Kalau misalnya udah terlanjur lah gitu, memang mungkin orang tuanya punya keterbatasan untuk mendidik yang dimaksud seperti tadi, namanya udah besar kan mungkin agak sulit ya. Tapi ada gak kira-kira treatmentnya supaya mereka tuh minimal lah, kalaupun belok ya nggak belok banget
2: Jadi ada banyak hal ya, atau ada banyak cara untuk mengatasi, untuk meningkatkan ya jiwa nasionalisme. Salah satunya adalah faktor keluarga, orang tua. Nah, kalau orang tuanya bagaimana misalnya kurang begitu antusias dan sebagainya. Nah, ini ada banyak misalnya di faktor orang tua berarti. Oke, ada edukasi terhadap orang tua. Nanti siapa yang melakukan edukasi terhadap orang tua? Ya dari pemerintah desa atau pemerintah kota itu kan bisa. Kemudian nah sehingga orang tua akan lebih memahami.
1: Okay.
2: Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan formal khususnya ya, pendidikan formal apa ya, sekolah itu kan mengembangkan karakter juga. Jadi tujuan pendidikan itu kan peningkatan karakter sebenarnya, perubahan sikap itu yang paling utama ya kan ya pendidikan. Nah, nanti sekolah pun juga harus bagaimana nih bisa membangun apa, bisa menumbuhkan ya karakter nasionalisme khususnya untuk anak-anak didiknya. Melalui apa? Satu yang paling dasar adalah di aspek kurikulumnya. Kurikulum kita kan tersentral ya dari kebijakan Kementerian Pendidikan. Tetapi sekolah bisa mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan
1: kelokalan ya.
2: Iya, kemampuan sekolah, karakteristik peserta didik, lingkungan atau daerah. Nah, dari situlah pengembangan karakter di internal sekolah ya. Semua mata pelajaran harus dikolaborasikan dengan misalnya nilai-nilai nasionalisme.
1: Oke.
2: Ini atau yang lain.
1: Ini boleh setuju atau tidak? Ya, ini kita saling tukar pikiran ya, karena saya punya pendapat begini, Mas Nasir.
2: Iya.
1: Kenapa ya? Ataukah mungkin ada yang samaan juga, ketika sekolah di swasta itu karakternya lebih dapat gitu ya untuk mendidik anak. Saya tidak bilang jenjang sekolahnya, tapi ketika di swasta itu lebih banyak dapat kita pendidikan karakternya dibandingkan dengan negeri. Ada yang salah atau gimana ini, kok bisa seperti ini?
2: Oke. Nah, jadi memang ada banyak hal ya. Jadi memang ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Oh, tadi Mas Jordan, oh sekolah swasta kok karakternya
1: kayaknya lebih dapat gitu.
2: Lebih dapat gitu ya. Nah, memang di sekolah-sekolah swasta itu kan mau enggak mau ya harus kualitas itu harus nomor satu kan.
1: Berarti negeri nggak dong kalau gitu?
2: Negeri pun juga iya itu makanya. Jadi
1: harusnya kan negeri ya.
2: Iya, harusnya negeri. Jadi gini, jadi mungkin ya ini ya. Kalau di sekolah-sekolah negeri itu kan apa-apa sudah disupport dari pemerintah begitu ya. Oh, ini alurnya ini ada kegiatan ini. Sehingga mungkin sekolah-sekolah negeri inovasinya. Nah, inovasi-inovasinya ini yang perlu ditingkatkan. Saya tidak bilang oh, sekolah negeri jelek enggak. Sekolah negeri bagus, tetapi perlu meningkatkan inovasi-inovasi di sekolah itu. Yang paling menentukan adalah SDM, gurunya. Gurunya. Oke. Kalau di kebijakan di kementerian, kebijakan di sekolah negeri kan dalam bentuk peraturan-peraturan. Tetapi bagaimana nih sekolah ini bisa menerapkan peraturan-peraturan itu dan melakukan inovasi-inovasi yang terbaik. Nah, gitu. Nah, sedangkan di sekolah-sekolah swasta yang yang kan ada sekolah swasta yang bagus, ada sekolah swasta yang biasa-biasa aja. Nah, sekolah-sekolah swasta yang bagus itu peningkatan SDM-nya luar biasa. Bahkan bagaimana nih sekolah swasta ini memiliki branding, punya identitas tertentu. Nah, itu yang memperkuat sehingga ada sekolah swasta brandingnya sekolah karakter misalnya. Ada juga tidak hanya itu. Oke, bagaimana nih kita bisa kolaborasi dengan luar negeri. Jadi udah kelasnya ada kerjasamanya dengan luar negeri sehingga
1: malah pakai kurikulum luar negeri.
2: Iya, ada dua kurikulum nasional dan internasional. Tapi ini menarik juga. Saya kemarin itu diminta mengisi kegiatan ini di SMK. SMK negeri.
1: Enggak ada SMK swasta enggak ya?
2: SMK swasta ada juga.
1: Saya belum pernah dengar masalahnya. Kalau SMA banyak ya, SMK saya jarang.
2: Oh iya, SMK swasta ada juga banyak ya. Nah, ini SMK negeri, tapi ini menarik. Jadi di Ngawi ya, di Ngawi. Jadi
1: di Jawa Timur.
2: Di Jawa Timur. Ini belum lama, baru minggu yang lalu. Itu dua hari. Sekolah di sana itu favorit. Jadi sekolah rujukan utama di sana.
1: Oke, Mas Nasir, sebelum dilanjut
2: Oke, boleh. Siap.
1: Halo, Astacita, dengan siapa, di mana?
3: Parmanto Hartono, Jalan Babarsari.
1: Pak Parmanto Hartono.
3: Ya.
1: Dari Jalan Babarsari. Monggo Pak, langsung saja apa yang mau ditanyakan.
3: Terbatas mawon menika ini mbok diusulkan supaya pendidik-pendidik itu juga meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan daya juangnya, penghasilannya itu diusulkan untuk dikasih tunjangan-tunjangan begitu. Itu supaya les rasa bayar, kunjungan ke murid nggak usah ngarep-arep apa-apa. Karena dasarnya kasih sayang. Nah, itu jadi usul saya
1: boleh, Pak?
3: Paling urgen itu bukan kalau patroang tergerak sudah ada ya, tunjangan-tunjangan itu yang penting, tunjangan apa-apa sehingga hidup mereka itu di atas rata-rata misalnya begitu.
1: Baik ya, Pak Parmanto, terima kasih.
3: Aja,
1: matur nuwun. Nah, ini kayaknya agak masuk juga nih, saya ada setujunya juga ya. Karena kalau dibayar dengan baik, otomatis mungkin guru nggak ada nyambi kemana-mana ya, fokus ngajar ya. Bolehlah pendapatnya Mas Nasir gimana, tapi nanti dilanjutkan yang Ngawi tadi ini dulu deh, boleh. Pak Parmanto,
2: salam kenal Pak Parmanto ya, dari
1: Babarsari
2: ya. Oke, luar biasa ini wujud partisipasi Pak Parmanto ya, memberi masukan yang positif terhadap pemerintah. Saya setuju, sangat setuju. Kesejahteraan guru ini memang, ini kan beberapa tahun terakhir ini menjadi isu yang menarik ya, berbicara tentang kesejahteraan guru, termasuk kesejahteraan guru, kesejahteraan dosen. Nah, dan kemarin juga sudah ada beberapa ini usulan terkait peningkatan kesejahteraan guru yang ini kan masih sedang diproses di pemerintah juga ini. Nah, karena kesejahteraan guru akan berpengaruh ke tingkat kualitas, kualitas mengajar dan sebagainya.
1: Oke, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, boleh.
1: Selamat pagi, Astacita, dengan siapa, di mana?
4: Selamat pagi, ini dengan Pak De Basuki di Kalasan.
1: Pak De Basuki ya? Ya. Pak De Basuki di Kalasan. Monggo, langsung aja Pak.
4: Pendidikan kita itu kan memuat tiga hal. Mm-mm. Yang pertama di keluarga, pendidikan sekolah, mm-mm, lalu pendidikan di masyarakat. Kita ini di sekolah, ini kayaknya udah capek-capek membina karakter, membina, mm-mm, anak dengan berbagai macam.
1: Nuhun sewu, Pak Basuki ini pengajar ya, Pak? Nuhun sewu, Pak Basuki.
4: Pengamat saja, saya praktisi.
1: Oh praktisi, oke, silakan. Enggak apa-apa kalau misalnya emang guru boleh kok. Monggo dilanjut ya, Pak. Mm.
4: Di sekolah kita sudah mendidik ya, mendidik dengan berbagai macam pendidikan yang bermutu. Tetapi kadang-kadang ketika anak keluar ke masyarakat atau melihat di media atau melihat di televisi dan segala macam, kadang-kadang kok bertolak belakang begitu. Artinya menurut pendapat saya ini masalah pendidikan ini harus memuat tiga hal itu harus bareng-bareng. Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat termasuk juga yang sering tampil di televisi, baik para pejabat maupun para petinggi juga memberikan keteladanan supaya karakter juga semakin tumbuh. Kita udah capek-capek di sekolah, di keluarga.
1: Bayarannya kan nggak seberapa. Kalau ketawa berarti benar.
4: Tetapi juga butuh keteladanan mas. Jadi mari kita bareng-bareng gitu. Kalau mungkin di sekolah dituntut segala macam, guru harus A, B, C atau, tapi juga mari di keluarga juga harus apa, kita memberikan pendidikan yang baik juga. Juga sebagai tokoh publik di, entah di media sosial, entah di yang followernya banyak, entah di, sebagai pejabat apapun, juga mari kita memberikan keteladanan supaya Pancasila ini itu menjadi jiwa bangsa yang harus sungguh-sungguh kita hayati bersama-sama.
1: Oke, siap.
4: Tidak lalu harus guru terus gitu.
1: Siap Pak De Basuki. Matur nuwun Pak De.
4: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Boleh ditanggapin dulu. Kita tahan dulu teleponnya.
2: Oke.
1: Takutnya nanti nggak selesai nih.
2: Iya, iya. Oke, salam kenal Pak Basuki. Betul, saya setuju. Itu udah jadi di, itu dasarnya di Undang-Undang Sisdiknas nomor 12 tahun 2003 bahwa pendidikan, jalur pendidikan, ada pendidikan formal, sekolah-sekolah itu, ada pendidikan informal, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ya pendidikan di masyarakat, ya informal ya link internal keluarga begitu. Nah, itu udah jelas gamblang ditegaskan bahwa ketiga jalur pendidikan ini saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi pendidikan di sekolah, di keluarga, di masyarakat ini saling melengkapi. Nah, kalau ada kata saling melengkapi, nah ini harusnya ada sinergitas, sinergi antara pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Itu harus ada sinergi. Nah, saya sering mengisi webinar tentang pendidikan, itu saya sampaikan bahwa ini sekolah. Sekolah harus sinergi dengan wali siswa. Maksudnya bagaimana? Wali siswa ini bisa dilibatkan loh dalam memberikan masukan-masukan yang konstruktif terkait kurikulum atau program-program sekolah gitu. Jadi kalau saat ini kan barangkali kan wali siswa atau wali murid itu dilibatkan tetapi belum maksimal. Ada komite sekolah, sudah ada komite sekolah, tetapi perlu ditingkatkan lagi program-program kerja antara keluarga ya, komite sekolah atau wali siswa dengan sekolah. Ini ada sinergitasnya kuat di sini. Jadi tidak ada berdiri sendiri itu. Nah, nanti diperkuat di lingkungan masyarakat. Masyarakat yang paling berwenang kalau di level kelurahan ya nanti ada lurah dan sebagainya ya, RT, RW. Nah, ini bagaimana nih bisa mengkondisikan. Nah, itu menarik kan, dulu ada jam belajar jam 6,
1: wajib,
2: iya gitu ya, jam wajib belajar. Nah, ini kan perlu diterapkan lagi gitu ya. Dan ini support pemerintah daerah. Nah, ini penting. Nah,
1: okay.
2: Saya ada cerita menarik. Ini saya beberapa kali kolaborasi dengan Kesbangpol Sleman. Nah, Kesbangpol Sleman ini kan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan, tentang bela negara. Nah, ini menarik juga. Ini perlu diperkuat juga ini. Jadi wawasan kebangsaan, wawasan diklat bela negara, pesertanya siapa? Tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat, misalnya kecam di Kapanewon A ini, oh ini siapa, pesertanya gitu, siapa di itu. Nah, ini tinggal nanti di level keluarga di breakdown lagi di situ. Nah, sehingga ada sinergitas itu antara itu keluarga melalui wali murid itu tadi ya, kemudian sekolah formal dan di masyarakat.
1: Jadi ini nggak putus ya, pendidikannya berlanjut terus.
2: Iya, gitu. Jadi harus sinergi, nggak bisa berdiri sendiri.
1: Ya, itu jawaban untuk Pak De Basuki. Tadi yang sedikit lagi melengkapi yang siapa tadi ya, Pak Parmanto di beberapa hari terkait dengan dibayar yang baik lah.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya.
1: Gimana, setuju nggak?
2: Saya setuju sekali, sangat setuju sekali, karena ini kan beberapa tahun terakhir itu kan menjadi bahan kajian atau isu yang menarik terkait kualitas apa kesejahteraan guru dan dosen, kesejahteraan guru. Jadi kesejahteraan ini akan sesuai dengan kinerja kualitasnya kan gitu. Itu beberapa riset seperti itu.
1: Saya walaupun bukan guru setuju juga sih, karena kalau kita dibayar dengan baik gitu ya, atau layak lah, layak di dalam suatu negara tertentu atau daerah tertentu. Kita pasti akan lebih fokus nanti bekerja di sana.
2: Betul, betul. Dan ini nih Mas Jordan. Jadi gini, apa? Kalau kita lihat negara-negara maju yang kualitasnya pendidikannya bagus, itu kesejahteraan gurunya luar biasa. Jadi guru itu menjadi profesi yang favorit di sana.
1: Dan ini
2: misalnya saya contohkan di Finlandia. Di Finlandia itu untuk menjadi seorang guru itu enggak mudah.
1: Sulit ya.
2: Sulit, tetapi itu menjadi favorit. Maka coba cek di Finlandia, itu salah satu negara yang pendidikannya terbaik
1: di dunia ya.
2: Terbaik di dunia. Finlandia, belum Singapura, tetangga kita aja.
1: Enggak usah jauh-jauh Finlandia ya.
2: Oh iya, Singapura
1: sama
2: itu.
1: Sama Malaysia kita masih jago enggak?
2: Kita masih kalah. Kita masih kalah.
1: Saya pikir kita masih jago, ternyata kita masih kalah.
2: Kita masih kalah ya.
1: Sama Malaysia ya?
2: Iya. Dari aspek kualitas. Nanti kan ada ranking peringkat.
1: Berarti kita nomor berapa nih? 10 besar masuk
2: ya, enggak, ya? Belum masuk, belum
1: 20,
2: masuk.
1: 20?
2: Belum masuk, belum
1: 50?
2: Masuk. 50? Belum masuk.
1: Banyak banget urutannya.
2: Iya, iya, betul. Jadi memang perlu peningkatan kualitas guru.
1: Okay. Gitu.
2: Karena apa? Ya profesi-profesi yang lain itu karena ada guru. Dokter ya karena guru.
1: Ya kan belajar dulu ya.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Ahli di bidang apa? Kesehatan. Ya karena guru dan sebagainya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi saya sangat setuju. Dan beberapa kali saya mengikuti dialog interaktif tentang yang bertemakan tentang kualitas, meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu topik yang dibahas yang menarik adalah usulan tentang kesejahteraan guru.
1: Dan itu masih bergulir terus sampai sekarang ya,
2: betul,
1: belum ada ketok palu ya.
2: Iya.
1: Oke, Mas Asir, kita jeda dulu sejenak. Ini luar biasa nih tanggapannya dari telepon udah 2 gitu ya. Nanti yang mau WA juga boleh ya. 0895-0144-1066. Telepon nanti kita buka lagi ya. Tapi kita jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Obrolan Astacita.
5: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
6: Niki kopi nih Mas.
7: Wah, matur nuwun ya Mas.
5: Sutresno Budoyo, Kantor Pertahanan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
7: Mas, babakan astacita kok mung digembar-gemburke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to Mas?
6: Oh, ngeten Mas. Astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe, kaya to karang taruna, ibu-ibu PKK, kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
7: Oh, nggih, sae niku.
6: Aja mung ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
7: Wes, pokoke gas banter.
5: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju.
8: Ademe kayang ini.
9: Aku kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
8: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
9: Apa?
8: Es krim.
9: ekstrim.
8: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
9: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
5: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
0: Endaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Terima kasih Anda masih di obrolan Asa Cita bersama dengan saya Jordan Talaksoro dan juga narasumber saya tak kenalin lagi ya. Ini adalah Dr. Ahmad Nasir Arewibowo, SPD MPD, Wakil Rektor 1 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Ini seru sekali nih Mas Nasir, iya. Ternyata banyak respon positif ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Nah, kita balik lagi ke topiknya, iya. Buat yang tadi ketinggalan adalah menumbuhkan jiwa nasionalisme dan etika pada generasi muda. Nah, sebelum kita baca WA dan juga angkat telepon, saya mau balik lagi ke topik kita membahas yang ini. Kayaknya penting untuk disampaikan juga nih Mas Nasir. Kalau melihat mahasiswa hari ini kan mengajar ya, juga ya Mas Nasir.
2: Iya, betul.
1: Nah, kira-kira apa tantangan terbesar dalam membangun karakter nasionalisme bagi mereka?
2: Oke, untuk tantangan terbesar ya, tantangan terbesar dalam membangun jiwa nasionalisme khususnya anak-anak muda begitu ya, khususnya mahasiswa. Jadi begini, jadi untuk mahasiswa khususnya Gen Z begitu ya, ini saat ini
1: karena Gen Z paling banyak sekarang ya.

0: dari sosial media TikTok. Yang lain, TikTok dan sebagainya. Mm-hmm. Nah, terkadang di dalam melihat informasi-informasi di sosial media itu, terkadang tanpa cross check apakah ini benar atau salah. Jadi langsung membenarkan. Mm. Langsung membenarkan
1: dengan keterbatasan
0: iya, apa yang dia lihat, misalnya video A, oh seperti ini. Nah, kemudian ya nanti ikut-ikutan nanti. Oh, nanti ikut-ikutan misalnya ada film-film pendek di video dan sebagainya. Oh, gitu ya, di drakor misalnya ya. Dracin. Oh iya, oh seperti itu toh. Kalau misalnya ada problem-problem dia ikut-ikutan. Ikut-ikutan seperti. Nah, maka dari itu tantangan terbesar dalam meningkatkan jiwa nasionalisme ini adalah bagaimana nih anak-anak didik Gen Z khususnya ini bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik, memiliki literasi digital dengan baik. Itu hal yang krusial ya, okay. Itu yang mendesak. Karena apa? Ya coba ada tugas cukup copy paste dari AI. Oh kelihatan ini, oh loh ini kok belum nggak diedit sama sekali. Ada juga yang seperti
1: oh, kan, sering nemuin ya?
0: Iya, beberapa menemukan.
1: Terus
0: seperti
1: diapain itu. Langsung kalau ketahuan sama Mas Nasir?
0: Ya saya nggak mungkin langsung menghukum keras kamu ya. Enggak, saya memberi arahan-arahan, kesadaran-kesadaran yang positif. Oh ini loh, nanti kalau kamu hanya copy paste seperti ini, nanti keilmuanmu dangkal itu nanti. Jadi sayang sekali. Nah dari situlah, jadi kesadaran memberi pemahaman-pemahaman yang baik. Okay.
1: Masih sabar ya?
0: Iya, pemahaman-pemahaman yang baik. Tapi itu tetap berproses ya. Akhirnya nanti, oh iya Pak, oh gini ya Pak. Dan nanti ada ini apa? Peningkatan untuk penerapan literasi digitalnya jauh lebih baik. Nah itu beberapa hal yang krusial ya.
1: Oke. Okay. Nah ini nyambung juga tadi dari media sosial. Ini kan Mas Nasir, kalau media sosial ini kan siapa aja kan bebas sebenarnya buat berbicara.
0: Betul.
1: Gak ada yang larang, gak ada yang gak boleh gak. Kayak dulu kan mungkin banyak yang dilarang, orang gak bisa ngomong ya. Dengan ada media sosial ini kan orang bebas berbicara apapun. Tapi kan juga nggak sedikit kita lihat malah jadi ujaran kebencian.
0: Betul.
1: Atau hoax tadi, atau
0: ujatan, ya.
1: Jadi perpecahan yang tadinya ada mem, bahkan mungkin saling hina sesama anak bangsa aja saling menghina loh. Kan repot juga gitu ya. Nah kalau dilihat dari sudut pandangnya Mas Nasir, ini sebenarnya bisa jadi ancaman nggak sih bagi nasionalisme?
0: Iya bisa ya. Jadi karena kan perpecahan itu, kalau udah perpecahan itu nanti levelnya antar kelompok, itu dampaknya kan disintegrasi bangsa, perpecahan bangsa.
1: Okay.
0: Ya kalau antar kelompok udah saling
1: hujat menghujat
0: ya nanti ya eksistensi sebuah negara dan bangsa ya nggak akan lama. Jadi menjaga persatuan, kebersamaan itu sangat penting sekali.
1: Berarti media sosialnya kan nggak salah sebenarnya.
0: Nggak salah media sosial
1: penggunanya.
0: Jadi kalau media sosial ya, teknologi itu kan alat. Alat saja, apakah ini digunakan ke hal yang baik atau tidak itu tergantung orang-orangnya.
1: Sama
0: yang,
1: kayak pisau lah ya.
0: Iya, betul.
1: Bisa buat motong, bisa buat kejahatan juga.
0: Betul,
1: ya.
0: Maka dari itu yang paling bisa bagaimana kita menggunakan teknologi digital, sosial media itu dengan baik atau tidak, yang paling bisa eksekusi ya istilah itu ya diri kita sendiri. Maka dari itu yang memfilter ya diri kita sendiri. Maka dari itu tadi kita kan berbicara etika.
1: Makanya maka karakter tadi.
0: Iya, maka etika, kalau berbicara tentang etika dalam konteks berbangsa ya, maka etikanya ya etika Pancasila.
1: Nah ini balik lagi, orang tua nih salah satu garda paling depan. Karena pendidikan itu kan anak ini kan udah besar jadi begitu kan sedikit banyak karena orang tua juga kan.
0: Betul, iya.
1: Walaupun gak sepenuhnya disalahkan juga orang tua,
0: betul,
1: peran terbesar 80% tuh ada di orang tua.
0: Iya, gitu. Iya betul.
1: Nah
0: betul.
1: Ini ada fenomena gini juga nih Mas Nasir. Banyak tuh anak-anak sekarang, mahasiswa tuh marah percaya influencer dibanding dosennya. Pernah nemu gak?
0: Iya.
1: Tapi gimana dunia pendidikan tuh harus menyikapi fenomena ini kayak gimana? Kalau pandangan Mas Nasir.
0: Nah jadi betul ya, begini ya. Jadi memang terkadang seseorang influencer ya, terkadang seseorang itu kan dia akan percaya, akan mengagumi.

0: Karena kan menganggap influencer dia punya pengikut banyak, ya tentu saja kan banyak yang mengagumi ya. Wah, sehingga apa yang dia katakan, wah saya lebih percaya ini Pak.
1: Tutup karena mata gini, bener gini. Gitu
0: ya. Iya, karena sudah ada kata mengagumi, ya, kagum dan sebagainya, sehingga, nah ini perlu difilter. Ya setiap orang kan tokoh begitu ya, tokoh publik dan sebagainya itu kan ya pasti ya kita bisa mengambil, oke, kalau kita mengagumi influencer, ya kita bisa bisa mengambil, bisa mengikuti hal-hal yang positif, hal-hal yang positif, hal-hal atau nilai-nilai baik dari seorang tokoh itu. Nah ini kalau seperti ini nanti berbicara tentang etika keutamaan.
1: Ini masih nyambung juga nih.
0: Oh, iya.
1: Ini terkait dengan etika nih. Saya juga penasaran nih. Tadi udah sempat singgung juga masalah AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan itu kan juga semakin berkembang gitu. Tadi mahasiswa bikin tugas hitungannya detik ya. Harusnya seminggu jadi cuma sehari bisa gitu.
0: Betul
1: ya kan?
0: Betul iya.
1: Nah, pertanyaan gini, apakah AI itu justru mengancam etika akademik? Atau bisa dimanfaatkan secara positif?
0: Iya, jadi sama, AI itu hanya alat saja. Alat untuk memudahkan kita dalam melaksanakan sesuatu atau dalam menjalankan tugas. Jadi ini alat, alat saja. Jadi apakah AI ini digunakan ke positif atau negatif? Ya sekali lagi, tergantung orang-orangnya yang pengguna, penggunanya itu. Maka dari itu ya beretika ini, jadi kita harus beretika. Ketika kita beretika dalam konteks kebangsaan, maka etikanya Pancasila, ya kita dalam menggunakan IE ya digunakan ke hal-hal yang positif yang
1: iya,
0: produktif.
1: Jadi saya seperti mendengarkan Pak Guru ya.
0: Iya.
1: Baik Pak, ini bagus nih karena ada apresiasi juga yang udah gabung lewat WA. Selamat pagi, bagus sekali obrolannya tentang menumbuhkan jiwa nasionalisme dan etika generasi Mbak Intan Kusumawati ya. Matur sembah nuwun udah bergabung. Nanti saya buka teleponnya ya, dan juga silakan yang mau WA monggo 0895 0144 1066. Mari penegasan kembali nih. Berarti persoalannya bukan teknologinya, tapi karakter manusianya.
0: Iya, setuju sekali.
1: Gitu ya.
0: SDM-nya, sumber daya manusianya, ini yang memang perlu di.
1: Sebenarnya SDM kita tuh gimana sih kalau penilaian dari Mas Nasir? Kalau ada angka nih, 1 sampai 5 di mana dia? Coba deh biar gampang kita menerjemahkan.
0: Data ya. Jadi kalau SDM kita dari aspek kecerdasan itu cerdas-cerdas, pinter-pinter. Tetapi kalau dari aspek etika, karakter, nah ini yang perlu ditingkatkan. Ditingkatkan dalam artian ya beretikalah yang baik. Etika yang baik dalam konteks berbangsa ya etikanya Pancasila. Nasionalisme ini bagian dari etika Pancasila.
1: Padahal zaman dulu tuh ada wajib ya P4 itu ya.
0: Iya.
1: Saya betul. Juga bingung kenapa kok sekarang gak ada. Padahal di negara lain tuh ada yang sampai wajib militer.
0: Iya, betul,
1: itu kan
0: betul.
1: Malah bukannya lebih berat dibandingkan kita ya. Cuman ya itu tadi efeknya memang jadi juga ya. Sampai saya pernah baca juga Jepang itu mengurung diri sampai beratus-ratus tahun demi untuk mengembalikan karakternya. Sampai mereka ngelihat kapal itu dipikir naga. Gitu.
0: Ya,
1: itu sempat saya baca juga sampai segitunya loh supaya mereka nggak kehilangan identitas karakter bangsanya.
0: Betul.
1: Oke, kita baca WA dulu ya.
0: Oke,
1: Mas Nasir.
0: Siap.
1: Ini sudah ada yang bergabung. Oh, tadi Ibu Intan lagi ternyata. Ibu Intan, matur nuwun Ibu Intan. Ibu Intan Kusumati gitu ya. Seorang ibu yang memiliki putra Gen Z dan Gen Alpha gitu. Temanya sangat menarik dan krusial dalam kerangka astacita ya, penguatan ideologi Pancasila, pembangunan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Namun menanamkan nasionalisme dan etika di era modern tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dari masa lalu. Nah, ini dia ngasih pandangan ya. Yang pertama adalah bagaimana cara mencari solusi, memahami tantangan generasi saat ini. Misalnya generasi Gen Z dan Alpha saat ini arus globalisasi dan digital tuh udah memudar. Batas negara di dunia maya tuh udah memudar. Budaya asing gampang masuk dan malah sering mendominasi menjadi tren gitu ya. Ada lagi krisis keteladanan dan juga budaya instan dan individualisme. Nah, ini yang bikin akhirnya menjadi tantangan bagi generasi saat ini. Nah, tanggapan Mas Nasir gimana nih?
0: Iya, jadi memang itu ya di era sekarang ini memang ada begitu banyak ya tantangan-tantangan yang dihadapi begitu. Ya tadi saya sepakat dari apa yang disampaikan Bu Intan itu tadi ya. Kebetulan dia punya putri Gen Z ya. Jadi
1: Gen Z dan Gen Alpha.
0: Gen Z dan Gen Alpha. Jadi memahami betul apa kebiasaan-kebiasaan anak-anaknya begitu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi setuju. Jadi setuju, ya? Tapi nanti ada alternatif solusi-solusi sebenarnya yang bisa kita lakukan.
1: Boleh. Ya. Kita angkat telepon dulu ya kalau gitu. Selamat pagi, Asta Cita, dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi siang, Pak Parmanto lagi kembali.
1: Oh, gimana, Pak? Kurang puas ini Pak Parmanto kayaknya.
2: Kurang. Sebetulnya Mas ini teleponnya harus diberikan kelonggaran itu.
1: Ini karena waktu nih Pak Parmanto. Singkat
2: berbagai
1: aja.
2: Berbagai sumber, berbagai mana sumber, berbagai para ahli, itu mesti pendidikan itu di tiga titik, dari orang tua, dari sekolah, dari lingkungan. Lah sekarang kalau saya nanya mungkin jawaban juga gampang itu. Ya kalau orang tuanya itu di dekat-dekat kota seperti ini lebih maju, pendidikannya sudah memadai. Kalau yang di puncak gunung ya enggak bisa seperti itu. Jadi kalau saya tetap itu memang betul tidak salah, tapi jatuhkan nomor tiga. Yang nomor satu tetap sekolah.
1: Sekolah,
2: kemudian
1: lingkungan.
2: Lingkungan pun juga itu nanti banyak sumber itu. Lingkungannya kayak apa? Ya kalau orang tuanya di lingkungan itu juga paham masalah pendidikan itu loh. Mohon dicarikan jalan keluar. Tapi kalau saya yang tidak beratnya guru di sekolah paling utama itu.
1: Ya, baik Pak Parmanto. Ya, okay, siap. Terima kasih. Ya, ini memang kurang puas nih Pak
0: Parmanto. Ini luar biasa. Jadi ini menunjukkan semangat nasionalisme.
1: Responnya
0: ini.
1: Responnya bagus ya.
0: Iya.
1: Boleh ditangkapin dulu.
0: Oh iya. Oke, terima kasih Pak Parmanto nggih. Pak Parmanto, luar biasa masukannya. Jadi memang tentu saja begini ya. Jadi setiap lingkungan masing-masing daerah itu kan memiliki karakteristik dan problem yang berbeda-beda. Tadi betul kalau di perkotaan orang tua
1: semua sudah tercukupi
0: Iya, tercukupi. Tetapi ya ada beberapa yang belum begitu. Kemarin saya kunjungan ke sekolah begini.
1: Di mana sekolah mana?
0: Di sekolah Bantul. SMA 2 Bantul.
1: SMA 2 Bantul.
0: Iya, gini. Kebetulan ketemu dengan kepala sekolah dan guru BK waktu itu. Saya diskusi ya, kan berbicara tentang kenakalan remaja, bully dan sebagainya. Ini Pak, saya itu kalau ada anak kami yang tawuran, itu mesti yang disalahkan sekolahnya. Padahal sekolahnya kan hanya beberapa jam gitu. Padahal masih ada lingkungan keluarga, ada lingkungan masyarakat. Oh gitu ya. Ya jadi memang itu tadi sinergitas antara peran orang tua, keluarga ya. Karena di anak-anak ya itu kan dari kecil itu kan pasti di lingkungan keluarga. Itu sangat menentukan sekali. Ya kemudian di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat ya. Dan ketika lingkungannya sangat kondusif, sangat mendukung itu ya untuk nilai-nilai karakter anak itu pasti sangat sangat bagus ya, sehingga nanti bisa menjadi budaya gitu. Seperti Mas Jordan sampaikan di Jepang itu ya budaya.
1: Iya, sampai budayanya
0: luar
1: diri.
0: Biasa. Iya, itu
1: iya,
0: karena
1: sampai sekarang loh mereka terima kasih misalnya gitu. Sangat-sangat menghargai lah. Makanan aja di depan mungkin sangat dihargai banget.
0: Betul,
1: dimakan ya. Kalau kita yang penting buka makan.
0: Iya. Gitu. Nah, terus tadi nanggapi, kalau di daerah bagaimana nih? Karena peran orang tua belum begitu paham sehingga hingga sekolah harus utama. Iya, ya setuju juga. Jadi yang pasti tidak hanya sekolah saja, jadi ada sinergi ketiganya itu. Jadi kalau misalnya orang tua belum memiliki pemahaman tentang pentingnya pendidikan, nah ini dari aspek masyarakat khususnya dari kelurahan, dari pemangku kebijakan ya itu okelah buat program-program ke masyarakat tentang apa nilai-nilai menjaga norma-norma masyarakat itu kan bagian nasionalisme juga sehingga sehingga orang tua sadar oh penting ya ini ya ini harus saya sampaikan ke anak juga misalnya. Kemudian yang kedua itu tadi sinergitas antara wali siswa kita undang, kita ajak ya tidak hanya satu kali dua kali datang ke sekolah selama satu semester ya, tetapi terus kita pantau misalnya kolaborasi ya, ada buku penghubung misalnya, ada buku penghubung antara sekolah dengan orang tua ini hari ini anaknya ngapain, begitu ya. Nanti orang tua bisa, oh seperti
1: mantau
0: ini
1: ya. Nah,
0: terus nanti sekolah, oh ini tolong ini diperkuat di karakternya misalnya. Itu kan bisa saling terhubung. Dan juga ya berpartisipasi juga dalam memberikan usulan-usulan kurikulumnya, usulan-usulan program kerja sekolah, sehingga ini sinergitasnya luar bagus biasa gitu kalau ya. Seperti jadi tidak okay. berdiri sendiri itu gitu ya Pak ya. Jadi tentu keluarga itu sangat penting, sangat dominan sekali dalam membentuk karakter
1: awal-awal.
0: Iya gitu ya. Iya betul.
1: Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Nasir ya. Dari Dimas di Bantul. Nah, ngomongin Bantul, orang Bantul nih masuk ya.
0: Oke.
1: Apakah anak muda yang ingin bekerja di luar negeri berarti kurang nasionalis? Lagi ngetren juga nih masalahnya. Ah, bagus juga nih, monggo.
0: Apakah
1: dari sudut pandang Mas Nasir?
0: Apakah anak muda yang ingin bekerja
1: ke luar negeri berarti kurang nasionalis?
0: Oh, enggak juga, ya. Banyak juga yang anak-anak muda sekolah dan bekerja di luar negeri membawa nama Indonesia.
1: Nah, Sultan aja yang 9, almarhum Sultan 9 itu kan di Belanda.
0: Iya.
1: Tapi dia pulang, dia bilang saya tetap orang Jawa.
0: Oh iya, justru
1: itu kan malah
0: luar
1: bagus
0: biasa,
1: ya,
0: luar biasa. Iya. Banyak itu juga tokoh-tokoh nasionalis pahlawan kita ya itu
1: sekolahnya
0: kan,
1: di Belanda.
0: Iya, sekolahnya di luar banyak juga. Kemudian terapkan di Indonesia malah.
1: Kenapa yang orang-orang tempo dulu tuh bisa seperti itu, gak terganggu nasionalismenya? Kalau yang sekarang tuh kok kayaknya gampang banget ya?
0: Karena orang-orang dulu ya udah mengalami manis pahitnya kehidupan.
1: Gitu. Jadi itu banget ya?
0: Iya. Jadi ya kan menderita.
1: Iya sih, benar,
0: ya kan menderita dia. Dengan wah saya gak ingin, masa saya sampai kapan ini bangsa saya menderita seperti ini, sampai kapan ini kemerdekaan adalah hak semua bangsa misalnya. Iya, sehingga luar biasa nasionalis patriotik luar biasa
1: karena kondisi dan situasi pada
0: saat
1: itu.
0: Iya, kondisi dan situasi saat itu bahkan luar biasa loh. Sumpah Pemuda itu enggak gampang loh itu loh.
1: Betul. Orang dari berbagai daerah pasti punya egonya masing-masing kan. Tiba-tiba suruh kumpul berbahasa Indonesia yang satu,
0: betul.
1: Ini juga nggak mudah.
0: Biasa.
1: Oke, wah luar biasa. Ini Mas Nasir nggak kerasa sudah ada di penghujung acara kita. Mungkin boleh disampaikan sebagai closing statement terakhir nih, kalau misalnya Mas Nasir diberi waktu 1 menit aja deh, gitu ya, berbicara kepada seluruh generasi muda. Ini mungkin yang mendengarkan juga ya.
0: Generasi muda. Nah,
1: generasi muda yang ada di Indonesia, khususnya yang di Jogja gitu dan sekitarnya. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan?
0: Oke, ya untuk pendengar semua ya, termasuk generasi muda. Ya, jadi yang krusial yang pertama adalah membangun kebersamaan, cinta tanah air, nasionalisme itu yang utama ya. Karena kalau kita tidak mencintai tanah air ya nanti eksistensi sebuah negara, sebuah bangsa ini tidak akan berlangsung lama. Ya, jadi wujud cinta tanah airnya apa? Ya menjaga persatuan itu tadi. Coba yang kalau perpecahan ya nanti bangsa nggak akan berlangsung lama.
1: Udah sering terjadi zaman dulu ya.
0: Itu. Kemudian yang kedua kemudian diperkuat dengan berkontribusi untuk memajukan bangsa dan negara. Tidak harus lingkupnya dari hal-hal yang sederhana ya. Berkontribusi di lingkungan kita sesuai bidang kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, panduannya adalah etika Pancasila.
1: Ini yang gak boleh ketinggalan.
0: Jadi cara berpikir kita ya harus cara berpikir Pancasila. Cara berpikir nanti kan akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita.
1: Simpelnya apa? Etika Pancasila yang simpelnya bisa langsung dilakukan.
0: Banyak sederhana. Banyak
1: di lingkungan
0: dari
1: masyarakat.
0: Saling menghormati, kita tolong menolong. Itu bagian dari contoh sederhana penerapan etika Pancasila. Menjaga kebersamaan ya intinya tidak mementingkan ego pribadi. Ya kan sering itu rapat apa
1: maunya cuma didengerin.
0: Iya, oh, tangga apa usulan saya harus disetujui. Repot juga.
1: Itu adanya cengkrah nanti.
0: Iya.
1: Oke, Mas Nasir, terima kasih banyak, luar biasa ini tanggapannya juga. Matur nuwun ini yang sudah bergabung lewat telepon dan juga lewat WA. Semoga bisa bermanfaat obrolan Aca Cita di kesempatan kali ini. Besok semoga bisa ada waktu lagi kita ngobrol lagi lebih panjang.
0: Siap, ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih.
1: Memang kayak responnya positif nih.
0: Iya, alhamdulillah ya. Semoga topik bermanfaat.
1: Nah, ini didengerin nggak di kampus nih?
0: Iya, pastinya.
1: Pasti ya.
0: Pastinya. Oke.
1: Ya. Terima kasih Mas Nasir. Ya, waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di obrolan Aca Cita selanjutnya. Dan demikian seterusnya Bu Teo untuk obrolan Aca Cita di kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi. Semoga ada manfaat dari obrolan yang sudah dihadirkan ke ruang dengan Anda pada kesempatan pagi ini. Saya Jordan Talok suruh pamit. Sampai ketemu lagi di obrolan Aca Cita selanjutnya. Ngangsu Kawruh.

0: Aduh Lara nih.
1: Loh, Mbah, obatnya kok mboten diunjuk?
0: Oh, kowe tandu. Wis je mau iki. Ning iki lho. Iki simbah isin ngrasake lara banget iki ning. Iki untune simbah iki lho.
1: Wah, simbah gerah untung nggih.
0: Lah. Lah kok simbah gerah untung iki kepiye to, Nduk?
1: Lah nggih to. Simbah gerah untu.
0: Aduh. Iki cekot-cekot iki untuku iki malah anu malah tambah lara iki nek krungu iki. Kuwi ora ngono kuwi ya, Nduk. Dadi sing bener kuwi simbah iki gerah waos. Dadi untu kuwi basa kramane waos ngono lho.
1: Lho. Maos niku rak nggih maca to, Mbah?
0: Nah iki senut-senut deh untukku malah.
1: Wah, Dalijo kok guyu.
0: Aku iki kudu guyu malah nek krungu tembungmu iki mau lho. Untuk kuwi ya, Nduk. Kuwi basa kramane kuwi waos. Waos, tutu maos, ngono.
1: Oh, waos nggih, Mbah. Simbah gerah waos.
0: Nah. Bener ngono kuwi.
2: Ngangsu kawuh.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Kabupaten Gunung Kidul kembali dilirik oleh investor asing. Investor asal Jepang menyatakan minatnya untuk membangun pabrik kerajinan kulit di kawasan industri semen. Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah menyiapkan lahan seluas 2 hektar. Kepala DPMP TSP Gunung Kidul, Muhammad Arif Aldian mengatakan, saat ini calon investor masih melakukan penjajakan terkait akses distribusi dan ketersediaan tenaga kerja. Pemkab berharap investasi ini bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Beralih ke informasi lainnya. Mengantisipasi kriminalitas oleh anak sekolah, aparat gabungan di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan patroli malam. Kadiv Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan, patroli dilakukan setiap malam hingga dini hari di lokasi-lokasi tempat berkumpulnya para remaja. Petugas mengedepankan pendekatan persuasif untuk mencegah anak-anak menjadi pelaku maupun korban kejahatan. Dalam patroli tersebut, petugas bahkan membubarkan aksi balapan liar. Polda DIY juga mengimbau para orang tua untuk aktif dalam mengawasi kegiatan aktivitas malam anak. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Perempat RRI ngeluri butuh jawi suara budaya Jogja. Seterusnya butuhnya Indonesia layak anak segera akan sadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kita akan dengarkan bersama-sama siaran bersama dengan adik-adik dari TK Negeri 1 Kasihan, Bantul.

0: kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah 1, 2, 3.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Teman-temanku semua, semoga

dari studio yang telah menyanyikan Mars RRI dengan penuh semangat. Selanjutnya kita akan mendengarkan syair kami anak Indonesia yang akan dibawakan Mbak Ovan. Kami

kasih teman-teman yang telah menyanyikan Merdeka Negeri dengan penuh semangat. Selanjutnya, teman-teman kita juga akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia 1, 2, 3.

0: semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Teman-teman, siapa yang ingin disayang Allah?
1: Aku.
0: Betul sekali, karena Allah selalu menjaga kita agar selalu diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Oh iya, teman-teman, ada yang tahu enggak bacaan doa agar selalu diberi kebaikan di dunia dan akhirat? Nah, inilah teman kita, kelompok A, akan membacakan doa kebaikan di dunia dan akhirat. Silakan teman-teman.

0: selanjutnya. Selanjutnya mari kita dengarkan teman kita Junan dan Izar akan bercakap-cakap tentang tradisi wiwitan. Selamat mendengarkan.
1: Hai Juna, bagaimana kamu?

0: sampai selesai.
1: Jadi kamu tidak merasakan nasi wiwitan yang dibagikan setelah acara selesai.

di studio sudah saatnya kita berpisah. Marilah kita akhiri.

0: Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram. Terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentau itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu.

0: sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
1: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
0: Kalau orang dulu tuh di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu, masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

0: Kota Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.
1: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kebijakan penghentian sementara program makan bergizi gratis mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 resmi diberlakukan seiring dengan penutupan operasional seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai daerah selama masa libur sekolah. Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Muhammad Eko Atmojo menilai masa penghentian sementara ini merupakan ruang strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh di Badan Gizi Nasional. Penghentian sementara dinilai sebagai kesempatan tepat untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem mulai dari aspek kelembagaan, kinerja satuan pelayanan pemenuhan gizi di lapangan hingga kualitas makanan yang diterima peserta didik. Beralih ke informasi lain. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Ignatius Trihastono mengatakan program penataan kabel tidak hanya dilakukan di kawasan pusat kota. Pemerintah kota juga menargetkan sejumlah ruas jalan utama yang menjadi akses masuk Kota Yogyakarta. Sebelumnya program penataan kabel telah diterapkan di sejumlah ruas jalan termasuk kawasan Jalan Cikditiro dan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sleman. Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan pelaksanaan Ting berlangsung lebih masif mulai 2027 dengan dukungan regulasi berupa peraturan daerah yang saat ini sedang disusun. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perumpatan Rating Lori Budaya Jawi, Suara Bria Jogja, Sutresna Budaya. Siang meniko sesarengan kalian kula Andita Rizky ya. Wonten ing Perumpatan Rating Lori Budaya Jawi, Suara Bria Jogja. Terus pundi siang hari ini panjenengan kabarnya semua sehat nggih. Semoga kita pita ngataken sesarengan catatan penting ojo lali nga. Ojo nganti lali, canting jali, babakan ngandani urip lan panguripan. Kagem panjenengan sugeng mita ngataken.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Baik, Sutresno Budaya, Teras UMKM tentunya menjadi wadah ataupun tempat bagi pelaku-pelaku UMKM untuk menginformasikan kegiatan yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah diperbuat dengan menciptakan produk-produk yang tentunya untuk menghasilkan pendapatan bagi pelaku-pelaku UMKM. Tentunya di Teras UMKM kali ini bisa juga berbagi berkaitan tentang strategi, bagaimana cara-caranya agar olahan ataupun mungkin pemasarannya, atau bagaimana kinerja dari pelaku-pelaku UMKM itu untuk menciptakan ataupun untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Tentunya bisa berkembang dengan bagus. Baik, Sutresno Budoyo, saat ini saya sudah bertemu dengan Pak Win Hadi. Nih, Pak Win Hadi, selamat siang Pak Win.
3: Halo, selamat siang Mbak Titi.
2: Iya Pak Win, ini berkaitan Pak Win kan usahanya telur asin Handayani ini ya Pak Win.
3: Iya.
2: Oh iya, telur asin ini dulu awal mulanya menciptakan ataupun membuat rasa dari telur asin ini dari mana ini awalnya?
3: Jadi ceritanya gini, saya tuh memang penggemar telur, Mbak.
2: Oh gitu.
3: Penggemar telur, saya tuh sering beli, ada yang rasanya enak banget. Tapi ada juga saya pernah merasakan kok taste-nya maaf agak mungkin agak busuk gitu ya. Nah, terus saya sedangkan istri itu kan seneng juga punya usaha ini ya, pecel. Nah, itu membutuhkan telur asin. Saya akhirnya sering main ke tempat yang piara bebek.
2: Oh gitu, bermain-main di tempat piara bebek gitu.
3: Belajar
2: ya.
3: Belajar tentang telur.
2: Oh gitu, terus akhirnya beli telurnya juga.
3: Akhirnya beli, saya tanya telur yang baru itu yang bagaimana, telur tuh awet itu berapa lama. Sebelum, saya sebenarnya sudah ada rencana bikin telur asin, tapi setidaknya saya harus tahu tentang telur. Kualitas telur yang bagus itu bagaimana. Terus akhirnya peternak bebek tadi bercerita, Bapak rencananya telur bebek itu mau untuk apa? Mau dijual mentah, dikirim ke bakul bakmi atau bakul martabak? Saya pengen belajar tentang telur asin.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Jadi terus akhirnya tahu ya, terus akhirnya membuat telur asin itu. Oke, Pak Win, berkaitan dengan telur asin ini, tentunya kan sekarang banyak juga ya pesaing-pesaing pembuat telur asin itu banyak banget. Ini yang menjadi perbedaan dari produksi telur asin Pak Win apa ini Pak?
3: Saya ini Mbak Di bikin telur asin omega 3.
2: Oh gitu, iya, telur jadi, asin omega 3.
3: Iya, jadi bebek itu sebetulnya memang semua telur itu mengandung omega 3, tapi prosentasenya itu beda-beda. Nah, telur bebek yang omega 3 itu kalau kita benar-benar pengasinannya bagus, pas waktunya, kemudian dengan komposisi yang untuk pengasinan, itu nanti begitu sudah matang di apa ya, diiris. Jadi dua itu warnanya itu orange menarik itu, dan kita itu akhirnya ya pengen mencicipi.
2: Oh gitu, itu ya perbedaannya telur omega 3.
3: Nah,
2: kalau telur omega 3 kan dengar-dengar kan mahal ya Pak ya. Terus bagaimana dengan penjualan telur asin Pak Hadi sendiri?
3: Nah, saya tuh bukannya sombong, bukan ria, bukan gimana ya Mbak Titi ya. Pengen kalau membikin sesuatu itu sekalian orang itu ya menganggap itu enak ya enak, bagus ya bagus. Daripada kita bikin sesuatu yang sama gini-gini orang oh sepodo wae gini-gini. Tapi kalau kita udah beda akhirnya telur asinnya Pak Win tuh kayak apa ya, saya kok penasaran. Yang katanya omega 3. Nah, ketika saya mencoba bikin status Mbak Titi, itu ternyata mereka pada japri. Saya pengen nyicipi dong 10. Saya pengen nyicipi dong ini. Ternyata kalau kita menjual sesuatu yang beda dengan tujuan yang memang kita mau tembus ke kalangan kemana, itu memang beda.
2: Oh gitu, itu jadi sebuah strategi tentunya ini ya Pak Win ya.
3: Banget Mbak Titi.
2: Iya, paling tidak ini Sutrisno Budoyo yang lagi dengerin Teras UMKM jadi tahu memang setiap pelaku UMKM harus punya strategi ya, ini.
3: Iya.
2: Menurut Pak Win, misalnya nih penjual-penjual telur nih, mungkin bagi pemula yang baru buat untuk konsumsi sendiri, tapi tiba-tiba kepingin ada rasa menjual karena bisa menambah pendapatan ekonomi keluarga. Menurut Pak Win, apa yang harus dilakukan bagi pemula yang mungkin baru ya anyaran gitu nggih?
3: Iya,
2: biasanya anyaran itu trik ataupun strategi yang perlu dipegang ataupun perlu dilakukan apa ini Pak Win?
3: Nah. Ini memang namanya juga pemula ya, kita belajar ya.
2: Mm-hmm.
3: Tapi yang jelas kita itu segera lakukan, segera belajar, segera apa yang kita inginkan itu action.
2: Yeah.
3: Jadi ketika saya itu ya tadi bikin telur awalnya juga 40 butir, 30 butir gitu. Kemudian saya datang ke tempat penjual pembikin telur asin.
2: Mm-mm.
3: Saya beli sambil nanya. Jadi beberapa kali saya juga cara belajar saya ya seperti itu.
2: Mm-mm.
3: Mendatangi, saya nanya sambil setidaknya membaca prospek telur asin itu sejauh mana sih? Kalau saya lihat kok di pasar banyak sekali yang menjual.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian saya browsing di Brebes itu ya.
2: Mm-hmm.
3: Itu ternyata juga sampai ada yang punya, maaf lah ini sebagai ekspektasi rumahnya gede kayak gitu gini-gini dari bisnis telur asin. Berarti kesimpulannya telur asin itu tidak bisa dipandang kecil usahanya.
2: Okay.
3: Karena keuntungan pun sebetulnya kalau itu skala besar, keuntungan juga akan jadi besar. Kalau kita punya istilahnya usaha cuman dalam satu bulan masih 200 butir A butir keuntungannya 1.500 kali 200 butir berarti masih ketemu sekitar berapa, 200 sekitar 300.000. Nah itu masih dalam taraf latihan belajar, tapi berkembangnya dengan waktu saya belajar dengan ketemu teman-teman di Facebook, ternyata ada yang satu bulan sampai 10.000 butir, ada yang sampai 15.000 butir, ada yang sehari 500. Ya pokoknya dari situlah menambah semangat, yang intinya segala sesuatu apa yang disampaikan Mbak Titi tadi yang ditanyakan benar. Kalau kita mau belajar, ayo kita belajar. Tapi kita punya time schedule belajar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai nantinya kalau bisa di 6 bulan ke depan saya bisa harus sekian.
2: Oke, baik, luar biasa ini strategi yang dilakukan oleh Pak Win Hadi nih, pelaku UMKM telur asin Handayani. Alamatnya di mana ini Pak Win?
3: Alamat saya itu ada di ini Janti, deket jembatan layang. Jadi selama ini alhamdulillah juga saya nge-share lewat kelompok KWT, kelompok Forkom. Beberapa kali kita juga mulai ada pesanan untuk ini seserahan. Jadi saya tampilkan yang unik gitu, yang menarik. Jadi ketika orang mau ada acara datang pas mantenan itu dari pihak laki-laki atau oleh-oleh dari pihak perempuan, itu membawa itu sesuatu itu jadi tidak hanya gelundung berwujud
2: gelundung
3: telur asin,
2: tapi
3: kita hias
2: gitu ya,
3: tampilan hampers yang menarik, dan akhirnya nah di situ dapat keuntungan juga.
2: Oke, luar biasa, terima kasih sekali Pak Win ini sharingnya untuk siang hari ini di Teras UMKM. Sukses selalu. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapat. Mungkin Anda pelaku UMKM atau Anda calon-calon pelaku UMKM, ternyata peluang sangat besar sebagai pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Dan Sutrisno Budoyo, inovasi menciptakan ide-ide kreatif penting juga. Sutrisno Budoyo cekap semanten atur giaran Teras UMKM, dan saya Titi Lenggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
0: Program 4 RRI Ngayu.

Roma Terer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Maturnuwun, panjenengan tansahnya wiji sesaat lagi pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur. Sumonggo kita pitangetaken sesarengan.

0: Sutresna Budaya Kumandang Azan Zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tanaman.

Perubatan Raring Lodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya, siang menika sumangga kagem panjenengan menikmati hidangan santap siang. Kita hadirkan dagelan bersama dengan Basio, judulipun Wadine Ngasepi Sugeng Mitangetaken.

0: Eh, penak tenan gendeng kembang kates ki. Ah kok nyetel radioe kok pisanan kok penerbang kates. Wangune sing sinden ki ya rada melek. Delok suarane kuwi Mbang Kates. Mbang Kates ki jane gendeng tembrening bareng di upakara para krawitan kok ya penak rasane ki. Ning yang kabeh ki penabuh ki wis mikir kabeh. Tentrem nang ati ki. Nek tas krungu gamelan ki, wong urip ki hiburane ya ming gamelan. Ning kok ya piye ta ya? Wong wedok kok anggere nek tangi kok ora digugah kok mah tangi tenan ki piye tekate ki. Turu wayahe kok ya ora tangi. Aku arep gugah larani. Wingi tak gugah ndupak. Loh tenan. Gugah mak teplek kena kok rayu. Angge bojo kula sikile gedhe banget. Teplek. Mosok tak takoni kok njejak to Bu? Tarani kucing ngene. Aku yang mangsuli kucing kok nganggo iket. Ya tak gek tangi. Ane ya ra iku biru erem. Kerepi pendak esuk wae bocok awakku. Ane wong bojo.
1: Aku wis gawe kewitan.
0: Ayo wong lek nek di bojo bakul wis ya kepenake kaya ngene iki. Nang omah mangan ngrungokke kutut nek muni. Aning kutut iki darah muni. Aning yang kepiye meneh? Apa dadak tak wis yaene jambul iki? Apa ya nutuki blek bentangi. Nah ya wis. Angel di pucuk kayak kenungi.
2: Pak.
0: Loh,
2: Pak.
0: Wis tangi.
2: Pak ne?
0: Kulo janten.
2: Paling jurten ngantan kowe lho.
0: Nah ya wedi ta ngundang wong lanang bojo jare mbiyen wek gak urung dadi bojone nek ngundang den bayi.
2: Padate den ngantan ngono po.
0: Amen mumbul sisan.
2: Aku ki meng arep njaluk tulung sampean sejalet wae.
0: Emah wingi wis kok.
2: Kok wis ngopo?
0: Bendina kon ngeroki nek tipis.
2: Masuk angin iki.
0: Masuk angin. Lah wong wong gegor muting cromplong.
2: Ya ora ngono wong
0: apa
2: tenan kok ya.
0: Kon apa?
2: Ya ming tulung tak kon ngerike loro wae.
0: Emah, loro ya dadi papat.
2: Nek njur aku njaluk tulung sapa ora.
0: Lah ya kekasat. Gedek opo?
2: Apa ya wangun to wong.
0: Lah kowe nek perintah ya ora wangun to. Wong lanang kok jeneng kon ngengetke geger karo gelungan.
2: Jur wong lanang ki sampean ki apaku.
0: Ha ya wetanku to nek itunge. Dan apane ya bojo kok.
2: Nah aku njaluk tulung karo sampean ki rak ya kena to.
0: Kena ning liyane kuwi nimbake popo. Kesiki adoh karo kulitmu.
2: Ra lu. Ane
0: ditaku nyanglek nunggone gitokmu ki diingetke wong ra ya saru to.
2: Ra ya ra didudohke wong ming jaluki tulung bojoke kok lemu. Mbok ya ra ngono to, Pak, Pak.
0: Ora takoni wae ra didudohke kaku nyak omong kok.
2: Ha ya kuwi salahe dhewe mengeroki
0: wingi... bojoku. Ayo lali ta wong ngomong nang jagongan. Aku wingi kon ngeroki bojoku ora. Ra ketrucut.
2: Jenek sampean loro ki sing rumat sapa?
0: Ayo kowe ane ra patut aku tau lara ta.
2: Sampean ki ra tau lara napa? Yo seminggu kae gereng-gereng wae ki ngopo?
0: Amin lara untu kan tetep kapake. Wong tak nggo dhewe.
2: Nah wis lara untu sampean yo bingung kon ngeroki ndi sing kon nyeka. Kon goleke obat. Tak ya aku ta sing kangen.
0: Ya aku ngomong nang-nangan aku lara untu omonganmu ya nranyak. Cangkem kok ngono dinggo lah aku ya kok. Mbok kae nganggo nyile tak buta cakil kae. Untune ra tau lara apa patut kuwi. Sing nalar aku nek ngruri wong lanang ya ngawur.
2: Among ngono nak ming karo geguyon rak ya kena ta.
0: Geguyon ka bendina ngono. Apa nan? Jangan keluweh kok katutan anduk nerakalmu.
2: Sing nyampir kanduk nang kono sapa?
0: Lah ya aku nek ra ya jejet cemplungke jangan Darah ini keluwe jebol tak mamah. Lho kok redo alat, anduk.
2: Wis tau Pak Nis dalet bae.
0: Ya nih. Ora urung ya gelem aku ki lha wong
2: kelune iki aku nak wis mari ya to.
0: Ya
2: keroan jut sudah to. Le pegel-pegel iki njur tak adus.
0: Nganggo silet.
2: Lho kuwi jenenge
0: ya mengke metu abang.
2: Ya wis ah nek ora gelem.
0: Ya kene.
2: Kalau tulung kowe.
0: Ya kana ta tinggal gegere kuwi adus kono.
2: Tak ya ora umum to wong kok kon
0: ndak. Kene apa piye? Ini ki.
2: Wes tanah ragelam ya wes.
0: Iki wes tanganku kelomah lengok ki kerok ki sapa.
2: Anjir mengkal ngeraing.
0: Engkang lurah sih dok pideng guru.
2: Kene.
0: Aku
2: patut
0: kemecer ngerok ye. Kene. Gan guru iki dah.
2: Wes ora wes.
0: Sud.
2: Oh wes.
0: Ayah modar yo. Mau wes gelakon kan but ngawur.
2: Menjer tak adus wis sawan kok ya.
0: Eh mek loro kok kurang.
2: Ora wis engko meneh kok sore.
0: Ngomong kemayunan lho.
2: Kanjur ngoneke kemayu barang to saiki. Wah, kok luwe kebangeten lho.
0: Kene adus sabune sing ngeblek.
2: Sabun apa?
0: Wingi weling sabun nganggo pace.
2: Ah, ngonen dhewe, Pak. Wong-wong iso golek duit kok sabunan nganggo pace rak ya ora umum to. Lah
0: ning patute to adus karo memangan. Angger nggih nyek rambut jek isine kecemplung lambe mamah.
2: Wis aku tak adus dalet Pak, kowe engko wae ya.
0: Sandalku
2: manang ndi ya?
0: Lah sandal kowe kok takon manung nang sikilmu kok.
2: Lali ya aku manung.
0: Nang mau gondol kirek kok.
2: Aku wegah aku nek anggo srandale munu kok kae.
0: Piye?
2: Anjur piye to kae le nganggo ora penak-penak oe.
0: Kae
2: le.
0: Barang kae iki wae kabeh kok.
2: Le munu kok ki nang endi?
0: Nang masjid nu.
2: Nggonen dhewe, Pak.
0: Dienggo kae ya ngenteni iso nek semuan kok, Bu.
2: Apa nganggo srandang ngenteni jemuan?
0: Lah gane pe kok.
2: Yo ditek iki tok kakek ngendi ora nggo tuku ki.
0: Lah ya maneman ono. Goleke jodho sing coklat kae kira coklat karo ireng to.
2: Wis ora iso nganggo. Jawira to Pak iki?
0: Jam 8. Jeso. Madang se.
2: Wis isih wareg ya.
0: Ayo ora madang.
2: Isih wareg.
0: Kae iki tak cepake, maune mau kon nyambelke bawang.
2: Aku ora doyan ne.
0: Lah sik wis bathuk duleke sik mangan sapa?
2: Nek sambel yane bawang doyan.
0: Masuk mau wis bawang kok.
2: Mbok
0: timbangane lawuh blethok.
2: Mbok aku sesuk dijanganke sambel goreng wae, Pak.
0: Ya.
2: Nganggo tolo kae lho.
0: Wah, nganggo tolo po kantong. Kae anu nek tolo cecilien kae ya. Nek sing enak kantong po babi ya. Kita masak kayak kertu.
2: Wong ki nak manue main ki kok ngono kuwi.
0: Nek nang pasar nganggo jarik sing kawung kae.
2: Amah aku.
0: Anu we. Palang rusak kae wis tak wiru ben kok darane arep kiprah.
2: Aku ale wiru gedhe-gedhe banget
0: yo. Lah yo kae sing barong kae rak darane wilah. Bojone Kumbakarna nang pasar.
2: Aku arep nganggo sing nitik wae kok Pak Ni.
0: Nitik engko dititik.
2: Sing nitik sapa?
0: Nganggo nek nitik kae klambine sik biru.
2: Klambine sing anu kepyur wae.
0: Wah, kae kaya plastik.
2: Ah ora wae.
0: Dikemul plastik kuwi to.
2: Mah aku nganggo klambi ireng.
0: Wis tengah songo lho.
2: Lah iya wis aku ki njur tak mangkat tak ngombe wedang dhisik.
0: Nah wedange nang meja kae jeruk engko kiyer-kiyer.
2: Anu coklat kuwi Pak Ni.
0: Coklat. Yane kok disoklat-soklat ki apike sore jam 5. Kae soklat nggih karo roti dilaleti.
2: Laleti apa?
0: Ayo sapa sak ketemu.
2: Kowe ki tenane ki le mung ladene aku ki lahir batin apa men jabamu.
0: Mangan ki tak dapuk kok.
2: Dapuk kok ra ya ra jenenge dilaleti sak-sake.
0: Esok kuwi teh karo keringan
2: teh ora nggo gula kuwi.
0: Heh?
2: Ora nggo gula kuwi.
0: Ha iya diwenyet yo biar-biar ke mripat. Lah yo nganggo didek kok kok yo cah wedok manuar ndagel. Apa kuwi?
2: Wis aku tak anu lunga dhisik apa? Engko jam-jam 3 tak bali. Wong aku ki
0: yo nek gaweane oke, sik tuku ki yo oke. Lembur mulai bengi kok tak petuk.
2: Ono pasar kok mulai bengi yo.
0: Lho nek sing tuku oke ki ora susu mulai-mulai ya ngopo to.
2: Lho wong mulai nang omahe dhewe kok ngopo?
0: Sore kowe dimasake apa?
2: Ya wis sak karmu waton kowe iki gelem temandang. Kowe iki nak kesel ya lereno to.
0: Neneng ladeni sing itu.
2: Aku ki engko sore ra entuk undangan kulon kono ta pakne.
0: Wis ra usah menyang, ha?
2: Lho lang apa? Karo sampean mah.
0: Lah aku menyang ya sandangane ndi ketike wis lawas. Kowe kan nuku kowe iket wae kuplok wae tukok ke ira-iran. Apa ana jagong kok nganggo kuplok sengkuni ya. Oh kowe yo nakal.
2: Ning malah apik kowe nganggo kaya ngono.
0: Lah yo iket kuplok sengkunine ya klambine ya kaya kae mosok gek ngarani wong edan. Masa nunggu aku belangkon sesak ndak sih kau nyilek ke lah ya wis kontranya amu kuwi mempeng ning tak ujo wae gandeng biyen ki lek ngepek ki ya wong rada ra ganep ngono ta
2: sing ra ganep sing ra ganep sapa
0: cetakku
2: karo nek aku ra ganep wong kowe ya kemantil kantil
0: mula kowe gak ide kuru pancen ayu masan semono kuwi ya undange ki oh nggon kidul kono kuwi saiki ado lengo
2: ado lengo
0: ha kowe nek linggo ngarep kuwi ndarani drime
2: ayo ben pilang-pilang ana sing lakoni dadi dream
0: nesu mek ngono nyata ngono kok
2: tinggal sing kaya dream kowe banyak.
0: Heeh, kloset.
2: Wis ora werna-werna wis awan mundur maning seneng geguyon nganti kaya wong nom. Ya tak nang pasar ya, Pak. Mengko dioleh-oleh apa?
0: Ya manuke apa awan iki sing seger ngono.
2: Jeruk wae ya.
0: Lah iki ya seger jeruk.
2: Tho ya.
0: Ayo entak pangane nek pancen anane jeruk gene tak oleh-oleh wingko ya.
2: Ya engko tak tukoke jeruk adate kae.
0: Iya.
2: Anu lendangku, Mang?
0: Mbok ora lendangan kok kirek.
2: Ayo saru kok wong ado ora
0: lendang. Lah kowe nek lendang ya ora tak suwelke mentok sampirke dadi kelaran.
2: Ya wis duwite wingi kae wae tak gawane, Pakne.
0: Ya mbok ya kowe ya duwe to duit kok kabeh disaponi.
2: Sing 200 wingi lho.
0: Galo. Sor bantal.
2: Kok iso bantal to?
0: Teles wangune.
2: Lho apa mau sampean adus manggawa apa?
0: Kandhani tak tindhi turu kileran wong.
2: Nyebai tenan. Wes aku. Gak aku nggowo.
0: Lah kowe ya lucu apa kok durun ming duit kare jembris kowe kok.
2: Wes aku nang pasar.
0: Wis songo engko nek sing tuku ngenteni rak saru.
2: Anu engko nak Kang Sen aku sing ngeteri dagangan teko.
0: Heeh.
2: Nggowo jarik kae engko kongkonan sapa-sapa ya. Syukur nak sampean ra kesel diterke dhewe.
0: Ya engko tak sung gini.
2: Ah, ya mbeca.
0: Emah.
2: Kok ngono lho mesti.
0: Mbebarosi mbeca iki nek direbu wis.
2: Kok becak ndir bu wis?
0: Becak nunggang becak to.
2: Numpak becak.
0: Wah, mah tampikane tukang becak aku.
2: Sebabe?
0: Ah, mboten medhotke laker. Saking adati pancen wong lemu ki sirikane kendaraan kuwi.
2: Nah,
0: kancane ganti kendaraan kuwi mboncen ditampik. Ah, nulungi kowe banku jeblok lan kuwi. Mula wong lemu ki wis susah nggon panas sumuk. Gon adem masuk angin, hasil kok banget. Wah, ya wis kuru ndarani ora kurang mangan. Nah, ya wong lucu ngarani iki. Wis kan wis jam-jam kurang seprapat.
2: Iya, ya wis ya, Pak.
0: Iya.

0: nang omah senenge nek nyaine lunga. Tak apusi, tak uyak-uyake mau tak kon menyang nganti kae mau ora gelungan. Wis nganggo jare, nganggo klambi kok malah kelabangan dadi kok sapi. Ben sebah ya aku nek nang omah wis nek iso nang pasar ki nginep. Sri.
1: Kula.
0: Kan.
1: Pripun?
0: Come here.
1: Come here niku napa to?
0: Kuhir lah omahku.
1: Oh.
0: Kuwi agek ngapa nak?
1: Lah niki sing golek tas jare kan blonjo.
0: Rasa.
1: Lho pripun to mangke nek Mbak Ayu bali?
0: Ra.
1: Dereng wonten apa-napa?
0: Kowe iki cah wedok wis dewasa. Kakang limertahan ke daerah wis kaya.
1: Lho napa punggawa pemerintah napa?
0: Ora, punggawa rumah tangga. Eta?
1: Kok daerah?
0: Kaya kowe. Ana wong lamar, wingi takokke stasiun, tak tolak. Gitu?
1: Ditakokke stasiun,
0: tak takokke kantor pos, tak tolak.
1: Lah pripun to?
0: Sing nakokke kowe kuwi kantor penggede-penggede kuwi to. Tak tolak. Aning mengenteni dalam hatimu. Piye ta cah gedhe kok dirasake wong tuwa dipikir ora krasa kuwi-kuwi to. Melu nang kene iki rak ming melu mbayumu. Kepenake wong melu kaya ngapa to? Mbok berdiri dhewe. Urip dhewe. Olah-olah ora mangan. Nyandang ming digadui. Ambo duwe dhewe.
1: Ngono. Ning kula pun seneng melu mbayu lah wiwit cilik kula nggih.
0: Seneng rak saiki. Engko nek kelantur kowe wis tuwa mengenger ming melu mbayune wae iki ora kepenak. Nek iso pi bebojoan. Ngono. Bojo nak bebojoan ki nek sing tresna gemati, ah wis mukti ning cah wedok ki kaya ngono.
1: Sinten sing sudi kalih kula
0: kok. Waduh, anger kowe kaya ngono ki mati awakku. Kowe ini kayak asah-asah lengene tak linteng ke aku semaput ning dhewe lho.
1: Apa masuk angin apa?
0: Masuk angin weruh kuning tangannya ku pet-petan ya aku.
1: Wah,
0: wow, omong. Tapi salah. Cah kok untune rengket biji timun kok ngono kuwi. Nek dukul medeni nok. Merembuyung nang irung.
1: Kok warna-warna lho. Pundi sakniki nyon artane kula tak blonjo.
0: Ora ming blonjo. Tak kei 5000 ya, nggo cekelan.
1: Lagi napa?
0: Ana sak karepmu nggo toko. Karepmu. Ya gelem ra.
1: Mbah kula malah wedi nyekel dhuwit 5000 niku lho ora tau kulino nyekel dhuwit kok. Ayo,
0: arame 5000 sesuk nek 10000 ngono.
1: Kok
0: ning ana pemikiran.
1: Pripun?
0: Aja ming mata nampani. Dit. Amestine iki rak ya ana penggalian. Mas ki jane iki tresna karo kowe.
1: Wewe,
0: iki mesake timbangane ming rewang, rewangi mbayune berdiri dhewe. Berdikari. Ngono.
1: Kula niku ora rewang lah wong melu mbayu sing wiwit cilik kula niku dopeni jek kok dadi dianggep rewang. Sampun ngoten to, Mas. Mungkin nek mbayu preso kula ora nggih yuk pripun coba wong kula niku sedulur jare. Biasane iki nek

0: pundi to panjenengan ki engko nek Mbak Yu presa aku ra yuyu piye coba?
1: Tanggung jawab. Wong wani nggodho ki men tanggung jawab. Ya.
0: Ah, nggih.
1: Kenapa tuh? Kata tuh.

0: lelakon kok kaya ngene. Aku ki dong ya ora tresno. Saake Mbak Ayu wiwit cilik aku ki dirumat. Upuntone kok mung gawe ramene rumah tangga.
1: Prap. Prap. Aja nangis, Prap. Aku malah deres lho mataku. Nangis, Prap.
0: Kok ndak nututi to sampeyan?
1: Oh, jenenge jantung ati yang terpendem. Jadi kowe kon lunga Mbak Yumu ki ora wentol aku.
0: Pun tas kula masalah ke riku mawon. Mungkin nek weruh Mbak Ayu malah saya rame meleh.
1: Mbak Ayumu serawani lunga tak antemi kok.
0: Mangantemi to, Mas.
1: Kok tak antemi bocok raine. Aku ya mikir engko ki nek ora tak pincangke. Nututi tenan tak gubuk sikile. Apa nang dina nek iso lunga kae.
0: Mbak Ayu sakniki mboten iso mlaku.
1: Wabuh. Abuh tenang. Ya ben aku wis teko. Hanya sing tak antepi mung kowe. Ngono. Kesen di bojo kowe iki patut resepsi patut. Ngono, gak jajan nang warung patut. Lho, mangan ki nek mama lire kowe iki. Ana bayi mungkin nang resepsi yo. Padha karo ngejak kirek ta. Nek kowe iki apa pales kok kedepe suwi kowe iki. Mbok rajeken mbok piye aku. Wes, aja nangis.
0: Kersane niku pripun to, Mas? Kula niku ra nganti bingung banget coba.
1: Kowe iki awet cilik. Nek. Mana?
0: Ning yo nek kula pun ditundung kaya ngeten iki yo paran kula pundi? Kula niku wis ra nduwe wong tuwa. Sing kula anggap wong tuwa niku Mbak Yu kula.
1: Kleru celathumu. Kleru prakowe yo ngono.
0: Kaya ora cetho iki kepiye to?
1: Kleru nek omong kamu kaya ngono.
0: Untung aku wis nangis to.
1: Kowe nilar karo berbuat aku. Aku ki wis wani kaya ngono lan nututi kaya kowe iki. Wis mesti nang ndi wae tak lakoni. Ngono, kok malah kowe iso nyuwara sing kaya ngono. Yuk nang ndi parane? Arah aku.
0: Oh, dadi kula ditundung kali Mbak Yu. Jenengan tetep tesih tanggung jawab.
1: Kepiye iki lho sing tak buntel ki apa?
0: Napa ta niku
1: sambung plastik.
0: Otaran iki nggo apa to apa
1: kok. Lah perlu nek ngantuk sanggon-gon.
0: Kajenge napa plastik niku?
1: Gelar ta wetan Johar.
0: Mboten nek kok ngoten niku kok sampean.
1: Iki ning upama ning aku ora bisa. Aku iki jembar kalangane kok. Ngono. Dadi kowe kadhi bojo kowe aja was kuwatir. Etel wae. Aku ki ngemis sisa kok. Upamane.
0: Ya ampun ya umpama kok yo ngemis niku ra yo.
1: Upamane kuwi lelakon sing tak dunke banget ki wani kaya ngono.
0: Oh, dadi senajan rekoso sengsara sampean niku gelem bebarengan
1: karo. Nanti bojo ayu e. Nek bojo ayu ki berat lho.
0: Nek nek cita-cita kula wegah nek mung dadi kaya ngoten niku nek isa sampean nyambut gawe sing ape-ape, wow, kayane gedhe.
1: Ora ngerti cekel aku.
0: Nyekel napa ta sampean?
1: Cetung. Piye wong kang ngerti masine sepur, cetung mar ngopo? Lah engko nek perlok, nggo plesir karo kowe setume.
0: Dadi Les Rimbit niku numpak setum niku.
1: Anong Semarang kowe mbok 6 tahun nek tekan. Kenang. Setum ki lakune rak tenang.
0: Mboten tenang nih kok jan gremet nek stom niku.
1: Ini ngomong-ngomongan tumat. Gegesrek rodo sepur ya.
0: Dongane kula niku sedih banget ditundung kali Mbak Ayu.
1: Ora usah.
0: Teng dalan niku kula rak bingung to pundi sing kula jujuk.
1: Aduh.
0: Ning dilala. Lah nek sampean niku nyatane ya wong lanang sing tanggung jawab.
1: Lah iya.
0: Nggih to. Nganti wonten kahanan kok ngoten niku mergo saking sampean.
1: Nggih to.
0: Ini sampean ya yuk nututi kula.
1: Aku kudu tanggung jawab. Wis wani ngelet-elet cah wedok. Lan wis wani bubrah peraturane cah wedok. Kuwi kudu wani ngepek. Mbah ana alangan sing kaya ngapa? Kudu wong loro. Ngono tegese. Mlebu segara geni wong loro. Mlebu ngeleng tak enteni.
0: Mlebu ngeleh.
1: Lah nek wong loro ya sesak.
0: Wong niku mung paribasan kok dadi.
1: Wis kowe kudu le parahku. Ora ketang kaya apa rasane wong lelakon bebojoan ning nuruti ati. Sebab wong urip yo aja nyemlangke diri. Urip nang alam padang ki mesti entuk pangan lan entuk panggonan. Ngono, aja semelang urip kuwi. Pangeran sing gawe urip, sing kuwasa. Kuwi nitahke jalma menungsa kaya aku karo kowe. Kuwi wis digawani jaminan. Meng le golek wae do wegah. Nek disregepi wong urip kuwi pengen bakmi nepaske. Pengen sate mbakarke. Kenapa ora to opah?
0: Nek kepengen endhog.
1: Endhog, ngendhog dik lho, ora nang endhog.
0: Lho, tegese sampean niku ya gelem usaha. Wong urip niku kudu usaha to, Mas.
1: Iya.
0: Oh, nggih nek ngoten kula nggih mantep.
1: Saiki kowe manut. Lek ku nututi nglimpekake mbakyumu.
0: Ha wong mbakyu dasare nggih pun mboten iso mlaku to.
1: Ora iso mlaku kabeh tak kunci.
0: Waduh, dikembokke njaba.
1: Men tak cemplungke kulah.
0: Wah. Mesake.
1: Tak taleni banyune tak ilekke sithik.
0: Duh.
1: Kae mungkin rong jambe kebak.
0: Lah pripun to kok kebak?
1: Ah, keplepeken mesti. Wes kowe saiki.
0: Mesake, Mas.
1: Ah, tak titik. Kowe ngundah aku, Mas.
0: Lah pun ket wingi to.
1: Mbok Gus.
0: Kok yo Gus, Gus sinten?
1: Gus kantong. Kaya demit ya nak. Kowe saiki arep tak titipke menyang gone adikku.
0: Pundi to daleme?
1: Lho. Karang nangko.
0: Karang nangko.
1: Adikku ka sing omah cet ijo. Jaga ngarepan wis dijaga nganggo cakruk kae.
0: Oh, nggih.
1: Ha metu wis ra iso kae.
0: Lah pripun to?
1: Metu di awal.
0: Kok dadak di awal barang?

0: bentar.
1: Lah.
0: Kowe kok bocah lanang wis gedhe wis umur kok tanpa ngerti gawean saya pit-pit to gak bocah apa to ya?
1: Apa saya, Pak?
0: Lah saya iki gara apa apa?
1: Wah, karo nyambut gawe mboten nganggo laran-laran ming prai sedina kowe kok ya ora ajeng apa to?
0: Lah kaya wong omah iki sine mewah loro kowe karo aku anjur kepiye nek kowe iki mblere kaya ngono kowe.
1: Sedih kula ketemu omah ijen.
0: Lah. Kok ora ijen iki jar kepiye? Are mulai to kowe iki?
1: Benar mapan turu ora kepenak mangan ya ora enak. Sawan nggih pun kok dadi bocah nggih Pak nggih.
0: Ha wis.
1: Lah kok iso dadi wong tuwa?
0: Ayo nek dadi bocah dadi wong tuwa kok kepiye?
1: Pripun nggih kok iso dadi wong tuwa?
0: Anduwe bojo.
1: Rian kita?
0: Iya.
1: Oh, si Mbak Niku.
0: Iya.
1: Ini dadi mantan? Gih, dadi mantan sama?
0: Umur Rorikur.
1: Rorikur?
0: Dadi mantan aku
1: mbiyen. Lo kok selawai kok jarang ya Pak?
0: Bocah ini nyamoni tapi ini
1: aku nyambut kawin Niku kalau kok ya.
0: Ambok yang ramuni ngono, rak kena toleh. Pak, kalau ngapun kepengen. Dewi bojo nak ya isa ta.
1: Sama niku wong tuwa mesti niku rembugan nak ya ora.
0: Putih dhewe. Rembug iki nek kowe iki ya ndut kepiye ta wong nyambut gawe pe ora lah ndut piye. Sing ngone bojomu apa?
1: Lah niki le tetanan nggih wangi. Nandur bapak niku.
0: Lah iya kok nek ya ora sepira to iki cewekke bapak tur ya ora pun tak kekeke kowe.
1: Ha anjing nek mati no mboten pas sing duwe.
0: Sing mati sapa?
1: Wis sampean lupa. Ning upama niku.
0: Upama kowe iki anak apa mungsuh karo malah
1: wong iki aja ketemu kita.
0: Lah iya kowe iki tak kandhani to wis iki wis gedhe. Lah kowe kok malah semu iki karo wong tuwa iki apa? Ora ngerti carane mau dadi anak. Ngono.
1: Apa-apa kudu manut karo wong tuwa.
0: Nah, ra ngono. Pokoke kowe iki anggere matu wong tuwa. Sok omah sampeyan iki sapa to jendelane nak kowe. Wong golek bojo iki ora gampang. Disawang.
1: Nggih.
0: Jeneng kok siri sapa? Nggih. Ku aku sing ndodhok lawange. Ngono.
1: Nggih sing tenan to Pak ning rembug niku anggere dadi mantan muni ora sah.
0: Ora sah wae apa wae langkai bapak, wong bapak ora ndurunge bojo.
1: Samana sing dadi mantan ya alah dene sawan mung kurang-kurang dina to Pak. Wong tuwa kok ya golek dalan padang to Pak.
0: Golek padang piye?
1: Ya mingkiri maning maragate sampean loro nganti setengah taun 12 niku. Lah ora sing ngepek ya kula Mas.
0: Gerget kis jadi aku ini ngomong kamu termaklum ini malah makal ke hati ini aku di anak gue getul loh jalan-jalan tenang gue gue keturun siapa tau ini
1: gue turun sama yang ini
0: aku gak kaya kue-kue kok
1: iya saya kibian ya iya ini bapakmu kibian ada 6 trintisan
0: sama sih gak mau
1: gemah gus dek saya cilik rupanya ini
0: apa ini piye
1: rambutnya misak imit mendingan lemuni samaan gie
0: lemuni gie kan aku tidak mengerti bocah aku
1: pak bahaman itu jeng ngomong apa aku kibian ya mengkulurang langsung kayak ngono
0: aku gak bil bocah gak bocah bagus loh tenan gue
1: ini bagus mending mengrang dino samaan itu
0: anak bagus gak mengrang dino kita kandani segi ini pak kabeh ini mau sawah ya tak bagai ke kowe kowe ini riane garap sawah ora iso nyambut gawe apa-apa ora iso kowe sama menggarap sawah. Lah sawahe mek sawahe bapak.
1: Pupung selo kula golek kenggon sakniki menapa Pak Pupung mangke srasuk-susang lho kuburan niku mangke sing nggon lan. Sing kula niku selo lho Pak lumah resik yuk.
0: Kowe lah bocah iki mas seneng ya nek ora ono ya. Selanggih iki sak duweni omah iki ngono kowe iki ya.
1: Nggih mboten. Kuwi kula teng sawah riyen nggih Pak nggih.
0: Nah saiki ngene wae kae sawah ditiliki. Sing saiki sing apike sing kurang banyu ditambahi banyu. Berarti toh
1: wong ngawi pun perlu poke okah biguan niku manggo kungkum lha dadi entek banyune
0: sampean lho ora apa-apa ngono wae.
1: Pergi Pak nggih.
0: Iya ngono ngati-ati lho ya. Ah

0: Siapa?
1: Gak ngerti ta?
2: Dingklu ana wong teko.
1: Ora ora.
2: Wong tengah kuwi dhisike.
1: Iki age tak. Are tuku mau agian dhe urung tak toto iki urung tak kramasi.
2: Ngopo to? Kramas tengah kuwi dhe putih.
1: Kowe iki kakang ngerti ya opo ya karo
2: kowe. Blorok ya aku. Kok kowe kira ora dhewe widun.
1: Nah iya lah, kowe iki malah kok ndur abang ngono
2: ya. Blorok surah aku iki.
1: Surah ku ndi?
2: Surah udung. Kanjeng takon.
1: Pak Dhe surah.
2: Kok ngene. Aku rene esuk-esuk.
1: Kenalangan.
2: Wah,
1: waduh, aku sedulur nak kowe muni kok ngono kuwi adek-dekan ta aku.
2: Al ayo wong ta alang aku iki alangamu.
1: Ah iya ta.
2: Alangamu, alangamu dhewe, alangamu elek kok.
1: Piye ning apa? Lho kok lirih ngapa ta? Mbak Sura kowe ngapa ta?
2: Omong karo wong budheke dilapor. Ngedhi awitane ngejak seru.
1: Ora ono iki ngono ya. Lha ngomongi ngene iki wong kang gere lirik iki mesti batane arek nyolong, arek ngapusi. Lah aku iki mah kok
2: mau. Ora iso ngono, glembuk.
1: Ya ora kaya kowe iki. Anggere wong lirik iki mesti seje karo
2: perlu. Seje karo ancas.
1: Ora, arep ngopo? Loro kene ngopo?
2: Setemene arep titip adine Mbak Yu.
1: Titip sapa? Loh, kowe ora bocah ta? Titip ku ya barang ngono kok bocah titip ku
2: lho. Kuwi anane bocah.
1: Kowe kok bocah napa kok kene iki ngopo karo kowe iki ngopo Mbak Yune?
2: Mbak Yu, aku Mbak Yu mu nang pasar.
1: Heeh.
2: Lah ku ki nang omah karo Prabdi kuwi akeh meneri ora-ora.
1: Ora-ora ngopo?
2: Kowe
1: kok lah nama si nama ngapa tak kau tadi?
2: Lah si nama
1: kok kena kalangan si nama kau alah kau ni geludan dah kau lupa tak orang tahu nama layak no popo.
2: Si nama kau Norine.
1: Si nama kau apa lah ni si rapi kau?
2: Si nama Pari Jodoh. Gila lah.
1: Arpo Pari Jodoh, arpo Pari Cempo kan nak boleh muni apa orang popo.
2: Aku nang lincah.
1: Nah iya.
2: Aku Pari Jodoh.
1: Hmm.
2: Nang ndi? Mentak-mentak ngarep meja ngono.
1: Wajar. Jatuh, Prak.
2: Bayumu teko.
1: Lho, sing mentak.
3: Ada kaya kono nang omah.
1: Lho. Jumene ngono ki bayumu
2: nang omah ala.
1: Ale-ale iki delok kanan piye kok
3: ya. Ya kuwi lah ya apa ta nek ming wong pari jotane ya umum.
1: Lah delok-delok pari jotane kuwi nek pari joto gremetan ya ora apik kok. Pari joto nek ming menembang kuwi ngopo to kok? Ngalem sapa?
2: Prakti.
1: Lah ora apik ku jenenge wong karo ipe kok ngalem.
2: Apalane?
1: Ku pipi. Ayo nang wong mau bodho. Omong-omong ae arep kami ngomah tu metu mama. Omong disuruh wae gak apa ta?
2: Kula lumute Gusti. Ku pin arep ngenger kono ta.
1: Lumute sapa?
2: Lumute Gusti.
1: Gusti sapa? Ora tau.
2: Dadi lumut iki pepundenku ki kana ngono kok.
1: Uparane kok lumut banget tak
4: kono. Aku ki
1: mbasan kali. Dadi lumut. Aku medeni lumut
2: kuwi. Kelingan yo jenis.
1: Boto nek lumutan ki yo elek
2: lho. Ala ijo yo.
1: Kowe kuwi ngalem ki yo. Gandrung kuwi gandrung terangane kowe iki. Delok papalane iki gandrung kowe. Wis tuwa kok gandrung kowe glaku jeneng.
2: Lah kene nomor ta gandrung kok kok.
1: Ah gandrung ora atine.
2: Sing ana kuwi iki.
1: Antu gak sak omah ku ya elek ngono kowe.
2: Ya ana lor ku ki apene bisu.
1: Wis sak iki saru kok ngono kuwi dititipke kene aku ki gelam-gelem bae. Nenek kunangan Mbak Ayu njur awakku
2: piye. Ana ra ipe.
1: Lah iya.
2: Aku ra kulit daging.
1: Ah daging kulitmu.
2: Lah ya kulitku barang kuwi
1: kulit. Lah ya kulit kowe karo ki padha kulit to, ngono lho. Kowe karo aku ki nek kowe dijiwit, ra aku lara.
2: Iya.
1: Nek aku dijiwit kowe ya lara
2: wae. Ma.
1: Nek kok ora padha karo aku ki piye?
2: Aku ya lara no.
1: Dititipke jare ngopo?
2: Dititipke nek sakmentara.
1: Ngono.
2: Tas lotek
1: iki.
2: Ning tuku.
1: Kok kok glenak-glene. Aku metu pak piye lah aku iki. Lah ning ngono kene iki dadi ngoni sapa kok?
2: Lah aku sik ngeteri wong
1: ngeteri apa?
2: Pakane mayar kok.
1: Apa?
2: Kroto.
1: Kok kandhane kok ngono ya wong metu ora guna ngono kowe kok ndak titip kok ngono
2: kuwi ya wis.
1: Lho aku iki gelam-gelem bae. Nek ana ngalangane masa bodho lho. Ngono.
2: Aku gelo tak tinggali.
1: Duit apa?
2: Ning aja kondo-kondo ya.
1: Mak, aku mak.
2: Tapi ta aku ki ben slot bingung, Pak. Anjo tak titipe ngendi nek kaya kene iki. Arah, rak cengingisan kowe. Aku ki kan kepiye nek bunek banget lah sedulurku ming kowe titipi gobek kaya ngono. Piye ya, Bu? Dibetheki ta wis apa? Wah, piye tarane ning kene wis senggang. Talie kok kucing kae.
1: Ah, mah aku. Kowe malah ilangane aku.
2: Ayo jangan nangis to, Jok. Kowe iki rame ngrasake lelakonku kok ndek gugruk. Wis, ya wis aja kelingan simbok.
1: Kowe iki ming aku kan kowe to, Kang. Aku tumindak kaya ngono iki kaya kepiye?
2: Tumindakku ya ora cekek to, ya cecet. Aning wong kowe alangan. Lah ya umum ta tapi tanjut ketanan aku ki langit aku nalan
1: wih jengit tanah ki prapti poku weh wah
2: waduh kono ya
1: lo wah kuki aku nengkini ketanan aku roh
2: rayu neng ngono ya cacan edan anggeri tiap wong ketan ni aja becan edan nenek tak kira kowe wong kowe ki kaya kemarung umum di
1: ya wes yang saya ingin nih aku sedulur ya nara tak labu piye
2: tak kepiye tak
1: tak labu iku nak apa aku kewirangan
2: aku ingin duit apa tak kayak ke kue kuplo nanti
1: lho kuplo ming bagus-bagus amah kaya
2: ngomong aku ya genten ke kayak kuplo aku kan berani tangguh
1: apa aku apa
2: tangguh ke pedes menekan langsung ini tak bolong juta
1: sia-sia tau lah wong aku tak ape-ape nak kue menggamis kok kan aku ya
2: tiap aneh pedusnya tak cel kaya kelilingan anggere tak dolke awar medes awar cedek ganggu to pedok medes wedok iki lanjut eh ya ja aku tak titip ya Rabdi ya
1: ya
2: Rab
1: wis wis apa pamit ngopo ndak tak engko
2: lho ra tak titip kowe rung serah-serahan
1: ya iya piye coba
2: adikku ya.
0: Oh niki Pak Cilik.
2: Kowe manggon kene.
1: Iya, aku. Kok Pak Cilik. Lek ngono wae ora Pak Cilik.
2: Ora nek karo Pak Julik. Pak Cilik kuwi tak terpelajar kok.
1: Lho terpelajar ngomong kleru ki ya iso kok kowe kuwi kok ngono ya ora ngarepan gelo. Piye sik itu padahal aku tak tampanane.
2: Rap, kowe saiki tak ditepeng gone adikku iki ya.
0: Oh, nggih.
2: Tukang pijet.
1: Kowe iki mbok aja ngarani ngae kowe iki ya cok mangkel
2: kok.
1: Aku wis meneng-meneng wae kowe iki ya patrah ya kowe.
2: Lah kok nek kowe lunga njen graita, Mak Cilik iki nanti tok kok anggere teko kok tangane glumut. Arek nek tukang pijet ra genah maremi.
1: Lah aku iki wong yo ngomongi kowe kakangmu kuwi. Wis ora saiki kowe patrahke kene. Ning ngene apa-apane kowe lho ya.
2: Aja nganti ngelih lho.
1: Lho. Lah mesti tak nang kene iki njur ngapa tak pengen mangane tas siji kok
2: sangune ra iki to
0: namung kantun 250 niku
2: lha iki dinggo 6 dina ra iki
1: lha wong ana kok mung ngono kok aku kuwi sedih lho kok ditinggali kok ngono kuwi
2: sedina iki
1: pira
0: malah kau tuh
1: aku tuh wong lanang kok ya mung ngono kuwi wong lanang opo
2: lempur seperempat
1: ya piye
2: 30 Nah,
1: oh, ya,
2: saya berapa?
0: Oh, pasti kondur.

0: Ya aku terus nyandangin untuk sewaan kau ini. Prapti gak cekelen ditemok.
1: Lo, lah wong Prapti, aku lo, nek lo Prapti, lo nek kene lo.
0: Andi.
1: Yo.
0: Lo, kowe, Bu.
2: Ora tangling, Pak.
0: Aku ge arep tilik rene, lemari ini tak kunceni dadi nilai sandangan.
2: Ora tangling karo aku, Pak ne.
0: Ayo kowe bosen.
2: Apik.
1: Nyengi
2: iki. Cocok tenan. Ora ana siji loro liyane kowe pakne. Wong bagus tenan.
0: Ha iya.
2: Dadi kaya ngono kuwi to karmu. Tak teruske to kowe. Yenno kandha kapok iki sing kapok apane
0: lho. Kapok gedang kae.
2: Wis. Saiki kowe dadi manten karo Prapti ya. Wes pegatan karo aku, Le.
1: Lho.
2: Aku pisah wae karo kakak.
1: Lho pisah piye to?
2: Wes kudu pisah.
1: Lho aku ora trimo aku pisahke nang apa ra ya.
2: Lho napa wong kowe ngerti dhewe lelakon kaya ngene kok.
1: Oh.
2: Apa ya kepenak?
0: Ya saiki orang ngono to, aja mempeng-mempeng kowe kok serak salu mempeng anu
2: ndak ora becik. Kok ora becik? Sing ora becik iki aku kok kowe. Hah?
1: Saiki ngono wae. Saiki iki Prapti.
3: Kula mboten remen jane kula niku kalih Kakang.
1: Oh, saiki. Kula
3: iki ya aja nganti ngrusak pagerayu to.
1: Saiki kowe karo Darsono, kowe balen karo Mbak Yu.
0: Aku
1: durung ngerti. Ayo aku dilakono.
2: Wis nyeksani kowe le. Ayo wis.
1: Aku dilakono. Nek opo-opo tak
2: kok sama aku. Nggih, matur. Wis ya, Le.

Kampung Ciron Beteng. Ciron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam Beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Ciron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Ciron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara Keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Ciron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, BPBD Kabupaten Sleman menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Meski demikian, hingga saat ini belum ada permintaan bantuan air bersih dari masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp25 juta. Dana tersebut cukup untuk menyediakan 50 tangki atau sekitar 300 ribu liter air bersih. Apabila kebutuhan meningkat, BPBD akan berkolaborasi dengan Basnas, Dinas Sosial, PDAM, serta BPBD DIY. Beralih ke informasi lainnya, Pemda DIY terus mempersiapkan Malioboro menjadi kawasan pejalan kaki penuh mulai November mendatang. Salah satu langkahnya ialah pemasangan portal pembatas di sejumlah jalan sirip Malioboro. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratinadi, memastikan akses wisatawan tetap terbuka. Menurutnya yang berubah hanyalah pola lalu lintas agar kawasan menjadi lebih aman dan juga nyaman. Pemerintah juga menyiapkan papan petunjuk arah, informasi digital, serta panduan menuju kantong parkir dan layanan shuttle. Pemda DIY berharap penataan tersebut meningkatkan kualitas pariwisata sekaligus memperkuat ekonomi kawasan Malioboro. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perumah Terer Inglar Ibu Teh Jawi Suara Beri Jogja Sutas Nombu Teh Matenungun Panjangan Tarsanya Wici Sesarangan Perumah Terer Yogyakarta Lan Sak Meniko di Suara Budaya Nusantara Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta. Kagem panjangan yang baru saja bergabung, monggo nanti kita mendengarkan lagu-lagu bertemakan Yogyakarta. Dan kalau kita ingat-ingat makatan gih Sutas Nombu Teh yo zaman dulu itu paling seneng banget naik beca, andong, dokar. Nah, yang mana? Boleh juga di-share nanti telepon di 0274540333 atau di 0895014416. Becak, andong atau dokar itu yang paling punya memori yang mana? Nanti Jengdi juga mau cerita. Hitungnya kalau becak itu kapan, kemudian waktu andong rasanya bagaimana gitu nggih, kemudian naik dokar dan lain sebagainya. Bendi, kalau bendi itu di Jawa Tengah kalau tidak salah waktu itu Jengdit naiknya nggih. Kita mendengarkan ke kembar jenengah sembari nanti monggo untuk bisa bergabung mau telepon ataupun WhatsApp.

0: Meskipun hanya ada pada sudut-sudut jalan tertentu, keberadaan Andong memang tidak lepas dari suasana Yogyakarta. Ya, sejarah Andong memang dimulai dari berdirinya Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Ketika itu, para Raja Mataram atau Yogyakarta dulu menggunakan alat transportasi ini sebagai kendaraan. Lantas, seiring dengan banyaknya alat transportasi modern, masihkah menjadi kusir Andong menjadi pilihan tumpuan sumber penghasilan hidup? Berikut penuturan Tri Prayitno, seorang kusir Andong sejak tahun 1994 dan biasa mangkal di Malioboro.
1: Ya, kalau saya utama mbak ini, kalau pendapatan nggak pasti mbak. Kadang ya kadang ada musim rame, ada musim sepi. Kalau misalnya paling 500, kalau sepi ya kadang nggak naruh pernah, satu kali pernah, dua kali pernah.
0: Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Berbeda dengan Tri Prayitno, kusir Andong yang berusia 43 tahun. Mangun Potorono, kusir Andong yang telah berusia 52 tahun, menjalani profesinya selama 25 tahun, mempunyai pekerjaan tambahan.
2: Ya, selama tahunan, Mbak. Ya, langsung ya. Itu apa ya? Buruh-buruh, Mbak.
0: Ternyata, Pak Mangun juga menjadi buruh, selain menjadi kusir kereta kuda beroda empat ini. Lantas bagaimana dengan pendapatan setiap harinya sebagai kusir Andong? Berikut penuturan Pak Mangun.
2: Wah, tergantung sekolah, tahun baru, hari Idul Fitri itu loh, Mas.

0: Andong yang dulu hanya boleh digunakan para bangsawan, terutama raja dan para kerabatnya, menjadi penanda status sosial penumpang ketika pemerintahan Mangkubuwono VII. Kala itu, tepatnya awal abad 19 hingga awal abad 20, andong menjadi salah satu penanda status sosial para priayi keraton. Ketika itu, rakyat jelata tidak diperbolehkan menggunakan andong. Rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi atau dokar. Tetapi ketika masa Sultan Hamengkubuwono VIII, andong mulai digunakan masyarakat umum meskipun terbatas para pedagang saja. Dan hingga saat ini, andong masih juga diminati khususnya warga masyarakat yang berasal dari luar Yogyakarta. Biasanya mereka ingin berkeliling ke tempat-tempat wisata dan pusat oleh-oleh di Yogyakarta. Berikut penuturan Hartono, wisatawan asal Kediri.
1: Dari Kediri, ini mau rencana mau naik andong. Sudah lama enggak naik andong, kemarin udah lama ya. Ini anak-anak ngajak naik andong. Ya kalau naik beca di Kediri udah banyak ya, tapi kalau di Kediri kan belum ada juga wisata. Sini ke keraton naik andong kan kelihatannya sekali-sekali lah nyoba ini, biar nyenengin anak ini. Ya yang lamanya itu malah itu bisa nikmati pemandangan sekitar Malioboro menuju keraton dan sekitar sini.
0: Namun ternyata ada juga yang tidak berminat menaiki andong. Seiring dengan hadirnya alat transportasi modern, pilihan transportasi memang lebih tertuju pada sarana transportasi modern. Lebih cepat sampai tujuan atau praktis, menjadi alasan mengapa tidak menggunakan andong.
2: Saking Purworejo, cuma main aja. Belum. Enggak. Ya karena enggak ingin aja, enggak apa-apa. Ya, enggak lah.
3: Iya, ya.
2: Sudah kecapean. Ingin buru pulang ya.
0: Suminem, wisatawan asal Purworejo yang berekreasi ke Yogyakarta menggunakan kereta, dengan malu-malu mengungkapkan tidak ingin naik andong karena letih. Apapun pilihannya, yang pasti andong mempunyai keistimewaan dibandingkan alat transportasi yang lain. Selain ramah lingkungan, andong juga ditarik kuda, bukan dijalankan mesin.

0: Wayang Potehi. Wayang Potehi berasal dari Tiongkok Selatan. Masuk ke Indonesia melalui etnis Tionghoa, akhirnya diakui sebagai salah satu kesenian di Indonesia. Wayang ini merupakan wayang boneka yang berasal dari kain. Sang dalang memasukkan tangannya dalam kain dan memainkannya seperti wayang lain. Lakonnya berasal dari kisah klasik Tiongkok. Di Indonesia, Wayang Potehi menggunakan bahasa pengantar, bahasa Indonesia.
1: Nama Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sansekerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.

0: Promoterian Ing 2003 Jawi Suara Budaya Jogja. So, Tresna Budaya, bagaimanakah kagem panjenengan yang baru saja bergabung? Sudah ingin bercerita kepada kulo, kulo jengdit gitu. Untuk bercerita lebih suka becak, kemudian andong atau dukar. Ini sudah ada yang gabung meniko. Sebentar, coba jengdit pendengarkan terlebih dahulu.
1: Poro kadang.
0: Oh, ada Mbah Wakiran ini yang kirim sinom. Ini untuk nanti malam atau untuk saat ini kok?
1: Melas lan

சத்தாரும் வெஸ்

Pikula kabeh ruwang angel dina we kang

0: sinambi layeh-layeh karo ngasokake raga. Nuwun.
1: Indai swasono siang, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Kamijoro di mana?
1: Di mana?
0: Kamijoro di mana?
1: Sebelah sana sudah
0: harus
1: siap.
0: Harus lebih semangat dong, harus lebih semangat. Yang di sebelah sana Mbak Wina?
1: Yes. Sudah siap ya?
0: Dimana?
1: Di mana? Wow.
0: Boleh kita sesarengan bersama-sama semuanya,
1: ya? Boleh ya.
0: Kamijoro Kulon Progo ya.
1: Yuk, bareng-bareng ya.
0: 3, 2, 1.

0: Gending boyong temanten, laras pelok padet barang. Gending boyong temanten mujutaken gending pakurmatan toto upacara ngunduh mantu gagrak Ngayogyakarta utawi gagrak Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit wonten dalemipun rama ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.
1: Lagu daerah di Nusantara.

0: Tunggung Cempa merupakan lagu daerah dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lagu Bungong Cempa diciptakan oleh Ibrahim Abduh. Dalam bahasa Indonesia, Bungong Cempa berarti bunga cempaka. Bagi masyarakat Aceh, Bungong Cempa melambangkan kesucian. Lagu Bungong Cempa bermula dari Kerajaan Cempa yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Dilansir dari beberapa sumber, lagu Bungong Cempa bermakna sebagai perlambang semangat dan keindahan dari tanah rencong.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

Ciputat, Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Saat ini kita bayangkan hijau rumput lapangan, gemuruh sorak yang membakar tribun, dan satu bola yang diperebutkan. Sepak bola selalu punya cara untuk menghentikan waktu. Gempita 48, ketika dunia berpesta di tiga negara. Tahun ini, di pertengahan 2026, jagat raya sepak bola sedang menyaksikan sejarah baru. Ini bukan lagi sekedar piala dunia biasa. Inilah pesta bola terbesar yang pernah ada. 48 negara bertarung di 16 kota yang tersebar di tiga negara raksasa, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Bayangkan dinginnya udara Vancouver bersanding dengan panasnya atmosfer historis Stadion Azteca di kota Meksiko. Lalu berpindah ke gemerlap lampu stadion megah yang ada di Los Angeles. Dari Amerika Utara hingga Amerika Tengah, jarak ribuan mil disatukan oleh satu bahasa yang sama. Gairah mencetak gol. Warga dengan euforia kegembiraan mendukung tim sepak bola yang menjadi idolanya dengan menebak-nebak kemenangan.
1: Saya Wardi dari Sleman. Di Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, saya menjagokan Perancis sebagai tim kandidat juara Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Menurut saya, kenapa Perancis? Karena di Perancis itu susunan pemainnya merata dari penjaga gawang hingga penyerang, semuanya bermain di kompetisi paling elit di dunia ini. Kenapa saya menjagokan Perancis? Karena di Perancis ada penyerang yang bernama Kylian Mbappe, di mana menurut saya Kylian Mbappe itu mempunyai skill di atas rata-rata para penyerang yang berada, ya, penyerang yang ikut dalam Piala Dunia tahun ini. Di tahun 2026 ini saya yakin dan sangat yakin sekali bahwa Prancis akan menjadi juara Piala Dunia tahun 2026.
0: Bagi kita di tanah air, meski jarak memisahkan belasan jam perbedaan waktu, layar kaca dan frekuensi udara tetap menjadi saksi. Euforia tidak berkurang sedikit pun.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Indonesia dan India sepakat bekerja sama merestorasi kompleks Candi Prambanan. Kesepakatan tersebut diumumkan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Narendra Modi menyebut Candi Prambanan sebagai simbol kuat hubungan budaya antara Indonesia dan juga India. Restorasi akan dilakukan pemerintah Indonesia bersama Archaeological Survey of India. Selain itu, kedua negara menetapkan Tahun Tagore Dewantara 2026-2027 untuk mempererat kerjasama budaya dan pendidikan. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari 16 dokumen kerjasama yang ditandatangani Indonesia dan India di berbagai bidang. Beralih ke informasi lainnya, PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mencatat lebih dari 218.000 penumpang memanfaatkan diskon tarif kereta sebesar 30% selama libur sekolah. Program berlangsung pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026 kemarin. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, program tersebut mendorong masyarakat memilih kereta api sebagai moda transportasi. KAI juga terus meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi layanan dan penyediaan fasilitas isi ulang air minum di stasiun. Perusahaan memastikan keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh pelanggan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumah Tera Ring Lori Putih Jawi Suara Budaya Jogja Sutusna Budaya Sumonggo kita pita ngatakan sesarengan Irama Budaya Nusantara.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutresna Budaya, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil memberikan info budaya yang menarik kepada Anda semua. Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat dari setiap daerahnya. Cerita rakyat merupakan salah satu media komunikasi yang menjadi warisan budaya dan harus dilestarikan karena memiliki nilai luhur. Cerita rakyat sendiri merupakan salah satu sastra lisan yang berasal dari masyarakat dan diceritakan turun-temurun untuk menyampaikan pesan moral. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Bahkan setidaknya ada 365 lebih cerita rakyat di Indonesia. Dari Jawa Tengah, kita mengenal legenda Joko Tarub, Joko Kendil, Andi Lumut, dan masih banyak yang lainnya. Yuk mengawali hari ini, kita mendengarkan campur sari Sragenan berjudul Lali Janjine dan Podang Kuning. Sugeng Midangetaken.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi.
3: Makanan khas di Nusantara.

0: Sate klatak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klatak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu yang unik adalah adat Minang, yang merupakan salah satu suku besar yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Ada salah satu adat Minang yang cukup unik dan masih banyak dilakukan, khususnya di Padang Pariaman. Adat tersebut adalah kewajiban pihak wanita untuk membeli pria untuk bisa menikah. Harganya pun akan disepakati kemudian oleh keluarga calon suaminya. Selain itu, keluarga mempelai wanita juga perlu berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan. Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki yang hendak dibeli oleh calon mempelai wanita biasanya akan dilihat dari tingkat pendidikannya. Selain itu, kesepakatan harga untuk uang japuik atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita akan disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan lagu berjudul Taragak Pulang yang merupakan salah satu lagu Minang yang bercerita tentang kerinduan seorang anak rantau kepada kampung halamannya. Mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta demi mengejar mimpi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selamat mendengarkan.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya yang membuat adanya keragaman tari daerah. Keberagaman jenis tari juga memiliki banyak nilai yang bisa menjadi pelajaran bagi para penontonnya. Salah satunya adalah tari Magasa yang berasal dari masyarakat suku Arfak di Provinsi Papua Barat. Suku Arfak sendiri diketahui tinggal di kawasan Pegunungan Arfak. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sisi utara, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan. Sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Pada awalnya, tari Magasa dilakukan oleh masyarakat suku Arfak untuk merayakan kemenangan dari perang yang mereka lakukan. Dalam tarian ini, mereka menganggap kemenangan berhasil diraih karena adanya nilai persatuan dalam pasukan. Selain itu, tarian ini juga dimaknai sebagai simbol dari persatuan dan rasa kebersamaan dari masyarakat suku Arfak, tanpa memandang umur, gender, dan juga status sosial. Yuk kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat.

0: menjaga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
12: Ya, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Minahasa telah kita dengarkan bersama. Mari kita mengenal pahlawan dari Minahasa, yaitu Maria Walanda Maramis. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dianggap sebagai seorang pendobrak adat dan sebagai pejuang kemajuan serta emansipasi perempuan dalam dunia politik serta pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis untuk mengenang jasanya. Dan telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang atau sekitar 15 menit dari pusat kota Manado yang dapat ditempuh dengan angkutan darat. Di sini, pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal Bumi Nyiur Melambai ini. Fasilitas yang ada saat ini adalah tempat parkir dan pusat perbelanjaan. Baik, Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Tengah. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong sistem hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital pada sidang umum World Intellectual Property Organization atau WIPO ke-68. Komitmen itu disampaikan Direktur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Hermansyah Siregar, saat menyampaikan pernyataan Indonesia pada agenda laporan Standing Committee on Copyright and Rights atau SCCR. Dalam pernyataan itu, Indonesia menyampaikan apresiasi atas laporan SCCR dan berbagai capaian komite selama satu tahun terakhir. Indonesia juga mendukung kelanjutan pembahasan mengenai perlindungan organisasi penyiaran, pembatasan dan pengecualian hak cipta di lingkungan digital, serta berbagai isu hak cipta yang harus berkembang melalui proses yang inklusif, transparan dan berorientasi pada negara anggota. Beralih ke informasi lain. Kebiasaan begadang tidak hanya menyebabkan tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko berbagai penyakit termasuk diabetes. Kurangnya waktu tidur dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam mengatur kadar gula darah sehingga risiko gangguan metabolisme akan semakin besar apabila kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus. Dr. Galuh Ayu, Edukasi Kesehatan Nucleus Health menjelaskan bahwa kurang tidur dapat memicu terjadinya resistensi insulin. Kondisi ini membuat sel-sel tubuh menjadi kurang peka terhadap hormon insulin sehingga kadar gula darah menjadi lebih sulit dikendalikan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta. Nama Jazuli nomor 4 RRI per 4000 Jawi. Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten setesna budaya sudah bunyi-bunyi. Sebentar nggih. Monggo kulo sapa-sapa dulu kagem panjenengan yang saat ini sudah mendengarkan di 106,6 FM Mutawi RRI Digital. Wani nyanyi hae hae ser ser ser. Sarangan kula Andi Tariski Ajeng Dit. Yang pertama ini peserta nomor 1 siapakah ini? Sugeng sonten wani nyanyi. Oke, Kumbo Karno to menika.
1: Roro Jonggrang.
0: Roro Jonggrang.
1: Tanpa aduh, tak tindakne saya Mbak ya.
0: Nggih. Jonggrang tanpa napa? Vokal cowok ya? Sebentar ya. Duet nggih. Cobi nggih. Menikah nggih, monggo Ki Kumbakarna.

0: Apa yang dihitung toh?
1: Ngeyel ini kurang siji ya mbak.
0: Ngepur matur nuwun nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salah jengipun. Ini sudah hadir di studio terus Punti Pak Wartos Pak Martono.
2: Sehat-sehat mbak Di.
0: Alhamdulillah. Lagu ini pun apa?
2: Yang pertama kali nada rendah pria.
0: Yang pertama kali nada rendah pria. Sedap. Niko?
2: Niko nada rendah.
0: Nji. Sobi, buat nonton lainnya meniko pak. Adanya ini. Oh. Denyut jantung di dada coba.
2: Salam salam sugeng siang kiku Mbok Karno. Gusti Ribon Agung sugeng siang. Pak Rianto sugeng siang.

kasih dan sayang menyiksa diri. Terkadang di dalam tidurku ini menyebut

ini, kasih dan sayang menyiksa diri. Terkadang di dalam tidurku ini menyebut

0: Matur nuwun, terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Nggih, matur nuwun sangat.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Pak Martono. Sutresna budaya kita lajengaken malih, monggo yang mau telepon sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi
0: ya, ya, ya. Apa Mbak Yeni menika?
2: Leres cengdit.
0: Nopo lagunya mauan Mbak Yeni?
2: Pak Marto sehat nggih cengdit.
0: Alhamdulillah menika nganu nggih karena cuaca ya. Jadi bisa tiba-tiba mboten sekeco, tiba-tiba sehat. Pokoknya kita moga-moga sehat terus nggih.
2: Amin. Kesehatan ya
0: cengdit. Menika nggih. Monggo.
2: Nyopi. Iki kerinduan. Duet Nopo Kacewek Bagus Satria.
0: Dicari dulu nggih kerinduan.
2: Iya.
0: Kerinduan tanpa vokal wanita ya.
2: Nopo Kacewek. Bagus Satria.
0: Sebentar dicarikan Bagus Satria. Oh, cih. Tapi betul enggak ya ini? Tanpa vokal cewek. Oh, cih. Monggo.
2: Iya.

0: Terima kasih Mbak Yeni.
1: Terima kasih ya Cindy. Selamat tugas sampai jalan di Matur Sun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Halo Sugeng Sonten Wani Nyanyi.
2: Sugeng Sonten Cindy.
0: Sugeng Sonten mana ini ya?
2: Dari Kidul.
0: Kidul mana? Kidul mana? Suaranya beda lo. Hari ini Romo 7 enggak dibikin-bikin malah jenglit pangling lo.
2: Iya toh?
0: Betul. Kok beda enggak kayak biasa.
2: Ini itu lagu yang saya sayangi. Anu saya dengerin di RRI Selasa malam itu.
0: Napa?
2: Anu itu lo. Karena Wanita itu.
0: Oh. Punyanya anu pas di Skeber apa ya?
2: Yang muter kemarin.
0: Pas di Skeber napa?
2: Ya.
0: Pas Skeber napa? Sejenak kerenan bersama napa terus pundi?
2: Pas pilihan pendengar.
0: Oh, nggih sama Pak. Mas Giman nggih to. Oh. Napa nggih?
2: Kemarin Selasa malam itu.
0: Oh. Nggih. Sekarang mau nyanyi apa ini nih judulnya?
3: Mau nembang. Parijoto.
0: Napa?
3: Sinom.
0: Sinom.
3: Parijoto.
0: Parijoto.
3: Pursari. Karaoke channelnya TV One.
0: TV One. Oh, ini bukan ya? Sebentar. Campur Sari Mantos TV Ono bukan ya?
2: Bukan. Langgam Campur Sari.
0: Betul iki mboten?
2: Tapi coba dia dulu, sebentar.

0: Ya itu ada, itu je.
1: Betul nggih. Pernah balik Malaysia nggih?
0: Tapi nggih.
1: Monggo.

0: terima kasih.
1: Senajan ora karu-karuan, sing penting iso mlebu nggih sing ndi.
0: Leres. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, podang kuning tadi dari Leyanto sak menika monggo.
2: Wani nyanyi, H-E-H-E-S-E-R.
0: H-E-H-E-S-E-R. Monggo Mas Ipul.
2: Iya Mbak Dita. Ya apa di?
0: Alhamdulillah, pokoknya sehat terus ya toh.
2: Amin. Rindunya hatiku.
0: Oh, ini lagu.
2: Iya.
0: Oh, lah bingung rindunya hatiku tuh curhat atau gimana dan dirindukan.
2: Rindu pada Mbak Andita.
0: Atau siapa gitu loh.
2: Ya orang lama gak ketemu ya.
0: Rindunya hatiku ada request mboten siapa?
2: Nuri Valeria. Tanpa suara cowok.
0: Oh ini berarti.

0: Masa Ipul. Sami Sami.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih duetnya. Indah sekali. Berikutnya Sugeng Sonten wani nyanyi.
2: Sugeng Sonten wani nyanyi.
0: Nggih. Monggo Ki Joko Budu. Alhamdulillah.
2: Amin. Ingkang baku rukun kali Kang Roko ya
0: sing. Amin.
2: Paling baku male panggayune.
0: Nggih, terima kasih. Lagu napa to iki?
2: Riyen mau melang lera iso mlebet.
0: Oh, baru mau kirim.
2: Nggih.
0: Ditunggu.
2: Monggo.
0: Belum. Nah.
2: Tunggu dereng.
0: Baru sampai. Perlu mas lirik dulu mboten.
2: Nah. Tak tembangnya udah gue mah keliru mencet.
0: Nah keliru ini. Bukan yang ini.
2: Gak masuk dong.
0: Yang datang untuk pergi bukan?
2: Iya.
0: Oh sebentar. Dicarikan. Datang untuk pergi.
2: Masih pul.
0: Niki nggih.

0: Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Napa nggih?
1: Lah ge nomban tak kulak yo.
0: Lah nggih.
1: Rezeki yo paling mlebu angel sih.
0: Lah nggih to, bentar lagi rak langsung rame.
1: Cewek aku ra kuat ya, Jen.
0: Nggih. Terima kasih nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya budaya, terima kasih. Nanti kita buka lagi di sesi kedua karena ini sudah mepet. Ada Pak Muladi, Mas Ardi yang sudah kirim. Nanti semoga bisa masuk ya. Mboten saten budi-budi, tetap nyawiji sesarengan Pro 4 RRI, Gluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Sleman mengucurkan anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk menata koridor jalan KRT Pringgodiningrat tahun ini. Anggaran tersebut fokus digunakan untuk melanjutkan pembangunan jalur pedestrian dan taman. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Sleman, Sugeng Rianto, menyebut proyek ini akan menghubungkan jalur pedestrian dari kawasan lapangan Pemda Sleman hingga lapangan Denggung. Fasilitas baru ini nantinya dirancang ramah disabilitas dan dilengkapi peremajaan tanaman. Kepala DLH Sleman, Junaidi, berharap revitalisasi ini bisa menciptakan ruang publik yang lebih aman dan nyaman bagi warga. Beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta menertibkan kawasan sisi selatan stasiun Yogyakarta. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sempat terganggu. Penertiban melibatkan 82 personel gabungan untuk membersihkan trotoar dan badan jalan dari kios-kios pedagang. Deputi EVP Daop 6 Yogyakarta, Rahim Ramdhani, menegaskan, sterilisasi penting dilakukan demi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki. Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6, Feni Novida Saragi, meminta masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan stasiun. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresno Budaya, kita kembali lagi. Wantri Mani nyanyi H-E-H-E ser-ser-ser. Monggo-monggo, yang dari tadi belum masuk silahkan gabung di 0274540333. Halo Sugeng Santen, Mani nyanyi.
1: Ini yang belum masuk, giliran masuk.
0: Gimana kabar toh? Dari tadi kemana ini?
1: Ya biasa, healing.
0: Healing terus pokoknya ya toh.
1: Hari Ibu kan malam Minggu itu.
0: Wah iya, betul. Pokoknya monggo. Kali ini mau nyanyi apa ini?
1: Mau yang satu.
0: Butuh Ijo kok nguing-nguing? Kenapa Butuh Ijo? Halo.
1: Heeh.
0: Sudah agakan. Napa tadi judulnya?
1: Kota Solo. Mulia.
0: Kota
1: Solo.
0: Solo.
1: Mus Mulyadi
0: tuh loh, nah. Mus Mulyadi, ini tulisannya Mus Mulyadi, tapi iya. Pun betul mboten, Cobi. Bukan ini?
1: Bukan yang satu, coba.
0: Sekarang lagi.
1: Satu lagi.
0: Sebentar. Sama enggak ini ya? Ini nada rendah. Terus ini ini.
1: Ya.
0: Oh, C. Langsung? Napa penambali? Penambali
1: nggih. Ya, kali ya kena.
0: Monggo.

0: kasih. Sugeng sonten, matur nuwun Bu Dwija. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
1: Halo, sugeng sonten wani nyanyi. Ser. Kota Gedhi.
0: Monggo Pak Rianto.
1: Ya. Lagunya Keroncong Aryati.
0: Keroncong Aryati.
1: Ya, yeah, channelnya Basik aja.
0: Dicarikan. Channelnya betul Basik aja.
1: Basik aja.
0: Bentar, ini bukannya.
1: Layarnya hitam.
0: Ya, yeah. Menika?
1: Ih,
0: monggo.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Cenggi.
0: Sami-sami Pak Rianto.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salah Cenggi pun monggo. Halo.
2: Sugeng santen wani nyanyi hae ser.
0: Sugeng santen dari Padepokan Kliweran ini ya.
2: Iya, tapi ini Emi sendiri
0: nih. Oh, Mbak Emi aja ini. Enggak duet.
2: Enggak.
0: Ya, lagunya apa Mbak Emi?
2: Salam Tresno.
0: Napa salam Tresno?
2: Salam Tresno.
0: Alam apa salam?
2: Salam.
0: Salam Tresno. Nada wanita, Mbak?
2: Ya.
0: Ada request nopo? Ini ya, cobi ya.
2: Mboten, pokoknya bebas.
0: Nggih. Niki?
2: Ya, nggih.
0: Monggo.
2: Matur suwun. Gemas bapak niki wonten ing kenging kula niku.

0: 버리고 마무리.
1: 오게?
0: 오게.
1: 와, banyak yang nonton ini ya.
0: Banyak yang nyawer.

0: matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih Mbak Emin. Wah, matur nuwun. Waalaikumsalam. Di Malioboro pokoknya nyanyi terus gitu, yang penting masuk wani nyanyi. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Ci.
2: Oh. Tak pikir enggak masuk itu.
1: Masuk. Sudah di halo-halo. Terus pundi?
2: Halo.
1: Lagu apa sehat. Ini? Sehat. Lagunya mau apa?
2: Apa ya, Ci, lagunya? Cinta Mulia, Ci, nyoba.
1: Cinta?
2: Cinta Mulianya Ajeng Febria.
1: Sebentar, Ci, carikan dulu. Channelnya Cinta Mulia.
2: Kayaknya Room Karaoke.
1: Oh, ini. Cobi.
2: Ada.
1: Betul? Monggo.
2: Tentu nanti ya kalau lupa.

0: Asik. Alhamdulillah Bu Guru. Ya, terima kasih.
1: Untuk semuanya sugeng sonten.
0: Nggih.
1: Kita semangat sore.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Semakin sore semakin meriah. Monggo berikutnya. Peserta urutan keberapa ini?
2: Urutan 56.
0: 56 banyak banget Pak Rima.
2: Loh, ya, tadi belum pulang kok ini. Pulang-pulang wis jam 4.07.
0: Lah itu tadi dah. Kalau namanya rezeki ya toh tidak bisa dinanti-nanti. Kirim? Ya. Wah. Sudah. Langsung
2: baru sambil bicara sambil ngirim.
0: Ngirim. Dan tapi cari dulu. Lirik dulu sudah.
2: Ini ya. Ini musiknya memang barat, tapi apa syairnya lagu Jawa ini.
0: Oh, saya kira liriknya digubah sendiri.
2: Oh, digubah sendiri ini.
0: So, sampun, liriknya sampun.
2: Sudah.
0: Sing di play ya.
2: Yo.
0: Monggo.

selamat sore sahabat budaya semuanya. Salam sehat selalu. Ini yang tentang lagu barat, liriknya dari Peter Mapai, tapi digubah Jawa. Wedien aku kondo sliramu, yen aku wong ora duwe

sayang dulu. Senajan to uripe dhewe isih kaya ngene. Ananging tresnaku, prasetyaku aja mbok lelekke. Wis, aja sedih. Aja nangis. Muga-muga awake dhewe kepenak sembe ndurine. Sabar ya, Nduk.

0: Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya,
1: di rumah, cendit buka ceng akrine coba.
0: Nah ini
1: pasti seneng yang duet ya.
0: Duet ya, nanti coba nanti didengarkan. Deh. Ya, terima kasih Pak Rimbang. Berikutnya. Halo, Sugeng Sonten mari nyanyi.
2: Sugeng Sonten. Wani nyanyi.
0: Nggih.
2: Okay. Ha e ha e.
0: Ser. Monggo lagu
2: Sinom Nyamak.
0: Sebentar. Jeng dicarikan dulu Sinom nopo?
2: Sinom Nyamak.
0: Saking
2: mantos.

0: Salami pot.
1: Jee.
0: Kagem. Kowau.
1: Pak Rimbang.
0: Pak Rimbang.
1: Jee.
0: Wah, Pak Rimbang nih, nopo-nopo nih, top deh. Iya, ceng kagem Budwinjo, Bu Sri Utami, Mbak Noyo pun minggat ya, Mbak Noyo.
1: Dereng.
0: Mbak Mbak. Lajeng kagem Pak Tukirin, lajeng wonten Pak Sudiman, pokok nen, kagem sedoyo, ingkang wani nyanyi. Kemawon matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi.
1: Hai hai es. Hai hai. Duh, Bu Sarmini tuh memang kok energinya ya toh. Langsung ceria gitu loh.
2: Ceria terus aku, Jeng.
1: Lagunya apa toh ini yang ceria-ceria ya?
2: Terus sumiler, Jeng.
1: Kite

0: Sumilir, ada request channelnya ndak?
1: Enggak, wes sapa-sapa gelem.
0: Ya, oke kalau gitu. Monggo.
1: Ya, makasih sekali Ki Joko Budung.

0: Matur nuwun.
1: Terima
0: kasih.
1: Bapak Miranto, gitu aja dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya monggo. Oh, terputus. Apakah ada yang mau telepon lagi? Monggo sugeng santen wani nyanyi.
2: Halo.
0: Halo. Monggo Pak Muladi. Haeser. Sudah kirim lagu ya?
2: Sudah.
0: Iya, kita putarkan dulu ya. Untuk Pak Muladi.
2: Penutup ini.
0: Iya. Dua kali apa satu putaran?
2: Satu kali.
0: Jee.
2: Putar ini. Panggil Jo. Marilah. Yayu. Sri Beragung. Pak Yanto.

0: Lagi apa udah?
1: Udah.
0: Terima kasih. Sami-sami. Sugeng Soten. Tinggal beberapa menit Jengdit kasih satu lagu. Satu penutup. Tapi nanti kalau sudah harus ditutup mboten napa-napa nggih. Saking pundi menika?
2: Klaten.
0: Klaten adalah Mas Ardi.
2: Mbah Uti.
0: Mbah Uti, lagunya apa?
2: Kelinci Ucul, Mbak.
0: Kelinci Ucul, dicarikan sebentar. Kelinci Ucul. Blewut nggih? Halo?
2: Napa, Mbak?
0: Kelinci Ucul Blewut.
2: Blewut niku napa?
0: Menika. Leres? Lagunya ini? Betul nggih? Nggih. Mbak Uti, langsung terus nang budaya. Nanti penutup nih lagu dari Mbah Uti Kelinci Ucul menutup siaran kita Wani Nyanyi. Kita ketemu lagi di siaran Wani Nyanyi Canda Ipun nggih. Kula Jengdit pamit rumiyin. Sugeng sonten, matur nuwun. Monggo Mbah Uti.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bantul dilaporkan mengalami kerusakan terutama pada bagian atap yang kerap bocor. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Bantul, Praptanugraha menjelaskan bahwa sebagian besar pasar tradisional di wilayahnya merupakan bangunan lama yang sudah berdiri sejak lama. Adapun tiga pasar yang masuk dalam program perbaikan tahun ini adalah Pasar Bantul, Pasar Mangiran, dan Pasar Pundong dengan fokus utama pada perbaikan atap yang dinilai paling mendesak. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Bantul memberikan perhatian serius terhadap kasus dugaan perundungan yang terjadi di salah satu SMA negeri di Bantul, yakni SMA Negeri 2 Bantul. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak kembali terjadi di lingkungan pendidikan. Ia menyebut sejumlah pihak telah bergerak untuk melakukan pendalaman kasus sekaligus memberikan pendampingan kepada korban. Pemerintah Kabupaten Bantul juga terus memantau perkembangan kasus melalui organisasi perangkat daerah terkait, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wanceni pun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken raruncen tembang-tembang campur sari klasik kaseling kanthi andharan gayut kalian seni budaya ing Nusantara. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged damel renaning penggali saged minongko ruang lan ugi mimbui seserpan tumrap penyelenggan sedulan kulo saking jalan nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta kulo sugiman dwinur seto ngaturaken sugeng midhangetaken sumungguh.

0: Matahari masih terasa terik, namun masyarakat desa Ambar Ketawang Gamping Sleman tetap semangat memadati pinggiran jalan yang akan dilalui ara-araan Bekaka. Sehari itu, warga setempat melepaskan segala aktivitas rutinnya untuk khusus melakukan ritual persembahan kurban kepada penunggu Gunung Gamping dan penguasa alam semesta. Saparan Bekaka tak lekang oleh zaman. Hari itu Jumat Legi, bulan Sapar. Masyarakat Ambar Ketawang melaksanakan upacara tradisi Saparan Bekaka. Orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak ambil bagian dalam ritual tahunan ini. Bagi masyarakat Ambar Ketawang, tradisi saparan adalah penting dan harus dilakukan supaya mendapat keselamatan. Saparan Bekaka adalah persembahan kurban kepada sang penunggu Gunung Gamping berupa boneka sepasang pengantin berbusana Jawa yang disembelih. Tradisi tersebut menurut pemerhati budaya Sumarno berkait dengan cerita masa lampau yang diyakini masyarakat setempat sebagai perintah untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan Seng Bau Rekso atau penguasa Gunung Gamping. Sumarno menuturkan cerita dimulai tahun 1749 saat Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selama pembangunan berlangsung, Pangeran Mangkubumi tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping.
1: Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1749 bertempat di Ambar Ketawang untuk memerintah ataupun untuk pertahanan. Karena Pesanggrahan Ambar Ketawang itu letaknya terlindung oleh sebuah bukit kapur. Kalau dulu karena masih besar disebut dengan Gunung Gamping.
0: Ketika pembangunan keraton sudah selesai dan Pangeran Mangkubumi akan mendiami keraton, abdi dalam kesayangan bernama Ki Wirasuta dan istri tidak ikut boyong ke keraton, tetapi tetap tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang dan bekerja sebagai pencari batu gamping. Namun bencana menimpa Ki Wirasuta dan istri.
1: Pada waktu Kyai Wirasuta itu menggali, itu ternyata akhirnya beliau itu terkena longsoran dan meninggal. Ketika meninggal itu ada semacam suara yang memerintahkan untuk membuat upacara dengan kurban Bekaka sebagai sesaji utamanya.
0: Dari cerita itulah upacara saparan Bekaka rutin dilakukan, dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi warga Ambar Ketawang. Terlebih, pada waktu dulu, masih banyak warga yang mencari batu gamping. Meski sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penggalian batu gamping, namun tradisi tersebut masih terus dilestarikan, mempersembahkan kurban Bekaka.
1: Perlengkapan yang digunakan merupakan kurban hewan atau manusia yang disembelih. Namun demikian, bukan berarti bahwa saat ini atau pada waktu itu juga Bekaka itu berwujud manusia, namun berwujud boneka dibuat dari tepung ketan. Pembuatan darah itu dibuat dengan gula merah.
0: Pemerhati budaya Sumarno mengungkapkan, upacara saparan Bekaka melewati beberapa tahapan penting, sama seperti upacara pengantin yang lazim terjadi di Jawa, yang selalu diawali dengan mido tareni. Upacara Bekaka juga diawali dengan mido tareni.
1: Kalau sepasang pengantin Bekaka itu sudah jadi, akan dibawa dari tempat pembuatannya itu ke balai desa. Yang kurang lebih jam 8 malam, itu semuanya nanti akan ditunggui, atau seperti kita midodaren malam itu. Kemudian di tempat lain, di tempat tetua, itu juga diadakan upacara yasinan atau pembacaan doa-doa oleh pemimpin di sana. Ada lagi di rumah juru doa diadakan selamatan.
0: Masyarakat bergotong royong membuat sesaji, kembang mayang, serta membuat boneka gondorwo dan wewe atau orang menyebut ogoh-ogoh. Semua sesaji dan perangkat itu akan diarak menyertai perarakan bekaka.
1: Kembar mayang, judang. Nah, ini judang ini juga nanti akan berisi macam-macam sajen yang menyertai bekaka itu sendiri. Di antaranya adalah nasi gureh, nasi liwet, tumpeng uruping damar, ayam lembaran, wedang kopi pahit, rokok, rujak deplok.
0: Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, Jumat siang, perarakan bekaka dimulai. Warga masyarakat tumpah ruah menyaksikan ara-araan bekaka. Perarakan diikuti oleh warga semua dusun Kelurahan Ambar Ketawang. Selain boneka pengantin Jawa dan sesaji, ara-araan juga diikuti oleh grup-grup kesenian, prajurit keraton, dan tidak lupa, ogoh-ogoh. Sumarno menuturkan perjalanan perarakan menempuh sekitar 3 km. Diberangkatkan dari desa Ambar Ketawang, melewati jalan raya, menuju Gunung Gamping dan Gunung Keling. Sesampainya di Gunung Gamping, masyarakat sudah memadati area penyembelihan bekaka. Dipimpin oleh sesepuh desa, penyembelihan sepasang bekaka dilakukan.
1: Setelah disembelih, kalau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil. Nah, itu dibagikan kepada pengunjung dan petugas. Setelah penyembelihan bekaka di Gunung Gamping, kemudian dilanjutkan ke Gunung Keliling, yaitu di tempat yang kedua. Kedatangan Julen bekaka ini disambut dengan gending kebo giro seperti layaknya pengantin. Tata cara dan perlakuannya sama seperti di Gunung Gamping.

Warga masyarakat lega, prosesi penyembelihan selesai dilakukan. Sesaji telah habis dibagikan. Namun masih ada lagi ritual penutup, yakni sugengan ageng. Dilakukan di pesanggrahan Ambarketawang. Sesepuh adat memimpin doa, membakar kemenyan, dan sebagai puncaknya adalah pelepasan burung merpati jambul putih sebagai lambang terkabulnya permohonan mereka.

Saparan Bekakak bukan sekedar ritual tahunan, bukan sekedar pertunjukan penyembelihan boneka pengantin, namun sebuah kearifan lokal yang mengajak masyarakat untuk bijak dan waspada terhadap kekuatan alam, memuja Tuhan Sang Kuasa, dan penghormatan kepada leluhur.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Werkudara. Werkudara dasa namane Pandhu Siwi, Wijasena, Bratasena, Gandawastra Atmaja. Kasatriyane Tunggul Pamenang ya ing Yudipati. Kagungan garwa Dewi Arimbi, Dewi Nagagini, Dewi Urangayu. Kagungan watak kendel ing pekewuh, sumanggem sabar, gatan mangro tingal. Kagungan gaman kuku Poncanaka, godo rujak polo. Kagungan aji Bandung Bondowoso, wungkil bener, blabak pangantol antol, jolo segoro.

Yogyakarta, kota yang syarat dengan budaya. Siapa yang tidak kenal dengan Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat, tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta keluarganya, yang menjadi salah satu tempat wisata tujuan utama di Yogyakarta. Mengunjungi Yogyakarta tak lengkap rasanya jika kita tidak berkunjung ke Keraton Ngayogyakarto yang berada di pusat kota Yogyakarta.

Memasuki regol atau pintu gerbang keraton, kita akan disambut beberapa orang petugas yang mengenakan seragam busana adat Jawa yang berupa kain jarik, surjan lurik warna biru, dan blangkon. Mereka adalah para abdi dalam, yaitu sebutan untuk semua pembantu Raja Sri Sultan yang bekerja di lingkungan Keraton Yogyakarta. Para abdi dalam ini berjumlah 3.000-an yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, pejabat tinggi sampai rakyat biasa. Apa yang membuat para abdi dalam ini begitu setia mengabdi tanpa batas? Apa yang dia cari?

0: Kliwon Menyan Seto, salah satu abdi dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Walau di usia senja, pria berusia 60 tahun ini menaiki sepeda berangkat menuju istana. Dengan seragam kebanggaannya, dia mengayuh sepeda sejauh 10 km.
1: Sebenarnya saya tidak punya harapan macam-macam. Pokoknya saya itu hanya senang dulu. Tidak punya pamrih apa-apa. Pokoknya senang dulu saya dulu. Lama-lama kok bisa? Kok ada kecocokan?

0: ingin mengabdikan diri di keraton sampai akhir hayatnya. Inilah penuturan Raden Penewu Jayadiharja dan Mas Rio Yudo Sabono.
1: Saya secara pribadi terpanggil untuk ikut berkontribusi, mengawal, melestarikan, sekaligus ikut mengembangkan budaya adiluhung Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dulu saya menjabat lurah desa di Purwobinangun karena di dalam keprajan tidak mendapat gaji tapi mendapatkan honor karena kami membantu di Tepas Ndworo-Puro.
2: Ya, yang pertama kami selaku warga Yogyakarta untuk setelah kami purna tugas pengabdian di Poltabes Yogyakarta, kami ingin nguri-uri budaya yang adiluhung di Yogyakarta untuk ya lantaran Nesodal Matu Kraton, kami mohon berkah dan pengestunya untuk kehidupan kami keluarga.

0: Ternyata kehidupan sebagian masyarakat Yogyakarta, materi tidak selalu dinomor satukan. Seperti yang diceritakan Mas Wedono Dwijo Indro Wijoyo, abdi dalam Kraton Yogyakarta, mantan guru SMK di Yogyakarta.
1: Nah, kaitannya dengan ini, kami saat itu untuk mengembangkan budaya luhur Boso Jowo dan bersumber di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya sekitar tahun 2005 itu mengajukan permohonan untuk bisa menjadi abdi dalem.
0: Menjadi seorang abdi dalem bagi masyarakat Yogyakarta memanglah bukan menjadi pilihan utama dalam mencari nafkah. Terlebih jika memandang dari sisi pemasukan, gaji yang jauh di bawah standar tidak pernah menjadi penghambat mereka dalam melaksanakan tugas. Karena mereka cari bukanlah materi, melainkan berkah dari Sultan atas kehidupannya. Seperti yang disampaikan KRT Kusumo Bodrowono.
2: Supaya betul-betul ngabdinya itu tulus ikhlas, tidak ada maksud tertentu, umpamanya jadi abdi dalem yang butuh ben untuk jabatan pangkat, tidak ada di sini. Tapi kalau ketentraman, ketenangan batin itu insya Allah dapat.
0: KRTH Jatiningrat yang akrab disapa Romo Tirun, yang berkantor di Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta. Harapan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk para abdi dalem juga disampaikan oleh Romo Tirun.
3: Sampai seberapa pengetahuan dari abdi dalem itu? Ini sebetulnya sesuai dengan harapan Sri Sultan terhadap kualitas para abdi dalem ini. Dan malahan nanti Sri Sultan itu dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 tahun 2012 ini akan melibatkan seluruh masyarakat di keraton untuk mendapatkan pencerahan mengenai masalah-masalah budaya.
0: Yogyakarta ternyata tetap istimewa dan akan tetap menjadi nagari yang istimewa. Dari Kraton Yogyakarta, kita akhiri perjumpaan kali ini. Tim Kerabat Kerja, naskah dan sutradara Titi Enggani, teknik dan montase Halistia Putri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: kuno itu masih terlihat kokoh, bersih, dan adem. Siapa Nyana? Di rumah itu, dulu menjadi tempat pergerakan perjuangan nasional. Tembok-tembok yang ada adalah saksi bisu berbagai aktivitas politik para tokoh dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Mereka ingin memperkuat eksistensi kebangsaannya. Dari rumah itu, dilahirkan berbagai pemikiran yang bermuara pada semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan kemerdekaan. Pantaslah, bila rumah yang kini sebagai kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta itu disematkan nama Rumah Kebangsaan. Dalem Joyotipuran, demikian nama rumah itu, terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta, sekitar 1 km arah timur Keraton Yogyakarta. Menurut peneliti sejarah Darto Harnoko, pergerakan kebangsaan di Dalem Joyotipuran diawali dari semangat sang pemilik rumah, KRT Joyodipuro, yang kala itu menjadi pengurus organisasi sosial Sangkara Muda tahun 1919.
1: Organisasi kelokalan yang dibangun oleh KRT Joyodipuro yang bernama Sangkara Muda, yang bergerak di bidang sosial dan budaya, akhirnya bergerak ke arah politik. Dia banyak bicara dengan tokoh-tokoh wanita, wanita utomo, wanita tamaseso. Bagaimana kita menyatukan pikiran bahwa kita berpikir tentang arti sebuah bangsa.
0: Dalam perkembangannya, gagasan tentang persatuan, solidaritas antar pelajar, serta emansipasi wanita makin bergairah dan tidak sepi dari berbagai pertemuan yang berlangsung di dalam Joyotipuran.
1: Tahun 1919 itu dipakai untuk Kongres Yogyafa. Yogyafa itu sampai berkongres 4 kali. Tahun 1919 pertama kali, 1923, 1924, dan 1928 itu ke arah peleburan Indonesia Muda. Di sela-sela itu, aktivitasnya juga ada Kongres Young Islamitan Bond tahun 1925. Kemudian ada hal yang cukup penting, bahwa di Yodipuran itu pernah dipakai oleh Bung Karno pada tahun 1927 sebagai tokoh PNI, pidato soal kebangsaan, tapi baru berapa menit dia ditangkap Belanda.
0: Tidak itu saja, tahun 1929, di dalam Joyotipuran dilangsungkan rapat umum peleburan organisasi Kepanduan. Kepanduan adalah organisasi yang membangun jiwa nasionalisme pemuda. Siapa KRT Joyotipuro? Peneliti sejarah Darto Harnoko menyebut, KRT Joyotipuro adalah abdi dalam sekaligus menantu Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang multi talenta dan berwawasan luas. Belanda pun mengakui hal itu.
1: Orang Belanda itu tergagap-gagap dan kagum. Ini orang serba bisa. Bahkan pengamat Belanda yang namanya Resing pada waktu itu mengatakan dalam in memoriamnya Joyotipuro, Joyotipuro tak ada duanya untuk Keraton Yogyakarta pada masa itu. Dia ahli tata sungging, ahli seni lukis, ahli seni tari, dan membuat karya, bahkan pakaian-pakaian itu dia buat sendiri.
0: Lasinnya rumah pangeran yang syarat dengan kegiatan seni budaya dalam Joyotipuran pun demikian. Setiap harinya juga dipakai untuk kegiatan seni, seperti seni tari, karawitan, pedalangan, sastra, dan seni lukis. Di bawah penguasaan penjajah Belanda, tentu tidak mudah bagi masyarakat Indonesia melakukan aktivitas politik. Risikonya terlalu besar. Jika ketahuan Belanda, penjara sudah menanti. Mengapa KRT Joyotipuro berani menghimpun orang-orang Indonesia untuk melakukan pergerakan politik? Peneliti sejarah Darto Harnoko menuturkan.
1: Mengapa Belanda sulit untuk menangkap Joyotipuro? Joyotipuro kan menantu Sultan. Dan kedua, beliau itu juga punya andil besar dengan tokoh-tokoh Belanda, termasuk stafnya duta besar Belanda pada waktu itu, belajar kesenian sama Joyotipuro. Jadi tidak bisa apa-apa. Lo silakan kalau mau tangkap saya. Berarti gitu ya? Anda tidak boleh datang sini belajar.
0: Karena jasa KRT Joyotipuro, semangat solidaritas dan emansipasi wanita terus menghangat. Pandangan politik perempuan pun terakomodasi dalam pertemuan di dalam Joyotipuran. Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan pertama. Dalam Kongres tersebut diputuskan membentuk Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah federasi organisasi wanita yang beranggotakan 30 perkumpulan wanita di seluruh Indonesia.
1: Jadi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, PPI itu organisasi sebelum menjadi organisasi yang dinamakan Hari Ibu. Hari Ibu itu hasil inspirasi dari Kongres Pertama Perempuan yang ada di 1928, yang intinya adalah perempuan itu punya hak politik, hak membangun masalah pendidikan, dan juga ada hak memberikan kontribusi terhadap masalah perceraian dan perkawinan.
0: Dari berbagai peristiwa yang berlangsung di dalam Joyotipuran di masa kolonial Belanda, memperlihatkan dengan jelas bahwa sejak mulai munculnya organisasi kedaerahan, dalam Joyotipuran menjadi kancah dari pergerakan kebangsaan. Maka sudah sepantasnya jika dalam Joyotipuran disematkan nama Rumah Kebangsaan dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Sleman Tembayatan kalian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta nindakaken penguatan gayut kalian kasus korupsi ing sektor pengelolaan tanah kas desa utawi TKD. Kanthi cara sosialisasi regulasi, nindakaken pengawasan, ugi paring hukuman dening para oknum pelanggaran tanah kas desa. Kejawi saking menika, transparansi, akuntabilitas, ugi partisipasi warga masyarakat kedah katindakaken. Supados mboten wonten malih oknum-oknum korupsi tanah kas desa. Pawartos salajengipun. Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ngawontenaken sinkronisasi kewenangan antawisipun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kalian Pemerintah Kabupaten lan Kota. Pangajapipun koordinasi pembangunan infrastruktur lintas wilayah sageta katindakaken kanthi lancar. Perkawis menika kawiwitan saking wewengkon Kabupaten Bantul. Awit wontenipun salah setunggaling proyek strategis kadosta Bandara Yogyakarta International Airport, jalur jalan lintas selatan utawi JJLS, Kelok 23, ugi pengembangan jaringan irigasi pertanian. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Sutresno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah keparang midang taken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken sekeber sejenak kenangan bersama. Wedal menika sampun kacawisaken naroncen lagu-lagu saking Mbak Ani Sunyani. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged ndamel renaning penggali saged minangka panglipur ugi nambani kapang panjenengan sedaya lan kula dumateng swanten saking Mbak Ani Sunyani. Badhe merwakani pepanggian wonten sekar katresnan kasusul mangke aduh piye tetap penyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Harputan Kedi sesarengan kalian Bani Sunyani Renggani kiaran sekai perlan mungkasi pepanggian wontering dalu meniko tentu kemaling pangajap muki saged ndamel renaning penggali yang bisono sugeng pepisan pinanggi mali wontering kiaran sekai per dinten candaipun nuwun.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, melon hidroponik sakmenika dados salah setunggalipun komoditas pertanian ingkang modern lan dados primadona kanthi budidaya menika kanyutus

0: Sugeng dalu Pak Koko, sugeng dalu Pak Galih, terus Bunti Pak Wartos.
1: Saya sugeng dalu Mbak, alhamdulillah saya.
2: Ini kalau tadi saya sudah masuk jalan-jalan melihat begitu nggih greenhouse-nya. Tapi bisa diceritakan terlebih dahulu greenhouse melon yang ada di daerah Kabupaten Sleman ini.
1: Ya,
2: begitu nggih, ini awal mulanya terus pundi Pak Koko bisa membuat greenhouse tersebut, monggo.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken, nama saya Edi Koko Yulianto. Terkait dengan awal mula, awal mula saya tertarik dengan mendirikan greenhouse, khususnya melon, ya sebenarnya ini hal baru bagi saya. Cuman waktu itu kepikiran bahwasanya saat ini itu petani, terutama ya petani karena saya hidup di desa, jadi masih konvensional model tanamnya. Kemudian saya nanya-nanya ke teman, ternyata ada salah satunya mendirikan greenhouse untuk khusus melon.
2: Jadi terinspirasi dari teman dulu
1: ya,
2: Pak Koko, teman ada yang punya greenhouse, kemudian tertarik
1: ya,
2: punya greenhouse. Tapi kalau untuk kemudian latar belakang Pak Koko, apakah juga di bidang pertanian, perkebunan, atau apa?
1: Untuk latar belakang pendidikan sebenarnya 180 derajat ya.
2: Muter lagi ya.
1: Muter lagi. Kalau 360 kan muter lagi ketemu lagi pertanian ya. Berarti 180. Nggih. Kalau saya sih di basic saya di dunia perminyakan.
2: Dunia perminyakan. Tapi mungkin di sana butuh yang segar-segar, jadi di pertanian begitu ya.
1: Betul.
2: Kemudian tanya teman, nah, memiliki greenhouse ini di tahun berapa?
1: Awal mula sebenarnya di tahun baru ini kok, baru nembe mawon sih.
2: Berarti
1: baru sekitar awal bulan tahun ini.
2: Oh, berarti betul-betul 2026.
1: Cuman
2: keinginan punya kerenteknya sudah lama.
1: Sudah lama, hampir 3 tahun lebih.
2: Berarti sudah inginnya lama. Mungkin pandemi Covid juga nggih.
1: Betul nggih.
2: Ini akhirnya merealisasikannya atau bisa terwujudnya di awal tahun 2026.
1: Termasuk dana soalnya.
2: Nah, ini Ki, nanti sobat-sobatnya jadi bertanya, nopo harus banyak atau bisa sederhana sih ketika kita memiliki ataupun mengusahakan pertanian hidroponik ini di melon. Nah, nanti Pak Koko yang akan jawab. Tapi ini berarti di daerah mana, Pak Koko?
1: Ini kalau secara geografisnya niki di Sleman, ngikutnya masih Kabupaten Sleman sih, tapi Sleman bagian timur.
2: Sleman bagian timur, tepatnya di daerah
1: Ngawen Maguwoharjo, Depok Sleman.
2: Depok Sleman, ya, itu nggih. Kemudian 2026 membuat proses mempersiapkan semuanya kurang lebih berapa bulan, Pak Koko?
1: Kurang lebih kalau khusus untuk greenhouse-nya itu kurang lebih 2 bulan sih. Dua bulanan itu mulai dari nol sampai siap tanam.
2: Cukup cepat ya. Menikor kalau bikin yang untuk rumahan sendiri, bikin hidroponiknya berarti juga tidak terlalu lama.
1: Buatan.
2: Kemudian tertarik di cantaloupe atau melon, itu kenapa hidroponiknya melon?
1: Yang pertama, ini kan melonnya bukan melon yang biasa aja. Jadi tertariknya itu ya, dari kualitasnya ya mungkin ya. Kemudian juga dari saya lihat teman-teman itu banyak yang sukanya melon ya, gitu nggih, yang bisa dibikin greenhouse itu sementara saya tahunya baru melon. Sebenarnya banyak sih ya
2: yang bisa yang begitu bisa, ya nggih. Tapi ternyata pasaran jadi sudah cek ombak gitu ya. Pasarannya banyak nggih. Yang melon jenisnya pun dalam satu greenhouse ini ada beberapa jenis, Pak Koko, atau hanya satu jenis saja?
1: Sebenarnya kalau untuk melon banyak ya tipenya ya, jenisnya ya, variannya. Tapi khusus untuk yang kita kelola ini, kemarin kita cek ombak juga, maksudnya masih kita meraba-raba pangsa pasar gitu. Itu kita punya 4 varian atau 4 jenis.
2: Apa saja itu?
1: Itu ada Dalmatian.
2: Dalmatian
1: itu yang disebut Dalmatian karena kayak itu ya, kayak putih hijau titik-titik gitu nggih kulitnya.
2: Ini ya kulitnya tidak mulus hijau,
1: tidak
2: semua
1: mulus
2: begitu
1: hijau semua, Terus ada lavender, kemudian ada hami dan sunni ya.
2: Dan sunni. Wah, ini yang mana saja nanti kita lihat ke dalam ini Sutresno Budoyo. Jadi itu latar belakangnya tertarik. Nah, kemudian ketika

0: proses ini akhirnya membuat melon begitu nggih, hidroponik melon, antusiasme dari masyarakat bagaimana itu Pak?
1: Alhamdulillah ya, maksudnya antusias dari segi apanya?
0: Ketika sudah bisa, apa istilahnya, sudah ada buahnya, apakah masyarakat kemudian juga datang membeli di sini atau bagaimana?
1: Memang konsep kita kalau dari awal itu sudah di sini, karena di daerah saya ini belum begitu banyak greenhouse ya. Jadi begitu kita bikin itu, sudah pada tetangga-tetangga itu pada nanya, ini bikin apa sih, kok kayak gini modelnya, kayak gini lah. Sedikit-sedikit kita sampaikan, oh ini bikin greenhouse untuk apa itu namanya, nantinya melon dengan hidroponik gitu. Terus kalau untuk tadi untuk ke penjualan gitu akhirnya ya, itu memang kita targetnya untuk wisata. Jadi wisata sekalian petik sendiri, milih sendiri, nanti mana yang disuka, ketika milih nanti kita ada tim yang tahu ini udah mateng atau belum, itu nanti dilihatin, baru kalau udah mateng dipetik sendiri.
0: Baik, gitu. Jadi nanti ini akan kita bahas di segmen berikutnya menikah sama budaya tentang wisata petik wisata petik melon. Belum ada pisang hidroponik soalnya. Nah, kalau bersama Pak Koko berarti pemilik. Kemudian ada Pak Galih di samping Pak Koko, ini adalah pengelola dari greenhouse. Memilih hidroponik, kalau hidroponik itu bisa diceritakan Pak Galih, awal mulanya ini prosesnya seperti apa secara singkat, kemudian hingga proses tanam, hingga proses nanti siap petik, butuh berapa lama, monggo?
2: Kalau proses budidaya melon dalam greenhouse itu, dari persiapan semai sampai pindah tanam itu kurang lebih di 80 hari. Kenapa pilihannya di hidroponik? Karena salah satunya pada prinsip dasarnya itu kan precision farming, bertani secara presisi gitu. Jadi kita itu berbudidayanya itu nggak ada yang kira-kira. Semuanya itu ada alat ukurnya, terus variabelnya dipersempit. Karena nek kita berbudidaya di open field, lahan terbuka, itu variabelnya terlalu luas. Ya cuaca, ya hama penyakit dan sebagainya. Jadi kita persempit, kita ya bisa dikatakan meminimalisir kegagalan dan kerugian gitu. Karena pilihannya hidroponik, salah satunya itu mboten apa, ini ngapunten bahasanya, campur-campur enggak apa-apa. Mboten
3: apa-apa.
2: Jadi ketika kita itu berbudidaya itu kan saya memang pengelola di sini, selain saya ada yang memang betul melakukan kegiatan harian itu, kita itu tidak susah memberikan instruksi yang ABK lah nggih, anak buah kandang anak buah greenhouse istilahnya yang mengelola. Jadi semua ada alat ukurnya. Berbudidaya greenhouse itu nggak harus pengertiannya, nggak harus pinter banget itu ya enggak, karena apa, parameternya itu menggunakan alat. Jadi kayak gitu.
0: Jadi memang sudah ada. Kalau Pak Galih pengelola meniko, memang latar belakangnya di bidang pertanian?
2: Saya kebetulan di pertanian, saya bertani juga, memang fokus pendidikannya juga di pertanian.
0: Jadi memang kolaborasi ya, antara Pak Koko dengan kemudian Pak Galih, pemilik, dengan juga ada pengelola singkir tadi. Di hidroponik sistemnya semua terukur. Kiro-kironya pinten ngoten niku nggih. Nah, kalau menurut Pak Galih, keunggulan dari budidaya melon hidroponik ketika dibandingkan dengan metode tanam konvensional ini seperti apa?
2: Salah satunya kita bisa, nek dalam proses budidaya itu kan harus ada manajemen budidaya, jadi kita bisa berhitung HPP, harga pokok produksinya kita bisa berhitung. Jadi apa, salah satunya agar kita tahu toh outputnya berapa, terus modal yang sudah kita keluarkan berapa. Jadi sedikit agak lebih jelas karena variabelnya tadi sudah kita persempit. Tadi ngapain apa?
0: Perbandingannya ketika konvensional dengan
2: salah satunya kalau menggunakan hidroponik itu keseragaman buah itu lebih optimal daripada yang open field lahan terbuka. Jadi keseragaman buahnya itu semuanya itu hampir sama. Kita ketemu rataan buah dari bobot, dari kemanisan itu hampir sama. Gitu.
0: Menarik ya. Kemudian tadi dari proses mulai tanam benih hingga bisa siap panen untuk hidroponik butuh berapa lama melon ini?
2: Semai itu estimasi kurang lebih ya 12 hari nggih. Semai. Jadi dari kita masukkan ke media semai, setelah itu kita pindah tanam itu 75 hari.
0: Kemudian yang saat ini berada di greenhouse itu sudah semuanya siap petik?
2: Sampun, sudah.
0: Dan tadi disampaikan bisa diukur, berarti sudah ada alat ukur. Ini kira-kira bobotnya berapa kilo setiap buahnya gitu, bisa dikira-kira?
2: Sampun, bisa. Ini,
0: tapi kalau konvensional tidak bisa ya?
2: Nek, kalau bobot bisa dikira-kira. Tapi kita yang nggak bisa dikira-kira itu kan pengecap nih.
0: Oh, karena
2: rasa. Rasa.
1: Jadi kemanisan.
0: Oh, bisa ada yang manis, mungkin sebelahnya tidak, ya, gitu ya.
1: Itu kalau yang konvensional.
0: Nah, kalau ini greenhouse-nya lebar berapa? Kemudian bisa ada pohonnya berapa? Hasilnya berapa buah? Monggo.
2: Greenhouse kita punya Mas Koko itu lebar 10, panjangnya 22 meter. Metode tanamnya menggunakan NFT, jadi menggunakan media air, full air, pralon. NFT itu nutrition film teknik, jadi memberikan nutrisi setipis mungkin. Jadi begitu, buatan apa, pure, betul-betul murni air yang kita alirkan, ngaten.
0: Jadi ada nutrisi di dalamnya begitu.
2: Betul, nutrisi plus air. Untuk jumlah populasinya itu 750, estima, kurang lebih nggih, kurang lebih itu 750-an lah.
0: Dalam sekali tadi bisa terbagi 4 varietas. Itu total 750
2: tanaman.
0: Kalau dibilang ini Pak Galih, Pak Koko, Kakum Sutrisno Budoyo, lebih mudah yang konvensional atau hidroponik sebetulnya?
2: Hidroponik. Saya alumni konvensional juga. Sebelum kita terjun di hidro apa di greenhouse dan hidroponik, saya itu petani open field, lahan terbuka.
0: Lebih lelah atau
2: pasti
0: lebih?
2: karena kita cara berpikirnya kan berubah. Yang tadinya kita kejar kuantitas, kita kalau setelah ke greenhouse kita itu yang dikejar kualitas.
0: Jadi ada perbedaan tadi ya, di konvensional adalah kuantitasnya, tapi kalau di greenhouse kualitasnya. Tapi kalau bicara tantangan, tadi kan kemudahannya sudah disampaikan ya. Kalau tantangannya seperti apa ini di greenhouse untuk hidroponik?
1: Tantangan dari segi nopo nih Giri?
0: Tantangannya ini misalnya mulai dari hama tadi, kemudian misalnya mulai dari sisi menyiapkan greenhouse dan lain sebagainya gitu.
2: Kalau tantangan dalam proses budidayanya itu kan karena ini NFT nggih.
1: Natural.
2: Nggih, nutrition film teknik itu karena ini berhubungan sama air 24 jam itu muter terus nggih. Salah satu permasalahan di kita itu arus listrik. Nek misalkan sampai mati lampu itu pasti mati semua salah satunya.
0: Oh.
2: Yang kedua sedikit apa? Resikonya sedikit agak lebih tinggi karena ketika ada bakteri dan jamur itu kan karena airnya muter. Jadi kita ya apa harus mengantisipasi modelnya preventif dari awal. Kita kendalikan dari awal.
1: Jadi gampang nulare lah.
0: Oh,
1: ya.
0: Satu kena bakteri, sebelah ya, bisa kena lagi.
1: Ya. Karena kan airnya mengalir yang diserap di sini berhubungan sama dengan sebelahnya.
0: Begitu. Nah, kemudian ini kan tadi disampaikan Pak Koko baru ya. Kemudian berarti kalau bulan ini sudah siap tanam, berarti sekitar 75 hari sebelumnya itu adalah mulai siap petik baru ditanam. Ini berarti baru pertama kali panen?
1: Nggih, baru pertama kali.
0: Kan enggak gagal ya? Dari 750 tadi kan tidak gagal kan. Nah, ini tipsnya bagaimana? Biasanya itu ketika saya berbincang ada dulu nih yang gagal dulu baru bisa panen baik. Kalau ini dari 750 semuanya tumbuh.
2: Alhamdulillah ya, tetap ada gitu. Kita dari 750 itu tetap ada yang mati. Jadi kayak gini Kak, nah dalam satu proses budidaya itu dari kemurnian benih pun sebelum kita tanam kan tetap kemurnian nggak bisa 100%. Itu karena faktor genetik dan sebagainya. Jadi kita semai pun misalkan ya, kita semai 1000 itu 150 itu kita pastikan
1: tidak
2: tumbuh juga. Terus misalkan tumbuh itu nanti apa pertumbuhannya kurang optimal. Salah satunya itu ya, tetap kemarin ada kita dari 750 kurang lebih 30-an gitu Mas gitu. Ya, 30 sampai 35 tanaman yang enggak perform gitulah.
0: Berarti kan tidak ada 10% ya.
2: Jadi
0: 50 kan.
1: Berarti nah, itu salah satu plusnya ya. Kalau dengan hidroponik itu mengurangi angka kematian.
2: Betul. Tadi. Keseragaman dan kematian.
0: Nah, kemudian kalau untuk tantangan menjalankan usaha greenhouse, Pak Koko, ini bagaimana? Apakah ada tantangan atau semuanya aman terkendali?
1: Ya pasti ada tantangannya. Tantangannya yang pertama yaitu tadi sudah ini dari segi apa? Ini dari segi noporien.
0: Tantangan usahanya misalnya.
1: Tantangan usahanya ya yang jelas untuk penjualannya itu tantangan sekali ya, karena di samping harga melonnya pastinya lebih tinggi, lebih mahal dibandingkan melon yang biasa aja. Jadi tantangannya pangsa pasar itu ya mau nggak mau menengah ke atas aja. Jadi menengah ke atas, kemudian kita juga untuk mengenalkan ke publik itu gimana caranya, walaupun sekarang media sosial juga dari situ kita mengenalkannya, kayak gitu sih.
0: Nah kalau untuk greenhouse Pak Koko ini kan cukup besar nih, karena ada 750 juga buahnya dalam sekali panen. Kalau misalnya Kagem Soto Sobudoyo, adakah tips ketika ingin memiliki hidroponik rumahan begitu?
2: Bisa, jadi kayak gini Kak, nek misalkan dalam berbudidaya hidroponik itu nggak harus besar atau luas, kecil pun bisa kita lakukan dari rumah ya. Ada yang jadi tip model berbudidaya hidroponik itu macam-macam. Ada yang model diteteskan namanya vertikasi, ada yang dialirkan namanya NFT, ada yang digenangkan namanya DRFT dan sebagainya. Kalau yang dari rumahan itu bisa Dutch bucket pakai jadi menggunakan kapilaritas, jadi nggak harus jumlah banyak. Istilahnya untuk ketahanan pangan di rumah pun istilahnya bisa, jadi nggak harus dalam jumlah besar. Jadi intinya bisa mawon Kak, nek misalkan mau nyoba di skala rumahan untuk konsumsi sendiri sangat bisa sekali, dan budgetnya sepertinya nggak terlalu tinggi.
0: Nggak terlalu tinggi kalau untuk rumahan ya, tergantung ya. Kemudian Pak Koko, rencana greenhouse melon ini atau cantaloupe ya, kedepannya akan seperti apa sih keinginannya Pak Koko?
1: Ya keinginannya sih ya berjalan berkelanjutan, satu itu pastinya, karena juga kalau dari segi kalau kita hitung-hitung ya lumayan untuk penambahan pemasukan di rumah ya, kayak gitu ya, terus terang aja ya masnya, kalau secara hitung-hitungan masuklah ya Mas Galeng ya. Nah itu kedepannya itu, kemudian ya mungkin juga kita lanjut ke edukasi juga, kemungkinan ya kita akan kolaborasi nanti, mungkin nanti ada ke arah situ untuk
0: jadi nanti akan mengedukasi begitu ya kedepannya. Baiklah. Nah sebagai penutup menikah dari Pak Koko dan juga Pak Gali, Kagem Soto Sobudoyo juga, Kagem generasi muda yang saat ini mendengarkan Perempat Era di Yogyakarta, wonten ing bangun desa, bagaimana pesan dan juga motivasi ketika ingin memulai usaha di bidang pertanian, bisa kita sebut lebih modern karena tidak konvensional. Monggo dari Pak Koko.
1: Kalau pesannya apa aja ya, harus di planningkan dulu, kemudian juga yang pertama di planningkan karena itu tadi biayanya kalau memang lebih tinggi dibandingkan konvensional je, jadi harus benar-benar di planningkan. Yang pertama adalah biaya, yang kedua memang harus benar-benar ada yang tahu ilmunya gitu, supaya ke arah kematian untuk tanamannya gitu ya, memang itu benar-benar harus di planningkan ketika nanti sudah mulai punya krentek untuk mendirikan greenhouse, itu memang sudah ada ilmunya sedikit-sedikit lah kayak gitu deh, sehingga tidak kaget nantinya kalau nggak ada ilmunya sama sekali kan nantinya takutnya gagal kan.
0: Matur nuwun. Dari Pak Gali?
2: Pesannya ya banyak belajar karena ini kan hal yang baru di kita, karena nek budidaya dalam greenhouse itu ya mudah juga tidak, sulit juga tidak. Sebenarnya semua mudahnya itu karena ada alat ukur, pokoknya sepertinya ilmu sekarang dari sudut pandang manapun sudah ada gitu, di media sosial, Facebook, YouTube dan sebagainya. Ya sedikit belajar, jadi jangan FOMO ikut-ikutan tapi nggak tahu ilmunya, paling nggak ya harus banyak belajar, intinya kayak gitu.
0: Baik, Pak Tuan sangat selalu menikah sama berbincang wonten ing bangun desa, sukses selalu. Amin. Untuk Greenhouse Cantaloupe, Pak Tuan sukses selalu.

Sutresno budaya, saking obrolan dalu menika wonten bangun teso, kanyoto budidaya hidroponik menika mboten angel. Ananging kedah mangertosi keterampilan lan ketelitian, sarto kedah tanggap pawartos. Saged pun damel wonten ing pekarangan griya. Ananging ingkang gadalan ingkang luas, jih saged damel greenhouse, supados ningkataken perekonomian. Sutresno budaya, cekap semanten kiaran bangun teso wekdal menika. Sugeng dalu, sugeng pepanggian malih wonten kiaran bangun teso candhakipun.

Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresna budaya salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan gaturaken giaran obrolan radio sesarengan kaliyan Pak Bloko. Dalem menika ngaturaken ira-iraan sastra gending. Kasusul mangkir runcen gending-gending lelagon sesarengan kaliyan keluarga karawitan Condong Raos. Sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayu Jakarta. Katuraken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayu Jakarta.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki geciknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.

Gending kladrang manten, laras pelok padet barang. Gending menika mujudaken gending pakurmatan, sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Gending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Gending ladrang manten katabuh kanthi soran.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.

Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa dimungsuhi.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Muri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tut Wuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

0: Karepku Mas Iwan ki golek gawean liyane. Ora mung ngandelke grup jadilan kuwi, Mas.
1: Iya, Dek Ratri. Aku ya usaha kanggo anak-anake dhewe, Dek.
0: Tambah meneh wedange, Mas. Apa tak gaweke kopi?
1: Wis. Rasa, Dek Ratri. Aku sedilo meneh arep ning pos rondo. Nah, adate Kang Parjo posi budi wis nggawa kopi kok. Engko nek ngombe kopi wae malah ra iso turu.
0: Mas Iwan. Kosek to. Aku ki arep tekon. Kok tak sawang-sawang. Mas Iwan kuwi kok ora gumregah ngono to nek latihan jadilan. Wis ping pira wae lho tak delok.
1: Ah. Ora, Dek Ratri.
0: Aku kuwi ngerti. Aku ngrasake tenan kok. Ono apa, Je, Mas? Kok ora kaya biasane? Ono padudon kok karo kanca-kanca?
1: Ora. Ora aku ya ora, Dek.
0: Hah? Ketoke ono tamu, Je, Mas? Tak buka kesek lawange. Loh, Bu Bambang? Monggo, monggo, Bu.
2: Oh, Ratri. Yo, nuwun yo Ratri. Mas Iwan ono ora?
1: Wonten kok. Monggo-monggo, lenggah Bu Bambang.

0: Oh, mboten napa-napa Bu Bambang. Kados pundi? Wonten dawuh?
1: Ngene Mas Iwan, ini lho. Piye sidane? Hah? Lah yo tetep gelem to? Mlebu ana kelompok grup jatilanku? Wis to. Cetok grupku kuwi luweh maju. Jur, luweh akeh tanggapan.
0: Nggih, kula taksih nyuwun wekdal malih kangge mikir menika Bu Bambang.
1: Ngopo isih mangu-mangu? Wis cetok tanggapan grupku kuwi tekan ngendi-endi papan? Loh, tekan luar negeri bareng lho. Karo meneh kolaborasine yo akeh, inovasine grupku kuwi luwih akeh. Ono tari bareng. Wis, gampang mengko koreografer tarine tak pasrahke kowe sisan Mas Iwan. Piye?
0: Nggih, kula taksih nyuwun wekdal malih kangge mikir menika Bu Bambang.
1: Lho piye to yo? Isih pengen mikir meneh. Oh iya ya. Ngene Mas Iwan. Aku uga butuh pemain kanggo tarian anak-anak sisan. Nah, kae anakmu loro kae, Sidia karo Sari. Kae bisa melu sisan. Yen perlu, bojomu Ratri besok dijak sisan. Isih iso nari to? Jur ngerias barang rak yo iso. Wes piye? Hah? Apa rapik kuwi? Ora ono lho grup sing pimpinane kaya aku iki. Bab koperasi wae ono. Menawa butuh duit yo gampang. Gari utang. Wes penak to?
0: Oh,
1: yo. Ngene wae. Wes, aku tak pamit dhisik, iki pikiran, jur sesuk-esuk tak tunggu jawabanmu, ya? Wes, aku nyuwun pamit.
0: Nggih, Bu Bambang.

0: Bambang.
1: Iya, Surti.
0: Pokoke kula purun kok. Aja-aja iki si Ratri. Supaya Iwan bojone Ratri niku lebet grupe Bu Bambang.
1: Tenang lho, Surti.
0: Angge cetha.
1: Oh, nyonya. Iki kanggo kowe. Yo, mung sithik. Mengko menawa si Iwan wis mlebu grupku, engko tak tambahi meneh iso nggo blonjo.
0: Wah, matur nuwun sangat lho Bu Bambang.
1: Ning Surti, aja lali. Waktu iki cepet-cepet kon latihan. Anggotane jadi lali kapan kuwi?
0: Oh, nggih.
1: Supaya tanggapan bisa tak wenehke si Iwan.
0: Oh, ngaten. Nggih pun, Bu. Pokoke niku beres, Bu. Beres. Wonten berita langsung kula kabari, Bu.

Lho kejadilan. Wah, apa iki? Anak-anak Iwan melu kabeh. Kompak. Ratri yang melu latihan. Lho, Iwan enti? Kok ora melu latihan ya Iwan ki? Wah, lah kaya apa? Wis, apa iki jadilane? Iki berita sing apik, sing kudu tak laporke.

0: to, Dik. Aja kesusu.
1: Weleh. Piye to, Mas? Iki ki wis dinteni kanca-kanca, Je. Saiki, Mas, wektune sing apik, sampean ki kudu mutusake kabeh arep kepiye.
0: Iya, Dik. Ning aja saiki.
1: Kanca-kanca grupe Bu Bambang ki wis ngenteni. Lan sing cetha, tinggalke wae kanca-kanca Tresna Budaya.
0: Sik to, Dik. Nah, iki wis mumpung ketemu neng kene.
2: Wis, piye Wan?
0: Mas Budi, Kang Parjo.
1: Nah, iki Mas, mumpung ono Kang Parjo karo Mas Budi.
0: Iya, Mas Budi lan Kang Parjo. Ngene lho, aku sisan tak kondo.
3: Wis, sisan wae saiki le kondo, Wan. Ben kabeh cetha, jelas, gamblang. Lan ora dadi pengira ngrosik werna-werna.
2: Lan ngene, Wan. Mbok menawa kowe duwe pemilih sing beda. Aku lan kanca-kanca ki rapopo, ora popo tenan. Ora masalah. Kuwi hakmu. Mergo bab pilihan, bab ati kuwi ora bisa dipeksa, ora bisa ana sing mempengaruhi. Kuwi atimu sing kudu nemtokke.
0: Iya, Mas Budi, Kang Parjo. Bener kandamu. Iki aku uga ana perlu sing kudu tak sampeke panjenengan kabeh.
1: Mas Budi, Kang Parjo, yo iki putusane Mas Iwan.
0: Ngene kanca-kanca. Aku ora duwe pikiran werna-werna. Aku tetep wae mikirke Tresna Budaya.
1: Loh, Mas? Piye to? Karepe iki piye, Je, Mas?
0: Aku tetep ngurus lan arep mekarake grup jadilan Tresna Budaya. Lan
1: itu,
0: aku bar entuk jawaban surat menawa grupe dhewe diundang lan diaturi pentas minggu ngarep ana ing Jakarta. Ngisi pesta budaya Indonesia.
2: Setuju, aku setuju. Setuju banget aku setuju.
1: Loh, Mas? Kok ora sida toh?
0: Atiku wis rinunci bab seni jadilan Dik Ratri. Aku ora arep menggok dalan ngendi-ngendi. Uripku nyawiji karo seni. Atiku wis rinunci.

Sutresno Budaya Cekap Semanten atur kiaran sandiwara radio basa Jawi Gandhi Carios Ati Rinonce Naskah lan sutradara Titik Renggani. Mugi-mugi kiaran menika saged nambahi panglipur sarta ndadosaken suka renaning penggali. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Wedi wirang wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki keporo malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.

0: saiki jaya dengkek jengking. Bubuk saka Mbah Kenci dipiur-piuraki ing cumplung karo Mak Umi.
1: Mundi dawuh Mbah Kenci saka Gunung Serumpung. Aku Jaya Diarjo alias Jaya Dengkek. Nyuwun senjata pitulungane Bapak Pranowo sing wis sida lumantar mustakani. Iwang-iwang ngono, gonku duwe grentek garap ujian persamaan SMP tekan penyisian calon lurah Jatidoyo. Bisa kasil ganti sampurno. Rancak nir ing sambikul lan biji sing paling becik.

0: Waiti ngopo to mbok ni sajak koyo weruh demit
1: koe kuwi ra
0: iya aku ki bojomu Jaya Dengkek atau arani sopo
1: ora maido raimu mulo Kang Jaya ning
0: lagi ni kini dadak nganggo kaget sing aneh-aneh iki gondi
1: ning sunaring mripat lan cahya mencorong saka raimu kuwi dudu duweke bojoku ning kaya-kaya aku wis tau ngerti
0: kagungane Pak Insinyur Pranowo
1: kaya aku pancen lagi adu harap karo Pak Pranowo cepak nih bisa nih Pak Duko jiani lo tenan ngidapi-dapi
0: ayo iki mbok mergo sirai Pak Pranowo sing pancen dino iki tangguh
1: nek ngono mbah kenciki pancen dukun sing peng-pengan ya
0: wayo cerdo to wis aku tak sarapan dhisik perlu njur mruput tekan Kanwil Dinas soale ora kena telat ke
1: iki dalan sepisanan pakmu muga-muga bisa rancak
0: ayo dongakno wae Jaya Dengkek ngumbi teh nas kitel banjur sarapan sego dilawi jangan kates pancen mung sarwa prasojo mung wae rening senik pinter mangsa mulo yo krasa enak dasari Jaya Dengkek urangel laden-ladenani ula-ula nopo wae ditompo kanti senengi ngati malah paribasan sego dilawi uyah sengoro ditampi mung kanggo anak-anak dhewe setiar sengena awit kepiye wae bocah ra isih tuwuh dadi mbutuhake gizi sing cukup saka penemune tinimbang dinggo tuku obat luwih becik kanggo tuku pangan mulo ora mukal senajan anake wong ora duwe ning padha waras wiris malah lemu gemeske iki sing nuwake semangat Jaya Dengkek sarto soyo mempeng anggone golek rejeki rampung mangan Jaya Dengkek mbukak lemari milih sandangan sing dianggep apik dhewe turarang-arang metu yen ora meneri dino kang dianggep istimewa mbuh manten resepsi utawa keperluan liyane kelambi biru nom lengen dawa celana biru tuwa gek sepatu ireng mengkilap mentas disemir sakwise sepisan meneh pamit marang sing wadon Jaya Dengkek metu saka omah nanging lagi wae manyuk lawang ing ngarepan katon Pak Sudiman batine Jaya Dengkek rada gumun ana perlu apa dhewe imor monggo lebet mawon Pak panyapani Jaya Dengkek ora sah ora yo gek budal to kowe loh dateng pundi loh dina iki rak kowe ujian persamaan to kene gek wis nyandang sepatu mlidit ngono kok oh nggih Pak lo ajeng budal ayo mulane ayo bareng gilo aku nggawa helm loro oh. bapak padhe ngeterakan kula to aku rak ngliwati Kanwil Dinas dadi sisan bareng wae kanggomu luwih cepet terus yo ngirit nggih Pak matur nuwun nek ngaten Jaya Dengkek buka map neliti isine nomor ujian buku tulis dalah bullpoint wis ana kabeh ora nguciwani Tanpa ditari sepisan meneh, Jaya dengkek munggah buncengan. Sepeda motor alon-alon ninggalake pelataran. Bablas tumuju dalan gedhe. Tekan kanwil Dignas, para pegawe durung akeh sing teko. Wong yo durung jam 8. Nanging sing arep uper wis akeh. Ander nebaki taman. Racak-racak pancen wis tuwa. Sak pantaran karo Jaya Dengkek. Mula Jaya Dengkek ora pati cilik atini. Mudhun saka motor lan sakwise ngaturake panuwun marang Pak Sudiman. Dheweke nyedaki wong kang ngadeg ijen ing cedhak rigol. Badhe tumut ujian persamaan, Mas. Pitakone wong mau.
2: Nggih. Lah, sampean? Kula nggih. Kagem menapa?
0: Kula menika rak tenaga honorer ing Pemda Kabupaten. Ijazah kula namung SD. Jatosipun nggih sekolah kula menika ngantos SMP ning mboten kober ujian.
2: Oh, ayi sami. Lajeng tumut upar menika.
0: Nggih. Yen dipun angkat dados pegawai tetep rak nggih. Mawi jasa SMP mboten kok SD.
2: Semanten wau menawi lulus. Nggih to.
0: Nggih. Atem tumawon. Lah panjenengan
2: Oke, sami. Bedal rumiyin boten saged tumut ujian SMP.
0: Ala jeng kagem napa?
2: Yen saged kangge nglamar dados pegawe kelurahan.
0: Oh, iji pun tepangaken kula jumingan saking Dusun Waru.
2: Nggih. Kula Jaya Diarjo saking Dusun Jati Doyong.
0: Wong sakloron salaman. Banjur ngobrol ngalor ngidul nyeritakake pengalamane dewi-dewi. Kekarone pancen cocok. Padha-padha wong cilik uripe rekoso. Mung wae Jaya Dengkek rumangsa kesindir. Ing atase jumingan kimung tenaga honorer ning uripe lurus ora seneng niko-niko. Mulai saka nyambut gawe dhewe terus becak tekan bengi. Bab mau dilakoni amrih pawoni tetep kemebul lan anak bojo ora kecingkrangan. Beda karo dheweki. Jroning gayuh kamukten direwangi gedungsang-dungsang tekan Gunung Srumbung lan gowo cumplung barang. Jaya Dengkek gedhek. Pewayangan mau banjur dibuang atuh. Sawetara iku srengenge terus menduwur. Wayahe saya mlaku. Para pegawai kanwil Dignas sing menganggo seragam setelan safari rupa abu-abu ngridir teko. Racake padha nunggang sepeda motor. Siji loro ana sing nggawa mobil. Saka pamawasi Jaya Dengkek. Para pegawai mau bergas-bergas. Sing lanang ganteng, sing wadon ayu. Ing dodo sisih kiwa menganggo emblem kuning emas. Kaya sing diagem suwargi Pak Lurah Praja Mbiyen. Mbok menawa emblem mau mujudake sawijining pratandha yen wong pangkat saura-urane pejabat ing kantor kuno. Jroning batin yen ngono sok yen kelakon dadi lurah mestine ya kaya ngono kuwi. Lire sigrak lan merbawani. Lambini Jaya Dengkek dadaan mesem. Dumadaan keprungu swara bel kang buyaraki sing padha ngobrol. Kanti tertib Jaya Dengkek sakonco mlebu ruang ujian. dasar wis tuwa lan suwe ora kambon sekolahan. Tekan jero bingung goleki papane dewi-dewi. Tujune padha bisa ketemu. Jalaran para petugas kanthi sabar nanging cekaceket nuduhake papan sing cocok karo nomor ujian. Jaya dengkek oleh kursi nomor telu saka ngarep. Jejer jumingan ledalan. Sawise nampa keterangan bab peraturan lan tata cara oleh garap. Soal ditung. Pengawasi cacah telu. Siji lungguh ngarep, sing loro mubeng. Awit ana-ana wae sing ditakokake. Sawise kabeh siap. Suasana dadi sepi. Bel tondo kawiwitan nggarap soal keprung. Sakmenika saged dipun wiwiti. Mboten kenging turun-turunan utawi taken tinaken. Yen wonten ingkang dereng mudeng, nyuwun priksa dhateng petugas. Wedalipun 9 menit. Yen sampun rampung garap, saged medal. Ngaten, matur nuwun. Wusana keprungu swara pating kresek. Kertas-kertas dadi walik utawa kegesek karo meja. Suasana dadi anteng. Blas ora ana swaraning wong. Lagi wae tumapak 7 menit. Jaya dengkek wis ngadeg. Kertas dicangking lan maju njujuk meja pengawas. Sekawit petugas ora pati nggapi. Dikira yen mung arep takon bab sing ora dong. Karang jeneng wis lumrah. Senajan bola-bali dikandani, yen takon cukup ngacung karo tetep lungguh. Nanging dasar wong tuwa mesti direwangi maju. Kedadian ngene iki wis bola-bali. Awit ujian persamaan Bu SD, SMP tekaning SMU diadani ajek pendak taun. Petugas-petugas mau lagi rumangsa gumun kecampuran kaget nalika Jaya dengkek nyelehake garapani. Petugas siji lan sijine panteng-pantengan.
3: Niki kok dibalekke, Pak?
0: Pitakoni sajak gumun.
3: Ampun rampung kok.
0: Wangsulane Jaya dengkek endeng.
1: Pripun? Ampun rampung.
0: Petugas mau takon sajak plenggungan.
3: Nggih. Niki impun kula garap kabeh. Nggo,
1: mangke dhisik. Mangke dhisik Pak Jaya.
0: Jaya dengkek sing arep metu dicandhet. Pengawas banjur ngubung lan liti garapani. Gek-gek mung ngawur utawa malah kotong babar pisan. Kaya sing kerep kedadian. Nanging jebulura. Jaya dengkek garap kanthi sempurna. Tulisane tarik-tarik, apik, resik, tanpa ana coretan utawa tipek. Lan sing gumunaki, kabeh bener. Sakwisi oleh Sasmito, Jaya dengkek metu, tenguk-tenguk ning jaba karo klepas klepu sudut. Kamangka liyane setengah mati oleh garap. Aja meneh kok rampung. Lah wong siji wae durung ditandangi. Mula kertas soal isih kotong, mung disawang tanpa ngerti kudu dikapakake. Bab mau kedadian bola-bali. Saben ganti soal mung jroning 5 menit utawa paling suwe 7 menit wis dilalap entek dening Jaya dengkek. Sumunuga dina kang kaping pindho. Lumrah yen dheweke dadi bintang. Ngalor ngidul oleh Pangalembono. Mula nalika pengumuman wis dibedhek Jaya Dengkek ranking dhuwur Dewi. Luwih istimewa meneh nalika masrahi jasa Bapak Kanwil Dewi sing kepareng nindai. Kamangka adat sabeni cukup diwakilake. Jroning sesorai, Bapak Kepala Kanwil ngendika. Kula rumaos mongko. Dini panjenengan sami kagungan semangat tumut ujian persamaan. Menika nedahaken pentingipun pendidikan. Dumateng Bapak Jaya Dengkek. Kanthi tulus kula ngaturaken selamat ingkang ngidapi-dapi. Kula tingali seratanipun kok sae sanget. Ngelangkungi seratanipun insinyur. Menika wau ginanipun uper. Maringi kalodhangan tiang-tiang pinter ingkang rumiyin dereng saged tumut ujian. Pramila kula nyuwun keplok kagem Bapak Jaya Diarjo lan katuran majeng nampi ijazah. Keplok pecah mawuran. Jaya Dengkek maju kanthi langkah antep lan mesem ngiwonengen kebak rasa mulya. Para pejabat sumrambah tamu undangan dadi cingak lan gumun. Ingatase sing jeneng Jaya Diarjo ki wong wis tuwa. Lugu. Pawakane cendhek. Gek punu ensisan. Lah kok uteke encer lan kasil oleh ranking siji. Satekani panggung, Pak Kakanwil maringake ijazah karo ngendika.
2: Selamat, Pak Jaya Diarjo. Nggih, matur nuwun, Pak.
0: Rancanganipun ijazah menika badhe kagem napa?
2: Kangge jago lurah, Pak.
0: Kados pundi? Kangge jago lurah?
2: Nggih. Ah, paling ngandhap rak kedah ijazah SMP to.
0: Hebat, Pak Joyo. Nggih. Mugi-mugi saged kasembatan.
2: Matur nuwun. Pangestunipun kemawon nggih, Pak.
0: Menika wonten hadiah sekedhi. Mbok menawi saged kagem tambah-tambah nyekapi persyaratan calon lurah utawi kagem blonjo, Pak.
2: Matur nuwun, Pak.
0: Ijazah lan amplop ditompo. Jroning atine Jaya Dengkek krasa ayem dene nampa hadiah duit sing ora dinyono-nyono sadurunge. Mula baline ora tanggung-tanggung, dheweke numpak taksi. Awit yen nganggo kol kuwatir nek ilang utawa kecopetan mergo duwite akeh. Okay.

0: Senik sing lagi nyapu jogan kaget campur gumun dene ana taksi mandek ing ngarep omahe. Nek tamu njur sapa tamune? Kaya-kaya ora duwe sedulur utawa tepungan adoh. Nek upama triman, sengoro wong durung dikabari. Umpama mara ya ora bakal numpak taksi. Cukup ngebis lan saka rigel desa kono alung mlaku supaya ngirit. Bareng ngerti yen sing mudhun sisiane. Senik mesem karo metuake.
1: Piye, Kang?
2: Beris. Kelo jasae. Karo kinyo. Tanpa nono, kuwi hadiah saka Pak Kepala Kanwil. Duit 500.000 rupiah. Ning mau tak sudo nggo numpak taksi.
1: Njur, kabeh oleh kaya ngene iki apa?
2: Ayo ora. Mung aku tok. Aku pinter dhewe kok mbokmu.
1: Sebabe
2: soale aku ujian juara siji. Bijiku 10. Umpama oleh ngono aku mesti jikok 12 utawa 17 kok.
1: Hebat gundulmu.
2: Wis. Malah warna-warna. Wis kono. Digowo mlebu. Dinggo butuh. Sesorae Pak Kakan bil mau nglembono kepinteranku. Malah jarine tulisanku iki kaya tulisane insinyur ngono kuwi. Iki jenenge nyindir ya.
1: Lah wong kowe iki ya lucu kok, Kang. Mbok dek arep mangkat mau nganggo sirai Pak Pranowo dek ujian biyen. Dadi ora numangsa ki sendir. Tur kawibawanmu tetep kejaga tinimbang lugu ngono kuwi.
2: Iya ya. Lali aku. Anu ya wis ben kebacut kok.
1: Dalan siji meneh bisa diliwati kanthi becik. Mengkari mikir dalan sak banjure.
2: Nek iki mau ora mung becik. Ning sempurna.

amplop isi duit disimpen bojone Jaya Dengkek. Sakwise ngono, sing lanang banjur salin penganggu. Banjur nyiapake berkas-berkas sing diperlokake kanggo sesuk-esuk. Kabeh didadekake siji, mlebu stop map folio. Bola bali disawang kanthi rasa marem sarta kebak pengarep-arep. Dumadakan keprungu wong uluk salam karo undang-undang jenengi. Jaya Dengkek apal yen swara mau suarane Pak Dukuh. Dewe gagi nganggo sarung, map dikempit karo ngiras pantes arep takon opo syarat sing diduweki wis cukup kanggo daftar calon lurah. Bareng metu pranyata bener, tamune mulo Pak Dukuh sing nyelakake moro. Tuwuh pitakon jroning atine Jaya Dengkek, kira-kira arep putusan opo. Yen pancen ora pati penting lan bisa disemayani, umpamane wae gawe jugangan dalam benakake gendeng utawa pegawean liyane, nedya diwangsuli sesuk utawa sok mben sakwise rampung-rampungan ngurus calon lurah. Nanging nek bisa ditindakake saiki, umpamane mbayarke listrik tekani menek kambil, ayo mesti gagi arep ditandangi. Kepiye wae dhewe wis keputangan budi marang Pak Dukuh sing wis kersa nyponsori anggone nyalon kelurah. Jebulani pancen ora. Pak Dukuh ning omahe Jaya Dengkek sak perlu nanjihake. Tekan ngendi lan opo wae kang ditindakake kanggo sangu anggone bakal daftar calon lurah ing Desa Jatidoyo. Jaya Dengkek uga kondo apa anani kalebu anggone garap ujian persamaan kabeh wis bisa rampung. Pak Dukuh katon reno penggali lan kelegan. Sakwise kira-kira cukup, Pak Dukuh banjur pamit bali oneng dalemi Jaya Dengkek.

0: Isuk lagi wae mlethek. Langit ing dhuwur katon resik tanpa linambaran mega senajan to mung sak suwe. Kaya adat saben, Jaya Dengkek lagi ngangsu sawetara sisiane ngumbahi. Dadaan saka kulon katon ketibangi Pak Dukuh lan Pak Sudiman marani. Mesthi arep utusan. Ngono batine Jaya Dengkek. Mungkin bisa disemayani awit dina iki rak pengumuman hasil ujian seleksi. Lagi wae sesuk bakal dilakoni.
1: Selamat Kang Joyo.
2: Oh, menapa Pak?
1: Kowe lulus ujian saringan.
0: Pak Sudiman lan Pak Dukuh katon podo sawang-sawangan.
2: Malah gumunku Kang, ing atase kowe tak wawas wong lugu. Aku nyimpen kepinteran ora ilo.
1: Oh, leripun.
2: Ing antarane wong 41 sing jago, kowe iki nomor 1. Aku bijimu 10 wutuh toh. Kamu kok sing nganggo ijazah SMP iki ming kowe tok. Gek uper pisan. Dene liyane lak nganggo ijazah SMU lan sebagian gede sarjana toh kuwi.
1: Nggih toh.
0: Bener. Mau pengikirak rapat panitia pemilihan. Kepala Dukuh yo sing diundang supaya nyekseni yen kabeh rumahku kanthi jujur lan fair. Nah, asile Kang Joyo. Yo kuwi mau. Kowe paling unju.
2: Oh, pinten ingkang lulus?
0: Ono 10. Sing SMU 3, liyane sarjana kabeh.
2: Ono bijine aduh.
0: Pak Sudiman nyel.
1: Tebih kados pundi?
0: Pancen bener. Nek kowe 10, ngisormu persis mung biji 7.5. Apa meneh liyane? Racake mung 6. Ha olehku ngerti yo mau bengi kuwi.
2: Gitu. Sedaya wau nggih, amargi Gusti Allah. Ugi saking pambiyantunipun bapak-bapak ingkang paring panyungkuyung muril lan material dumateng kulo.
0: Bantuan kudu ora sepiro kan. Yo mung semangat. Pranyoto pikiranmu pas. Uper lan babak penyisianmu bisa kasil.
1: Gih.
0: Kang. Saya suwi ujiane saya abot. 5 dino meneh tes wawancara. Nah, petugasnya ora bain-bain. Pejabat saka kabupaten. Nek wis kuwi banjur kampanye lan coblosan. Mula kowe kudu siaga.
2: Nggih. Pangestunipun bapak kekalih menika ingkang tansah kula suwun Pak Dukuh lan Pak Sudiman.
0: Iya, Kang. Mung nek tekan wur-wur kuwi sing aku ora bisa mbiyantu. Soale saben warga rak kudu diwenehi duit supaya milih. Anjur nek tekan kono, kira-kira piye polamu?
2: Kula mboten badhe mawi wur-wur. Menawi milo kapilih, inggih murni. Boten mawi arto-artonan. Awong dasaripun nggih mboten gadah. Dene yen boten nggih sampun. Terus dhewe wau namung usaha kok.
0: Ning aku gumun tenan karo kowe kuwi Kang. Miturut katerangane Pak Cari. Gonmu mangsuli lan ngengreng mangsulan soal ujian. Beli gini sing gayutan karo desa kini. Lah kok memper karo konsepi bisanku Insinyur Pranowo. Tegese ngene. Biyen dek isih diasto Pak Lurah Projo. Jati doyong rak prasasat ora ana kemajuane. Aku lan cari Kadri tau nemoni Pak Pranowo. Takon kempiye amrih desa iki maju. Nah, Gandeng Suwargi Insinyur Sipil mulo maringi konsep bab irigasi, jembatan nyegani pengairan sawah. Lah kok ngendikani Pak Cari Kadri persis karo konsepmu. Iki rak jenengane to. Ayo mintah bungahku yen kowe kepilih dadi lurah. Bisa ngleksanani program mau. Akeh-akeh ngendikani Pak Dukuh. Sing isine ngalembono marang Jaya Dengke. Mesti wae bab mau jalari kecipuane Jaya Dengke. Jeru mongso kesindir. Mula bareng ngelingi yen ngendikani Pak Dukuh mula tulus. Lirih tanpa dilandesi cubriyo. Mula Jaya Dengke dadi ayem. Wong ora ngerti tenan bab kedadian sing sakbeneri. Tujuni wae piyai loro mau inggal kundur. Dadi rumangsa uwal saka rasa ora kepenak.

0: Sisiane disawang. Senik mau ngangkat pundak karo ngampet nguyu.
1: Eh, malah klecem-klecem. Piye to mbok nih?
2: Aku ki geli, Ci. Lah kok bisa pas antarane suwargi Pak Pranowo karo hasil ujianmu kuwi lho.
1: Omongne aku yo deg-degan, Ci. Oke-oke Pak Dukuh nyindir. Ah, jebul ora kok. Wong kopi mau ora mung tiba kebenaran wae.
2: Malah aku duwe pikiran anyar, Kang.
1: Apa?
2: Becike oleh membongkar kuburane Pak Sekwilda lan Badringu. Mengko bengi wae.
1: Eh. Ngono. Sebabe
2: nek oleh bongkar pas kampanye. Ya nek lulus. Nek ora?
1: Loh. Ora nganggo sirahe Pak Pranowo to?
2: Bener. Ning iki wis ora kegayutan karo ngelmu. Lah nek mung pinter wae. Sarjana sing lulus babak penyisian ki cacahe akeh. Sing dibutuhake kawibawan kang bisa nelokake atine timpang uji.
1: Dadi,
2: nah, kanthi kowe nganggo sirahe Pak Sekwilda, tim penguji sing biyen dadi andane bakal wedi, rikuh, tur yo sungkan. Nah, nek wis ngono, aku yakin kowe lulus ing tes wawancara.
1: Yo. Pancen ketemu nalarmu nih. Yo. Aku setuju.
2: Kari kapan anggo di medhok triman yo?
1: Ayo bar nili pengumuman tak terus medhok adimu kuwi.
0: Senik mantuk. Awan terus gremet. Sejatine makam Sendaren mujudake sawijining makam keluargane Raden Mas Rio Kusumo. Tilas Sekwilda Kabupaten sing sida rong taun kepungkur mergo tabrakan. Mergo tresnani marang sopiri sing uga tiwas. Badri

0: surupe durung pati butuh. Ing sisih kulon kono, layung isih gelaler semburat abang. Katon picak sing digenjo Jaya Dengkek mandek ing sacedhai regol makam. Senik medun. Kekaruni runtung-runtung mlebu karo nyangking burampi ngeduk lemah. Koyotini pacul, sekop, tekani bendu. Rene wayahe isih repet-repet. Mula anggone golek kuburan sing dikarepake luwih gampang. Apa meneh kijing sing ono mung sithik. Sakwise nemu plang kayu mawa jeneng Rio Kusumo dalah Badring. Jaya Dengkek kondo marang bojone.
1: Bone. Iki to.
2: Bener.
1: Diwiwiti saiki opo piye?
2: Nah, nek papasanmu piye? Aku manut.
1: Ayo, saiki wae. Ojo bobok tune longgar. Uga mumpung durung peteng banget. Soko penemuku aman kok. Papan iki kepencil. Aduh lor kidul. Kowe wae nganti lakuku karo Gowo Center.
2: Iya.
0: Kekaruni bali njujuk rigol ngarep. Jaya Dengkek wiwit mbrangkang. Ditutaki senik sing madangi. Pakarya niku adoh sungsati yen ditandingake karo dik sepisanan biyen. Luwih enteng lan luwih kepenak. Rening durung genep sewu dinani, mula wujute makam isih lemah muntuk, durung dikijing. Dadi luwih gampang oleh itu minta. Koyo waringuten, Jaya Dengkek oleh macul. Bareng kaleksanan nigas gulune jenazah Rio Kusumo, cumplung urainggal digawa munggah. Dewe genting garap kuburani Badringu. Amrih bojone sing nyentri saka dhuwur ora kweden ditunggoni cumplung. Sakwise rampung, cumplung loro didadekake siji. Dibuntel mori putih. Supaya mengko ora kleru, cumplunge Badringu ditaleni nganggo rafia. Sawetara Jaya Dengkek brangkang. Senik nyentri karo manggul pacul. Senik krasa gojagajeg jalari gumune sing lanang.

Templei tulisan cumplungi sopo. Yen orang ngono bisa repot. Karpen jupuk sirai Pak Sekwilda, kleru duwe badringu. Mesti wain jalari ambiar sakabing rancang. Esuke, Triman sing dikon balekake becak menyang omahe Senum. Karo digawani duit minangka sewan. Dijarak oleh meni duit rada akeh. Supaya ipine bisa ayem. Bisa tetuku utawa kecekelan. Dene Jaya Dengkek ndedonga njaluk pitulungane cumplung kaya mbiyen. Dungkap ditiwanci tes wawancara. Desa Jati Doyong dadi grengseng lan panas. Para botoh pating klesik. Ngira-ira sapa sing sekirane lolos seleksi. Mesti wae diajab Kang Sugih. Kanti mengkuno bisa ngeruk duit saake-akee. Botoh pancen sing diperlokake dening calon lurah. Tugas sing rimuk lan ngimingi-mingi warga supaya besok milih jaguni. Mesti wae ora mung rimuk tok, nanging dikanteni duit minangka sembulih. Ya ing kene iki, para botoh doyiwut. Umpamane warga sak pedukuhan sing duwe hak pilih ana wong 150. Oleh njaluk amplop 200. Isi sing kudune saka jago apese 20.000 dicatut mung isi 10.000. Liyane mlebu sak ibotoi. Kanggo nglancarake tugas, boto-boto mau padha njaluk ditukokake sepeda motor. Mesti wae calon-calon lurah mau gaginya kuwi. Wong yen ora ana kendaraan yo pancen repot tenan. Jagel lurah ki pancen ora baen-baen. Paitane kudu duit kandel nganti atusan yuto. Dadi yen perlu lemah sawah utawa omah didol utawa digadhekake. Mulo sauger kepilih ora kok kepiye gawe makmur rakyati, nanging kepiye bisane duit bali dhisik. Dini urusan liyane tiba mburi. Wis dadi sesawangan lumrah angger mentas ana pilihan lurah. Jago-jago sing gagal padha dadi kiri. Malah ora sithik kang banjur edan utawa nglalu sisan mergo utangi tumpuk undung ora bisa disaur. Cengkah karo botoi sing ngalor ngidul lencer nganggo montor anyar gek dompete kandel isi duit. Ing atase wong lanang penganggone sarwa mas-masan, jam tangan tekani ali-ali dalah kalung barang. Kurang-kurang pemerintah nglarang anane wuwur, nanging nyatani se tetep mlaku. Sopo sing gelem ngojo-ojoki supaya gelem milih calon yen dudu boto. Dasari penduduk iyo seneng wae nampa duit wuwur. Yen perlu ora mung seko calon siji, nanging saake-ake. Perlune duwite rak saya akeh. Perkara milih calon sing endi mengko kuwi tiba keri. Karo meneh wong yo pilihan ki wujude wewati lan pancen rahasia. Ora ono sing bakal ngerti sopo sing dicoblos ing sak jroning bilik. Nalikane ujian wawancara, para botoh wiwit pating klesik lan naker endi sekirane sing bisa dinggo sasaran. Sing telu wong beboro genah yen Sugih mblegedhu. Lawang tumpakane wae sedan mewah. Sing enem pancen warga Jati Doyong. Sugihe biasa-biasa wae. Dene Jaya Dengkek blas ora mlebu petung. Senajan ranking siji, nanging yen kiri yo nggo apa. Salah sijine botoh mau Widodo.
dheweke lagi ngawasake insinyur Freddy sing lagi mudun saka mobil. Yo iki. Iki kang bakal dadi sasarane. Mulo gagi diparani dijak salaman lan tetepungan. Sutresno Budoyo. Lajeng kados pundi menggah asil seleksi pilihan lurah ing Jatidoyo? Sinten kemawon ingkang lolos? Ugi lajeng kados pundi menggah kelajenganipun Katri? Menopo Wijayani ugi lulus ing seleksi meniko? Menawi boten, lajeng menopo ingkang badhe katindakaken? Cariyos meniko saged panjenengan pidhangetaken ing atur giaran waosan buku basa Jawi ing dinten candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo. Sirah seratanipun Ayi Suharyono. Perangan 8.

cakap semanten Sutresno Budoyo, atur kiaran Wawasan Buku Basa Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi kiaran menika wau saged nambah sukornaning penggalih. Ing wusana sugeng pepisahan, ngantos pinanggi malih wonten ing atur kiaran Wawasan Buku Basa Jawi, ing dinten candhaipun.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yazuli nomor 4, RRI Pro 4, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, terus Nuri Budaya, nampaknya pagi hari ini seputaran jalan tadi ketika kuloh di Tariskia, begitu nggih, menuju ke Kota Baru, nampaknya banyak sekali yang sedang membuat ataupun menyelenggarakan nonton bareng, dan juga kalau di RRI Yogyakarta dengar bareng. Bagi pecinta bola ataupun yang tadinya nggak terlalu mengikuti FIFA begitu nggih, ataupun tidak mengikuti Piala Dunia, tapi karena ini final antara Spanyol dan juga Argentina, jadi semua orang jadi tertuju begitu, okay? Termasuk kulo sendiri dari tadi sepanjang mendengarkan manakah yang akhirnya menjadi juara, karena cukup mendebarkan. Dan terbukti sempat tadi di babak tambahan begitu ya, dari Spanyol sempat memberikan gol, namun ternyata ditepis, tidak jadi gol, jadi masih 0-0. Dan di babak tambahan kedua akhirnya di menit-menit awal Spanyol berhasil membobol gawang Argentina menjadi 1-0. Wah, Panjenengan bagaimana? Apakah mendukung Argentina atau Spanyol? Karena kalau saya ikut-ikut pokoknya yang gol, seneng banget. Nah, pagi hari ini kakak Panjenengan menyapa tentunya pagi hari ini dengan penuh semangat. Semoga kita akan hadirkan berbagai macam program begitu nggih dari RRI Pro 4 Yogyakarta. Kali ini akan kami hadirkan Bapak Kaniti Kabecian Bati Hindu bersama penyuluh agama Pujianti membahas mengenai hari Pekat Wakan. Kami yang bertugas di pagi hari mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namo Sidam, Sutresno Budoyo, Sugeng Pepanggihan Wonten Acara Batik Babakan Titi Kabecian, Papan Kangge Kito Sedoyo Sawetawis Nentremaken Manah Nenengaken Penggalih Soho Metit Butir-butir Kawicaksanan Gesang. Monggo Sesaringan Midangetaken Hari Pegat Wakan atau Pegat Uwakan. Dalam agama Hindu, Pegat Wakan biasa disebut dengan Pegat Wakan atau Pegat Uwakan, yaitu hari raya yang menandai berakhirnya seluruh rangkaian hari raya Galungan dan Kuningan. Nah, pada hari Pegat Wakan ini, umat Hindu yang telah melaksanakan Galungan kurang lebih 25 hari yang lalu setelah Galungan dan Kuningan, itu mereka akan melaksanakan bersih-bersih. Bisa dianggap hari raya ini merupakan dari penutup perayaan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma atau keburukan atau kejahatan yang telah berlangsung selama 35 hari dalam satu bulan dalam kalender Hindu. Nah, hari raya Pegat Wakan ini biasanya itu untuk bebersih diri, bebersih lingkungan, ya karena telah melaksanakan hari raya Galungan, kemudian Kuningan. Kapan itu hari raya Pegat Wakan dirayakan? Itu waktu pelaksanaannya biasanya jatuh pada Buddha Kliwon Pahang atau Rabu Kliwon Wuku Pahang. Hari ini berjarak tepat 35 hari setelah Hari Raya Galungan atau sekitar 25 hari setelah Hari Raya Kuningan. Biasanya setelah bebersih mereka membersihkan barang-barang yang telah dipakai untuk menghaturkan persembahan atau sesaji. Kemudian mereka akan merapikan kembali dan menyimpan dan akan digunakan nanti Galungan yang akan datang. Kemudian akan membersihkan lingkungan. Biasanya kalau dalam agama Hindu itu banyak sekali hiasan-hiasan atau pratima-pratima yang digunakan dalam Hari Raya Galungan. Nah, apa makna Pegat Wakan ini? Secara etimologi, nama Hari Raya ini berasal dari dua kata, yaitu pegat atau putus, putus hubungan atau menyelesaikan atau berakhirnya sesuatu atau perayaan. Dia bisa juga tamat ya, kalau dalam sebuah cerita itu tamat, namanya pegat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu putus. Kalau dalam bahasa Jawa itu pegat itu putus hubungan antara suami dan istri. Namun ini tidak, ini bukan itu yang dimaksud, tetapi putusnya, selesainya sebuah rangkaian hari raya Galungan dan Kuningan untuk kembali ke kehidupan sehari-hari. Sementara uwak atau wakan itu lepas atau kembali atau surut. Jadi ini semacam penyelesaian setelah kita ya dari persiapan galungan, kemudian manis galungan, kemudian dilanjutkan dengan penampan kuningan, manis kuningan. Nah, dalam hari raya itu kita umat Hindu itu merayakan penuh dengan hikmat, melupakan duniawi. Setelah memasuki 35 hari ini atau masuk dengan hari Pegat Wakan ini, kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari, mengawali kehidupan kita sehari-hari kembali. Secara filosofis, Pegat Wakan diartikan sebagai momentum untuk memutuskan atau mengakhiri masa-masa perayaan. Nah, ini yang dimaksud. Kita menyelesaikan hari raya dengan penuh hikmat, dengan penuh sukacita. Hari-hari kita diliputi dengan sukacita dan pengabdian pada Sang Hyang Widiwasa. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan kembali beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan kesadaran serta semangat spiritual yang baru. Setelah semuanya dibereskan, semuanya dibersihkan, kita kembali ke kehidupan nyata. Ya. Ritual dan tradisi utama pada hari Pegatwakan, umat Hindu melakukan beberapa prosesi. Nah, ada beberapa prosesi atau semacam aturan, tata cara. Yang pertama, pencabutan penjor atau mencabut penjor. Nah, sebelum Hari Raya Galungan ini, sehari sebelum Hari Raya Galungan, umat Hindu itu akan memasang penjor. Penjor itu bambu yang panjang dan melengkung ya. Kemudian diberi hiasan yang telah dipasang di depan rumah sejak satu hari atau penampan galungan dimulai. Nah, selama 30 hari ini penjor ini kan dipasang. Penjor ini berisi hiasan-hiasan, kemudian hasil-hasil bumi ya yang dipasang. Kalau setelah 35 hari kan mereka kering, hiasannya kering, buah-buahnya juga menjadi kering. Nah, inilah, ini harus kita bersihkan, dicabut, kemudian kita bersihkan. Semua hiasan dan perlengkapan penjor dibongkar secara perlahan. Bukan terus begitu selesai hari raya kita asal-asalan, oh tidak, itu juga ada aturannya. Setelah penjor ini dibongkar atau dilepas atau diturunkan, kemudian akan dibakar beserta perlengkapannya. Mengapa dibakar? Karena ini untuk pembersihan, membersihkan. Hiasan penjor yang telah terbuat dari janur dan hasil bumi yang sudah mengering kemudian dibakar. Nah, abu hasil pembakaran tersebut biasanya dimasukkan ke dalam kelapa gading atau nyuh gading atau kelapa yang warnanya oranye, itu namanya kelapa gading. Atau bisa juga wadah lainnya, kemudian ditanam. Nah, mengapa ditanam? Ditanam di pekarangan rumah atau di area keluarga suci, biasanya di sanggah atau di merajan. Tapi biasanya dia ditanam di pekarangan rumah. Mengapa ini ditanam? Nah, yang pertama tadi dibakar dulu. Setelah dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam kelapa. Kemudian ditanam. Ini fungsinya adalah untuk mempercepat proses kembalinya yang berasal dari air kembali ke air, yang berasal dari tanah kembali ke tanah, yang berasal dari udara kembali ke udara. Mempercepat proses, ya. Proses ini menyimbolkan pengembalian unsur-unsur alam, ya. Seperti yang tadi kita sampaikan, yang berasal dari tanah kembali ke tanah, yang berasal dari air kembali ke air. Kemudian persembahan sesaji atau banten, setelah semuanya kita bereskan, setelah semuanya barang-barang pratima-pratima kita cuci, kita bersihkan, kita kembalikan ke tempat semula, kemudian penjor sudah dibersihkan, kemudian sanggah, merajan sudah kita beresi, sudah kita bersihkan secara nyata, kemudian umat Hindu akan menghaturkan banten atau sesaji khusus untuk penutup atau telah terselesainya rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Biasanya sesajen atau banten tersebut berupa tumpeng nyah-nyah atau banten dirgayuswa sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan, kesehatan, dan panjang umur yang dianugerahkan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa selama rangkaian Hari Raya berlangsung. Ya, 35 hari itu bukan waktu yang pendek. 35 hari itu adalah hari yang panjang, di mana selama 35 hari itu banyak terjadi kejadian-kejadian yang tidak terduga, baik itu secara nyata ataupun tidak nyata, baik itu kejadian baik ataupun kejadian yang kurang baik. Dengan adanya persembahan atau sesaji untuk penutup hari raya tersebut, kita mengucap syukur karena telah berjalan seperti yang kita inginkan, berjalan dengan aman. Kemudian apa makna filosofisnya merayakan hari raya tersebut? Nah, secara filosofis Hindu, Pegatwakan mengajarkan esensi tentang keikhlasan dan pengendalian diri. Selama 35 hari kita ikhlas menghaturkan persembahan, kita ikhlas merayakan, kita ikhlas berdoa, dan kita bisa mengendalikan diri selama hari raya. Selama rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan, kita diharapkan bisa mengendalikan diri kita, emosi kita, pikiran kita, perbuatan kita. Setelah kemenangan Dharma dengan segala kemeriahannya, umat Hindu diajak untuk melepas keterikatan duniawi disimbolkan dengan pembongkaran penjor tadi dan menjaga kesucian pikiran yang diperoleh selama gelungan dan kuningan agar tetap melekat dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hal yang mudah. Ini membutuhkan pendewasaan iman atau pendewasaan diri, pendewasaan spiritual. Semoga sedikit ulasan ini mampu memercikkan semangat baru dalam hati kita semua untuk terus menebar kebijaksanaan, kebaikan, dan ketulusan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Eh, wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to. Berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Roma Terering Lari Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sumangga kita bisa ngatakan sesarengan gending-gending soran. Kali ini akan kami mendengarkan kagem bajeringan gending gentreh sugeng kita ngatakan.

0: Opening. Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya.
1: Perubat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo. Tentunya Piala Dunia ini beberapa tempat menggelar nonton bareng dengan bareng. Salah satunya digelar dari RRI Yogyakarta, ada di RRI Pruduarea Demangan. Nah, kali ini kita sudah terhubung dengan salah satu reporter yang berada di lokasi langsung dan akan menginformasikan apakah saat ini masih terus berlangsung begitu ya, menunggu detik-detik penyerahan atau seperti apakah saat ini. Langsung saja kita sudah terhubung dengan Dian Parmanto yang berada di lokasi, tepatnya di RRI Pro 2 di Demangan. Halo, selamat pagi Dian.
2: Selamat pagi Yenita.
1: Gimana suasana di sana? Apakah masih penuh atau seperti apa? Silahkan informasikan.
2: Baik, selamat pagi Sutresno Budoyo. Dapat kami laporkan saat ini saya berada di halaman studio program 2 RRI Yogyakarta. Dini hari tadi 1000 lebih masyarakat menyaksikan nonton dan dengar bareng yang digelar di RRI Yogyakarta, dan euforia kemenangan untuk tim kesayangannya Spanyol pun berlangsung cukup dramatis dan tertib, termasuk bagi tim lawan yang membela atau mendukung Argentina. Gol dramatis Ferran Torres di menit 106 perpanjangan waktu pertama hingga peluit panjang berbunyi membawa Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Salah satu penonton, Randi, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, mengaku sangat senang tim kesayangannya bisa menjadi juara. Ia juga sangat terkesan dengan acara nonton dan dengan bareng yang digelar RRI, karena menurutnya atmosfer sangat luar biasa, hangat dan seru, berbeda dengan acara nobar pada umumnya. Dan pada malam atau dini hari tadi, para pengunjung atau penonton disuguhkan pengalaman baru, yaitu menonton pertandingan sekaligus mendengarkan ulasan langsung lewat frekuensi radio.
3: Sangat luar biasa dan ya, itu. Tapi sangat dingin.
2: Sementara itu, euforia masyarakat baik yang mendukung Argentina maupun Spanyol berlangsung sangat tertib, dan sejumlah masyarakat juga pulang dengan tertib dan hanya membunyikan klakson sebagai bentuk euforia. Bahkan sejak pukul 6 kurang seperempat tadi, masyarakat masih bertahan untuk menyaksikan secara langsung penyerahan trofi kemenangan bagi tim Spanyol. Dan konsep menggabungkan media visual dengan audio radio sukses memberikan warna baru bagi para pecinta sepak bola di daerah istimewa Yogyakarta. Dari halaman Pro 2 RRI Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan dan kembali ke Anita di studio.
1: Baik, terima kasih reporter RRI Yogyakarta Dian Parwanto sudah menyampaikan bagaimana euforianya dari pukul 00 waktu Indonesia Barat sudah dibuka begitu nggih untuk bisa registrasi langsung, dan hingga tadi pukul 6 kurang 15 menit ternyata masih bertahan begitu menyaksikan bagaimana penyerahan dan juga euforia. Bagi pendukung Spanyol tentu menjadi kado terindah di hari ini, ibaratnya kalau sudah memiliki suntikan energi hari ini full. Seterusnya butuhnya nanti kita akan lanjutkan di informasi kami lainnya dan juga di program kami lainnya. Kali ini kami akan dengarkan Kagema dengan kabar berita pukul 6.
4: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
5: Sutresno Budoyo, Indonesia dan India memulai babak baru kerjasama pelestarian warisan budaya melalui konservasi Kompleks Candi Prambanan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peresmian dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi. Kerjasama tersebut ditandai dengan pembukaan plakat konservasi di kawasan Candi Prambanan. Langkah ini menjadi tonggak baru dalam penguatan hubungan budaya kedua negara sekaligus menegaskan komitmen bersama menjaga salah satu situs warisan dunia yang diakui UNESCO. Beralih ke informasi lain, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Yogyakarta menggelar sosialisasi wakaf uang sekaligus melantik pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kota Yogyakarta periode 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman mengenai wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, Ahmad Mustafid mengatakan, wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, wakaf uang perlu terus disosialisasikan karena memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang apabila dikelola secara profesional. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli nomor 4, RRI Pro 4, Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya Suka Ngincang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Wonteng Ing Matok Gatok bersama Bu Guru Jengdit, Bu Guru yang lebih muda katanya ya, dibandingkan murid-murid Bu Guru. Nggak apa-apa ya, wong namanya belajar bareng-bareng, yang penting seru ya. Gimana hari ini, mau saya kasih pelajaran tentang bola atau tentang sejarah? Gimana, apakah juga negara yang disayangi ini berhasil menjadi juara di Piala Dunia 2026? Nah, ini nanti ya ceritanya ya. Tapi kali ini pertanyaannya, Jengdit mau ke pertanyaan ilmu pengetahuan sosial tentang sejarah. Nanti kayaknya ini banyak nilainya 100 ini, tapi enggak apa-apa. Hari ini Bu Guru lagi happy. Padahal happy terus ya. Jadi pokoknya yang penting masuk kelas, disimak baik-baik, besok ujian berikutnya yang sulit. Pahlawan yang dijuluki ayam jantan dari timur adalah A. Sultan Ageng Tirtayasa, B. Sultan Hasanuddin, C. Pangeran Diponegoro, atau D. Patimura. Di 0274540333 atau di 0895014410666. Monggo kelas dibuka, Sugeng Enjang.
1: Wilujeng Enjing, Matok Gadok.
0: Wilujeng Enjing, Pak D.
1: Sehat, Jendi.
0: Sehat. Alhamdulillah, Pak D. Terus pundi.
1: Alhamdulillah, sedaya keluarga nggih sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iki muridé saking bodhone ning lemangkat saking sregepe.
0: Lho, itu tadi pokoknya nilai agak belakangan, yang penting Andi masuk terus.
1: Wani nyalip Mbah Noyo.
0: Lah iya toh, kok keberanian toh ini?
1: Nggih, kula tak jawab ngisor dhewe niku wae, Jengdit, bener luput sing jawab.
0: Oke, boleh.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak De Pak Imin. Di belakang Pak De Pak Imin, Sugeng Enjang.
2: Enjang iku murid sing nakal, iki Bu Guru.
0: Mboten, muridnya Jengdit ndak ada yang nakal, semua baik.
2: Oke, matur nuwun nggih Bu Guru.
0: Nggih.
2: Nggih, sing penting sehat nggih Bu Guru.
0: Nggih.
2: Salam saka India.
0: Udah masuk ya. Udah berangkat ya Lik Yanto ya.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Kula tak nderek jawab nggih Bu Guru.
0: Nggih, monggo.
2: Nggih, wong tuwa kene salah wis biasa Bu Guru.
0: Ini muridnya suka gitu lho.
2: Ngene Hasanuddin.
0: Hasanuddin, boleh.
2: Bu Guru.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Kalau zaman dulu kan enggak bisa buka kepean ini, sekarang lagi beli buku sejarah dulu nih. Suka ngenjang matok gado.
3: Suka ngenjang tahu an lause.
0: Lause kan Bu Guru ya. Cawanli.
3: Yan Kang, Lause.
0: Napa itu?
3: Sehat.
0: Oh, sehat. Alhamdulillah.
3: Semoga Mas Adi juga sehat dan sekeluarganya dan semua pendengar, terutama
0: Amin.
3: Pak Yanto dan Diabang. Sehat selalu. Nanti kita
0: Amin.
3: Masuk.
0: Amin.
3: Oke. Menjawab.
0: Monggo.
3: Ini sekeng Jepang nih, Kang.
0: Jepang.
3: Patimura.
0: Sami-sami, terima kasih. Muridnya memang ada-ada aja ya. Berikutnya, Sugeng Enjang.
4: Wilujeng Enjang, matuk gatuk sing telatah wates kulon boko derek masuk Jengdi.
0: Terima kasih Mas Mamade dari wates.
4: Mugi-mugi Jengdi. Di garwa soho putra tansah jihada rakyat.
0: Amin.
4: Boten ugi kagem kru perempat sedaya sedaya budaya perempat kondur ikhmili kemawan tansah jihada rakyat.
0: Amin.
4: Walaupun diamini Pak Amin nih.
0: Enggih.
4: Oke, jawaban kula engkang Sultan Hasanuddin.
0: Sultan Hasanuddin. B. C.
4: Kagem sedaya mawon niki cuaca wonten Majas alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah.
4: Sayangipun kagem sedhih teng tugas. Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Mas Mama dari Wates, kali ini kita menuju ke mana? Sugeng Enjang.
5: Ke puncak.
0: Ke puncak. Naik ke puncak gunung ya ta Bu Dwija. Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah nderek remen. Salam sehat kagem keluarga.
0: Nggih.
5: Pun sijaku ganteng.
0: Alhamdulillah.
5: mudah-mudahan berlanjut pinter.
0: Amin.
5: Jadi kula badhe nderek jawab ingkang B utawi Sultan Hasanuddin.
0: Ngoten, terima kasih dicatet.
5: Matur nuwun sanget Sugeng Enjang.
0: Alhamdulillah, terima kasih Sugeng Enjang. Halo Sugeng Enjang.
6: Enjang matok gatok jenwi.
0: Mm-mm.
6: Kirain Mas Jordan tapi jawab di status Mas Jordan tadi.
0: Oh. Mboten. Cengdit.
6: Nonton bola.
0: Nonton bola. Pak Bambang mana ini tadi pegangnya? Pegang Spanyol atau pegang Argentina?
6: Argentina sing kalah yuk nangis loh.
0: Wah, itu tadi berarti Cengdit yang menang.
6: Kira aku jawab apa enggak? Gimana
0: nih tangi? Boleh.
6: Wong gendere jawab pi mawon.
0: Pi aja ya. Gitu ya. Matur nuwun, terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang Maruk Gaduk.
7: Sugeng Enjang Maruk Gaduk.
0: Sugeng Enji.
7: Ini kita jagoku menang Mbak Dit.
0: Wah, Spanyol juga ini. Enji.
7: Selamat di Jendit.
0: Enji.
7: B mawon.
0: Yang?
7: Ingkang B.
0: B, oke. Sami-sami. Halo Sugeng Enjang.
8: Halo Sugeng Enjang.
0: Halo Sugeng Enjang Pak Muladi. Oke.
8: Oke. Gimana nih kabar Ibu?
0: Alhamdulillah baik. Pak Muladi gimana kabarnya?
8: Ya juga sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
8: Yee, niki hawane nggih dingin banget.
0: Dingin, betul. Pol. Nggih to?
8: Pol. Nggih. Yee. Yee, aku wakan mawon badhe jawab.
0: Nggih.
8: Kula ingkang mawon.
0: Napa?
8: Sultan Hasanuddin.
0: Heeh.
8: Yang B itu ya.
0: B ya?
8: Ya.
0: Matur nuwun. Sami-sami. Waalaikumsalam. Salah sini pun halo Sugeng Enjang.
9: Halo Sugeng Enjang Bu Guru.
0: Halo, dari mana ini murid baru ya?
9: Ibu. Bu Guru cantik.
0: Gimana ini murid baru dari jauh ya ini?
9: Oh, dari Jogja.
0: Nonton bola enggak ini?
9: Enggak.
0: Enggak toh. Wah, enggak. Muridnya kok enggak nonton bola ini?
9: Enggak begitu suka kok.
0: Waduh, ya sudah.
9: Enggak, ini roke jene iki kok ya angel.
0: Lah itu tuh. Memang itu enggak bisa ditiru-tirukan kayaknya ya.
9: Iya, sehat-sehat Didit.
0: Alhamdulillah, terus pun di Parimbang.
9: Alhamdulillah sehat. Lah tak melu jawab.
0: Monggo.
9: Yang B.
0: B juga.
9: Nggih.
0: Dicatat. Nggih, sami-sami. Salah jengi pun monggo Sugeng Enjang Maruk Gaduk. Sugeng Enjing, pagi-pagi gimana kabar Mas Aldi?
10: Selalu mugi-mugi sehat.
0: Alhamdulillah.
10: Amin mugi sehat, mantep salam sewon, sama Allah, banyak rezeki, banyak umur.
0: Amin.
10: Semua pendengar Pro 4 masuk
0: gaduk. Nggih.
10: Pak Yanto ugi mungkin-mungkin lo ini rame, selanjutnya lagi sayurannya rame.
0: Nggih.
10: Tadi jawab.
0: Monggo.
10: Jalan itu, betul-betul ajeng suatu kemarin, saling jendengan kemarin.
0: Kok gak?
10: Benar, pelajaran favorit kusul kan bahasa Nitin dari Sulawesi Selatan.
0: Gitu.
10: Ya.
0: Terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang Maruk Gaduk. Halo.
11: Maruk Gaduk.
0: Maruk Gaduk.
11: Jalur Gaza masuk.
0: Monggo.
11: Nanyar wo. Nyale Pak Depaimen ora iso mo ya.
0: Iya. Pokoknya tuh sekarang udah dicentelin kok itu.
11: Mbak Siti tak tunggu ini ya Mbak Ana.
0: Iya Mbak Siti belum masuk dari kemarin-kemarin lu. Iya
11: gendeng aku kurang WA terus ya kurang.
0: Iya sibuk poyo.
11: Ketok Pak Mas Siti barangnya lama gak muncul ini kemarin.
0: Iya. Kemana pokoknya yang penting semua jangan sehat ya. Iya
11: aku tak jawab.
0: Monggo.
11: Hasanuddin wai.
0: Hasanuddin.
11: Iya.
0: Gitu.
11: Iya.
0: Iya.
11: Sama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih, Mbah Noyo. Berikutnya Sugeng Enjang.
12: Sugeng Enjang, ngantuk-ngantuk. Ngantuk-ngantuk.
0: Kenapa kok ngantuk?
12: Nah, nonton bola sampai jam 2 sampai sekarang.
0: Menang enggak?
12: Oh, menang, tapi saya perkiraan saya itu saya jagoan memang Spanyol, tapi kalau enggak anu loh, kalau adu final Spanyol kalah adu final.
0: Oh iya. Tadi juga sudah berdoa kencang-kencang pokoknya jangan sampai adu penalti. Kenapa tapi kok bisa mengiranya kalau memang adu penalti kekuatannya apakah berbeda?
12: Anu, kekuatannya babi itu kiper Argentina termasuk bagus sekali.
0: Iya, tadi mainnya bagus sekali ya. Beberapa kali ditepis begitu saja. Wah.
12: Atau final tetap kalah
0: enggak? Takutnya kalah ya. Untunglah sudah gol dulu. Wah, ini nanti yang didengarkan apakah ini membela namanya juga kesukaan kok ya. Boleh-boleh aja ya. Nggih.
12: Pertanyaan itu apa toh sebenarnya tadi itu?
0: Loh, ini dari tadi tuh belum tahu apa. Ada aja memang berarti jeng diri.
12: Oh, ya, timur, kok, ya, timur, gitu.
0: Sebentar. Pahlawan yang dijuluki ayam jantan dari timur. Kasih pilihan enggak?
12: Pilihan-pilihannya apa saja?
0: A. Sultan Ageng Tirtayasa. B. Sultan Hasanuddin. C. Pangeran Diponegoro. Atau D. Patimura. Nah,
12: kalau yang untuk barang cuma Sultan Rogo itu.
0: Terus Diponegoro, yang mana?
12: Timur aja yang B asalnya B.
0: Yang B ya.
12: Terima
0: boleh.
12: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
12: Orang Bukuru cantik.
0: Matur nuwun. Berikutnya Sugeng Enjang Matok Gatuk.
13: Sugeng Enjang Matok Gatuk. Wah, seru banget ini.
0: Iya. Sugeng Enjang, gimana kabarnya?
13: Kabarnya baik nih, Pak, dari poin ini.
0: Alhamdulillah. Mas Yudi?
13: Iya.
0: Alhamdulillah.
13: Nah, kalau ngandai apa, menyediakan sepak bola kan yang di lapangan itu semuanya ada kesempatan, Pak, jadi ya.
0: Iya.
13: Yang di calon game menang ternyata ya kalah.
0: Iya, ini Mas Yudi sepertinya menjagokan Argentina kah?
13: Enggak, kalau saya dari awal memang Spanyol.
0: Oh, memang Spanyol.
13: Lebih muda loh, Mbak.
0: Iya, memang.
13: Tapi orang-orang kan nyalon ke sing luwih pengalaman-pengalaman kayak gitu.
0: Satu-satu
13: di lapangan ya semuanya itu punya kesempatan.
0: Betul. Enggak tahu ya, karena performa di lapangan itu memang ya ada faktor-faktor lain alias ya, rezeki.
13: Di lapangan itu bebas tuh jadi.
0: Betul.
13: 90 menit kosong-kosong tapi ternyata ada taman waktu ya bisa menang.
0: Bisa menang.
13: Itu jawaban saya kalau yang B ya.
0: Yang apa?
13: Yang D.
0: D. C. Terima kasih. Selamat pagi. Berikutnya Sugeng Enjang Matok Gatuk.
14: Sugeng Enjang Matok Gatuk sing endi?
0: Sugeng Enjang Bu Agianti.
14: Nggih, mamat tau pripun?
0: Saya alhamdulillah sehat.
14: Syukur alhamdulillah. Niki nggih wis temlorot, temlirit, temengkling.
0: Maaf. Pokoknya terang benderang.
14: Benderang pokoknya. Putih memplak. Jawabane kula tek B mawon.
0: B ya.
14: Ya ya.
0: Eh, matur nuwun.
14: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang. Berikutnya Sugeng Enjang Matok Gatuk.
15: Matuk satu cedayu maju
0: monggo. Gimana kabar?
15: Sehat.
0: Alhamdulillah.
15: Mungkin tanpa penyayangan sehat.
0: Enci. Dalam?
15: Sehat kembali.
0: Iya ini. Di sini juga dingin sekali tapi terang benderang.
15: Engkang gini kuwon napa, Mbak?
0: Napa De Patimura? Kalau B Sultan Hasanuddin, kalau C Pangeran Diponegoro, kalau A Sultan Ageng Tirtayasa, yang mana?
15: Yang ya D mawon.
0: Napa?
15: D.
0: D.
15: D.
0: Kulo kunci jawabannya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Satu lagi kemudian kita ke WhatsApp nggih, Sugeng Enjang Matok Gatuk.
16: Sugeng Enjang Matok Gatuk Jendit.
0: Dari mana ini?
16: Dari Setupa.
0: Mboten kok Bu, Mbah Nawi. Gimana Mbah Nawi sudah keliling stupanya belum?
17: Sampun. Adem banget.
0: Iya ya. Ademnya jediding. Alah apa meneh to sing. Engkang bahkan pokoknya sehat semangat ngeten nggih.
17: Amin.
0: Amin.
17: Sendi mugi-mugi sehat.
0: Amin.
17: Afiat,
0: amin.
17: Lancar rezekine.
0: Amin.
17: Kula jawab sing B.
0: B. Sultan Hasanuddin, terima kasih.
17: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Sutisna so, Putri, kita ke WhatsApp dulu nggih. Ada Bu Mulyatsih, jawabannya D. Bu Mami Patimura, Kang Min kirim poison note.
18: Ngisa madu-madu sepengin yang jengdit. Kula Kang Min cekin jajaran kulon terik tadi pacangan. Tanggane Mak Depaimin, ayo Mak Depaimin. Setu jengdit. Jawaban kula Sultan Hasanuddin. Ngeten mawon saking kula, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Pak Toyong Luar Sultan Hasanuddin, Bu Idaning CB, Mbah Lan Sultan Hasanuddin, Pak Untung di Tamse Sultan Hasanuddin, Pak Kasiono kirim voice note. Matur
19: gatuk. Jeng enjing jengdit kula Pak Kasiono Mbulawen Traga Adi ngaturaken jawaban miturut kula menika di Patimura. Pekaten jengdit matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Esti B, Pak Sunaryono B, Bu Kiran. Jawabannya Sultan Hasanuddin jengdit nguyura satuku. Yang penting saged mlebet kelas matuk gadok enjing menika bersama jengdit. Kemudian Pak Agung Prastowo Hasanuddin, Mami Sartika sudah kirim voice note.
20: Syukur esok matuk gadok jengdit wong ayu. Salam Mak Is, Mami Sartika masuk. Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah, muah, muah, muah. Penyiar sehat, pendengar sehat. Lo tak melu jawab. Sultan jantan itu, Sultan ayam jantan itu, Anurat Hasanuddin, ngoten kemawon. Matur nuwun jeng cahayu, guys. Salam saking Mbak Eni Sigit.
0: Sampun, di Mbak Glendi.
21: Sugeng enjang jengdit matuk gatuk niki telep jalan samas kula badhe jawab ingkang dimaun jengdit matur nuwun Mbah Gledi pokoknya jawab ngoten niki mawon nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Supoyo.
22: Sugeng esuk matuk gaduk, sugeng esuk jengdit kesarasan rezeki wonten ing panjenengan. Jawaban kula menika Patimura menika soalnya asalipun saking Maluku menika rikala tahun 1817 menika dados pejuang wonten ing daerah Maluku. Jawaban kula makatan lepat jenengah punten guyu uratuku keplok uratumba bagus seneng atine matur nuwun jengdit.
0: Sami-sami sutus nyebutnya buatan saten punti-punti tetap nyawiji. Sekarang kita ke lagu dulu, nanti kita kembali lagi.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Bima, aku bosan dengan perang. Aku mau damai, tidak ada lagi kekerasan.
1: Adikku Bima, ada apa denganmu adikku?
0: Kakang Prabu, sekarang aku menyadari kekerasan tidak akan dapat menyelesaikan masalah kakang.
2: Ternyata anak papa mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pak.
2: Tapi tokoh Bima kan harus tegas dan berani kan?
1: Iya, Pak. Tapi aku nggak mau seperti itu. Aku mau Bima itu cinta damai. Kalau perang, kekerasan, tiap hari aku dengerin. Jenuh, Pak.
2: Benar sekali. Bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
0: Kalau begitu, mari kita tumbuhkan kesadaran akan kasih sayang dan rasa cinta damai.
3: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget .
4: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
3: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
4: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Pemerintah RRI Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setelah nombutnya kita kembali lagi di Matuk Gaduk ngatan G. Namun sebelum nanti kita kembali ke pertanyaan, ada satu informasi kagem panjang dengan. Jadi kekerasan seksual di lingkungan kampus ini kan memang beberapa kali terjadi begitu G. Lalu bagaimana ini menjadi alarm darurat pelecehan seksual di kampus? Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan, begitu nggih, ada bisa melaporkan ke Satgas PPKS, kemudian juga hubungi saluran bantuan utama, kemudian juga darurat seperti SAPAT 129, yaitu adalah hotline resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA, kemudian juga dapat menelpon ke 129 atau melalui WhatsApp di nomor 0811 1129 129. Kemudian juga bisa mengadukan kepada Komnas Perempuan. Jadi ini adalah layanan pengaduan resmi untuk pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Laporan ini melalui pengaduan at komnasperempuan.go.id atau kunjungi situs resmi dari Komnas Perempuan. Kalau di Yogyakarta bisa menuju ke Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Yogyakarta, kemudian juga Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan juga Anak. Ini fokus pada pendampingan khusus terutama bagi kelompok rentan dan juga difabel. Bisa juga ketika situasi ini membahayakan keselamatan fisik, bisa menghubungi Polda DI Yogyakarta. Nah, Sutresno Budoyo, segera ketika menghadapi situasi darurat, Sutresno Budoyo untuk segera pergi ke tempat yang ramai, kemudian aman, ataupun juga yang memiliki kamera pengawas CCTV. Jika memungkinkan, simpan tangkapan layar atau screenshot, kemudian pesan, rekam percakapan yang mengarah pada pelecehan sebagai bukti laporan, kemudian segera minta pertolongan dan juga tarik perhatian orang jika memang merasa terancam secara fisik. Karena beberapa waktu lalu memang di tweets begitu nggih di sosial media, saya juga membaca tangkapan-tangkapan lahir yang seorang pendidik, tetapi memang ke arah yang tidak mendidik, begitu nggih. Semoga kita semua dijauhkan dari hal seperti itu, sehingga pendidikan memang mendidik generasi kita semakin baik, terutama menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Kita kembali Sutresno Budoyo untuk ke pertanyaan tentunya di Matuk Gaduk. Pahlawan yang dijuluki ayam jantan dari timur adalah A. Sultan Ageng Tirtayasa, B. Sultan Hasanuddin, C. Pangeran Diponegoro, atau D. Patimura. Kami buka di 0274540333 atau di 0895014166. Sugeng Nginjang, selamat pagi Matuk Gaduk.
2: Sugeng Nginjang.
1: Sugeng Nginjang. Monggo Pak Mujiono. Nggih, monggo.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Mujiono terus pundi?
2: Rada pilek nggih, sehat
1: alhamdulillah. Alhamdulillah nggih, kadang tiba-tiba pilek ngoten nggih.
2: Alam dereh jawab.
1: Monggo. Pi mawon.
2: Hasanuddin.
1: Hasanuddin. Ngoten? Sami-sami, terima kasih Pak Mujiono wonten ing Broso. Sugeng Nginjang Matuk Gaduk.
3: Sugeng Nginjang Matuk Gaduk.
1: Monggo Pak Mur. Nggih.
3: Iya
1: nggih. Alhamdulillah sehat Pak Pak Mujiono, baru nulis Pak Mujiono. Pak Mur gimana kabarnya?
3: Iya, wonten.
1: Nggih.
3: Katin derek.
1: Monggo.
3: Ya. Menehi kula ingkang D.
1: D.
3: Patimura.
1: Patimura gitu.
3: Nggih.
1: Terima kasih sami-sami. Halo Sugeng Nginjang.
4: Sugeng Nginjang Candit.
1: Ini dari Sedayu apa Lopati?
4: Dari Lopati.
1: Oh, berarti Pak Syawiyo.
4: Gila.
1: Pak Wato sehat.
4: Alhamdulillah, makasih nugi Mbak
1: Di. Nggih. Alhamdulillah. Monggo monggo. Dari Lopati jawabannya nopo?
4: Jawabane pun ingkang ah.
1: Oke.
4: Napa napa sing penting saged mlebet.
1: Siap.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Pokoknya sudah dibunderi. Halo, Matuk Gatuk, Pak Warto sae.
5: Halo, Sugeng.
1: Halo, dari mana ini?
5: Dari
1: Lor. Lornya Segara. Aduh, gimana tuh ini kok malah ketawa, Cing ini juga ikut ketawa. Pak Warto sehat, Romo Tujuh dan Ibu?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Ibu udah langsung. Alhamdulillah sehat semua.
5: Sudah masuk sekolah Pak Ji?
1: Sampun.
5: Oke. Apa itu? Cucu juga sudah kemarin dari Jakarta terus masuk.
1: Sudah masuk ya, sudah kembali lagi. Sudah tingkat berapa sekarang?
5: Apa?
1: Sudah tingkat berapa Romo?
5: Yang mana?
1: Cucu yang di Akmil.
6: Oh,
1: huh? Sudah lulus berarti? Berarti sudah lulus?
5: Sudah lulus di IN.
1: Oh, ya ya ya. Oh, geng wah. Selamat berarti sudah.
5: Saya nggak bisa ke sana
1: ya. Oh, enggak apa-apa. Biar berarti muter ya. Biasanya kan pelantikannya di Magelang, ngeten nggih?
5: Enggak, ya di Istana Negara biasanya.
1: Oh gitu.
5: Iya.
1: Geng.
5: Zaman dulu kan di sana.
1: Oh.
5: Istana menang saya tadi lihat.
1: Nde, dukung mana?
6: Nanti berarti bapak.
1: Yo. Geng.
5: Nde, saya mau jawab yang anu jeng nanti tidak ngobrol-ngobrol.
1: Nde.
5: Mau jawab yang B.
1: B ya.
5: Atanudin ya tadi ya.
1: Nggih.
5: Nggih. Ngaten matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah singipun monggo.
4: Antuk gatu dinding.
1: Romo Haji Gantiana monggo.
4: Ora kumah.
1: Masih monggo.
4: Awang kin mau ora entuk-entuk.
1: Iya, antri lo, gitu ya.
4: Itu di dolan Pak Tujo nih.
1: Iya, untung kuat ya Romo.
4: Iya iya.
1: Monggo sehat semua nih Romo.
4: Ya alhamdulillah Pak sehat. Anak cucu sehat toh?
1: Alhamdulillah sehat semua.
4: Matur nuwun nggih.
1: Anak cucu, maksudnya anak kula cucunya Romo Haji Gantiono gitu kali ya.
4: Ya,
1: bukan ya. Dalam
4: tak ya,
1: iya benar, bingung jadi ya. Kita ke monggo Romo, jawaban ini pun
4: aku lo dikirian mulang
1: sejarah
4: kok.
1: Wah ini berarti memang betul muridnya lebih guru lagi. Gitu.
4: Hasanuddin,
1: terima kasih, besok dicarikan yang sulit lagi lah kalau gitulah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi mau gini, mau soalnya itu nama ayamnya yang di Moana siapa? Yo bingung nanti ya toh. Udah yang betul-betul aja. Sugeng Enjang. Mana ini?
7: Dari gunung.
1: Gunungnya selimutan. Gimana lek kon?
7: Masih dingin ya. Anu awake loyo.
1: Lu kok bisa loyo? Kebanyakan bengkel ini.
7: Iya, ra tau seren ya awak.
1: Lah itu loyo di seren-seren nanti ndak lelah.
7: Iya, bengkel.
1: Iya.
7: Kurang jawabe sik A.
1: Gitu?
7: Iya.
1: Sudah? Matur nuwuh. Terima kasih Legon. Berikutnya halo. Halo Mbak Anggun.
8: Ya,
1: betul ya?
8: Dalam?
1: Iya betul. Iya gimana kabar Mbak Anggun?
8: Iya baik, keadaan yang sama
1: nih. Gege, sip.
8: Dengan tidak iya.
1: Gimana Mbak Anggun?
8: Jawab nih.
1: Monggo Mbak Anggun.
8: Yang B ya, Sultan Hasanuddin ya.
1: Oke.
8: Okay. Yang ada di WA tadi.
1: Oh iya. Iya.
9: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Injang.
10: Sugeng Injang matuk gaduk jendit.
1: Sugeng Injang. Monggo Bu Sri.
10: Nggih, Mbak Dawa. Nggih. Kabar?
1: Alhamdulillah sehat Bu Sri tos pundi?
10: Kula badhe nderek jawab ing nomor B Sultan Hasanuddin.
1: Gitu.
10: Nggih, nyatet kemawon matur nuwun telepon jendit.
1: Nggih. Matur nuwun. Berikutnya Sugeng Injang.
11: Sugeng Injang teng Andita Rizkia.
1: Nggih, Sugeng Injang. Monggo.
11: Nggih. Saking Kidul Prapatan Monjali.
1: Saking Bus Sriwi.
11: Nggih.
1: Monggo.
11: Nek jawab jendit. Wah, jendit melihat suaranya kayaknya seneng sekali jagonya menang.
1: Iya ini.
11: Renyah.
1: Renyah ya.
11: Begitu, oh ini renyah banget berarti mungkin menang taruhan mungkin.
1: boten enggak boleh taruh-taruhan ya toh.
11: Awas suaranya itu aku wah seneng.

0: Sultan Hasanuddin.
1: Mm-mm. Sultan Hasanuddin.
0: Ke-16.
1: Nggih.
0: Nggih. Matur nuwun jeng ndi.
1: Sami-sami.
0: Nikmati kemenangannya.
1: Terima kasih.
0: Aku seneng renyah.
1: Matur nuwun. Sugeng enjing. Aduh, padahal setiap hari juga pokoknya seneng ini Bu Sriwi karena ketemu murid-murid yang lucu-lucu ini loh. Sugeng enjing matur kaduk. Sugeng enjing terus pundi bergenggeng.
2: Bergenggeng.
1: Alhamdulillah, pokoknya.
2: Waltos panjenengan.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah
1: kami. Nggih. Gitu. Sami-sami. Terima kasih. Oh, sudah. Kalau gitu saya tak pindah ke WhatsApp dulu, ternyata kok hampir pukul 7 juga ini ya. Baiklah, kita segera menuju ke WhatsApp. Repet cakep Pak Sutarno. Assalamualaikum. Jengdi jawabannya Sultan Hasanuddin. Kemudian Pak Trimuhyadi, Pangeran Diponegoro, Pak Tejo Harto Ngudi Mulyo, Pak Timura, Romo Yuwono. Kemudian maaf ya Jengdit, pokoknya absen aja ndak apa-apa. Bu Wigati Sugeng Enjang, Pak Timura. Pak Barno Sultan Hasanuddin, Mas Adi Gamelan Sultan Hasanuddin. Dari mana? Waduh, tak terputus sinyal ini. Yumudo, ayo Yumudo, teleponnya Yumudo. Kadang-kadang Yumudo yang terputus tiba-tiba ya. Kemudian Pak Sutisno Sultan Hasanuddin, Pak Irwan jawabannya A, Bu Salama. Sugeng Injing Jengdi jawabannya B dan D. Loh kok dua tuh gimana? Nanti ada ayam jantan dari Pati Mur, dari timur satu, timur dua loh ini. Sugeng Injing Maduk Gaduk. Mana ini?
2: Wah,
1: seperti biasa.
2: Di?
1: Sami-sami, Mbak Glendi. Matur nuwun. Halo, Sugeng Enjang.
3: Sugeng Enjang, pinanggih malih cendit.
1: Kalih sinten ta niki?
3: Ayo mandore bolem.
1: Lah tentu. Hari ini kabarnya semakin baik. Pendukung mana ini?
3: Alhamdulillah. Dongno ya jagoi Argentina ning kalah ya wes.
1: Iya. Betul.
3: Jawabane B, Pak.
1: B ya.
3: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam. Berikutnya Jengdit, sebentar. Ada Mbak Cindy jawabannya B, Pak Arif jawabannya B, Bu Azumi Sultan Hasanuddin, Pak Gading D, Pak Timura, Pak Frans Patimura Jengdit, Mbak Wakiran D, Pak Timura, Pak Bambang Sutarno jawabannya B. Oh sudah tadi ya, ditanya dikira ini ya. Assalamualaikum, Sugeng Enjing Matur Gaduk jawabannya B. Matur nuwun dari Umi Narti. Kemudian Pak Samta Gurung Kidul B. Sultan Hasanuddin. Pak saya di Kalikota jawabannya D. Kemudian Pak Abramaskus jawabannya D. Kemudian ada Pak Supardiono jawabannya D. Mbah Mulyono Gotirto jawabannya B. Pak Asari Mantingan Sugeng Enjing jawaban kula Pak Timura. Pak Sudarmono saking Panembahan jawabannya D. Bu Partinah Bantul Jengdit kula jawab B. Bu Ningsih kula jawab Sultan Hasanuddin. Kemudian dari Pak Pridi Pelayan Patimura, Bu Hartini, Bu Guru, Dewek jawab, jawabannya adalah B, begitu nggih. Kemudian Kagem Sutresno Budoyo yang baru saja nyawiji, monggo-monggo, mana ini jawabannya? Sebentar. Ada lagi. Loh, kok hilang? Bu Bekti Serandaan jawabannya D. Bu Yanti Candituri jawabannya B. Loh, kok hilang? Sebentar nggih. Ini kok tiba-tiba menghilang semua. Aduh, gimana ini? Sebentar nggih. Kemudian ada dari Mbah Ima. Monggo kirim voice note.
4: Sugeng Enjing jendhi niki Mbah Ima kulon Mbah Ima Matik Kulon Progo badhe jawab nek boten leru Sultan Hasanuddin yen sejarah SD nek boten salah.
1: Terima kasih Mas, selamat di Papua. Sultan Hasanuddin nggih jeng dit.

0: untung. Cuaca cerah suhu 17 derajat, jawabannya B. Abah Sarjiman Sultan Hasanuddin dari Madukismo. Bu Atun Sultan Hasanuddin, Pak Jumakir, Sugeng Injan, Sutrisno Budoyo pagi ini bersama Bu Guru Jengdit. Jawabannya C. Pak Min Suratno, absen Matuk Gadok, salam sehat Nima Gendis yang lagi UTW ke sekolah sambil nyimak perempat. Terima kasih Pak Keli Ayam Jantan yang dijuluki pahlawan dari timur, kalau tidak salah Pangeran Diponegoro Jeng. Terima kasih. Kemudian ada Jeng baru buka HP, jawabannya B. Buwit. Kemudian Mbak Suro Sultan Hasanuddin, Bu Naomi, Jeng Dit Matuk Gadok, Dere Idemawon, Pak D. Agung Pramono di Palbakpang Sultan Hasanuddin, Bu Sarmiaton Sultan Hasanuddin, Pak Bambang Eko Patimura Jengdit. Kemudian ada Pak Sunaryono di Muntilan, jawabannya B. Pak Suhardono, jawabannya Patimura. Pak Cahya Sono Sewu, jawabannya adalah Patimura. Bu Sumariati, jawabannya Hasanuddin. Mas Pendi Hasanuddin, Mas Teo A, Pak MT Prajono Sodo Sultan Hasanuddin, Pak Agus Sutrisno Sultan Hasanuddin, Pak Mujiono Sugeng Injang, jawabannya Sultan Hasanuddin. Mbak Poppy di Muntilan, jawabannya C. Kemudian Pak Giring Sugeng Injang, jawabannya pun Patimura. Pak Eko Mulya, jawabannya Patimura. Pak Sri Harjono Madukismo, jawabannya Soekarno Hatta Jengdit. Kemudian Pak Tupar kirim voice note.
1: Sugeng Injing Bu Guru Jengdit niki nderek jawab nggih.
0: Monggo.
1: Jawaban kula Sultan Hasanuddin, ngoten niku, matur nuwun.
0: Nggih. Kemudian Pak Widodo, monggo.
2: Pak Widodo nderek absen soho jawab. Pahlawan ingkang saking wilayah timur Hasanuddin, Mbak penyiar kesayangan kakung. Makasih.
0: Sami-sami, matur nuwun kakung. Terima kasih nggih. Sampun setesnya budaya, ini sudah mau pukul 7. Bu Guru harus kasih informasinya. Informasi kasih jawabannya ya. Pahlawan yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur adalah A. Sultan Ageng Tirtayasa, B. Sultan Hasanuddin, C. Pangeran Diponegoro, atau D. Patimura. Informasi yang kami iling-iling namanya guru ya, diingat-ingat. Nah, Sutrisno Budoyo, pahlawan Ayam Jantan dari Timur ini merupakan Raja Goa ke-16 di Sulawesi Selatan yang juga mendapatkan julukan tersebut dari Belanda, The Hanses van Het Oosten, berkat keberanian dan juga kegigihan dalam melawan penjajahan VOC. Jadi, jawaban yang betul adalah Ayam Jantan dari Timur diperuntukkan untuk Sultan Hasanuddin. Yang betul tepuk tangan dulu menjawabnya B, yang belum betul enggak apa-apa, besok diulang kembali ya toh dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Engkang baken pokoknya hari ini semua sehat bahagia yang mendengarkan melalui RRI Digital, melalui 106,6 FM yang mendengarkan terus dari utara, timur, selatan, barat, mendengarkan di perjalanan, pokoknya semua sukacita bahagia. Matur nuwun yang sudah telepon, matur nuwun WhatsApp, matur nuwun yang belum telepon, belum WhatsApp, tetap matur nuwun ya toh, ditunggu teleponnya. Jih, kalau begitu Bu Guru pamit dulu dari Matuk Gadok pagi hari ini. Kita ketemu lagi di Matuk Gadok Candaipun Sugeng Enjang. Matur nuwun.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memecahkan rekor MURI melalui senam kreasi pentul tembem yang diikuti 1.588 peserta perempuan. Kegiatan berlangsung di Jalan Alternatif Sleman Gunung Kidul, Kelurahan Ngelanggeran Patu. Senam masal ini menjadi bagian dari rangkaian Geopark Night Spekta 2026 di kawasan Gunung Api Purba, Ngelanggeran. Perwakilan MURI Ari Adriani mengatakan jumlah peserta telah diverifikasi dan dinyatakan sah sebanyak 1.588 orang. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntari Ningsih mengatakan pemecahan rekor ini merupakan bagian dari pengembangan sport tourism sekaligus upaya melestarikan budaya lokal. Beralih ke informasi lainnya, Pemda DIY menyiapkan strategi anggaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan tahun depan. Rencana tersebut disiapkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam rapat paripurna DPRD DIY. Dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai 4 triliun rupiah, sementara belanja daerah direncanakan sebesar 4,93 triliun rupiah. Sri Sultan mengatakan, tahun 2027 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD DIY 2022 hingga 2027, sehingga seluruh program difokuskan untuk mencapai target pembangunan daerah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.